0: sampaikan Rizal pada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Yang mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
0: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan, dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
0: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
0: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, informasi atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
9: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
10: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi sense tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
9: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya.
3: Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita balik ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
3: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
15: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, benar. Terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Sampang pagi ini. Masih bersama saya, Stigno, yang akan menghadirkan informasi-informasi dari kawasan Bangkalan dan juga Kabupaten Sampang ya. Tentunya bagi Anda yang mungkin baru saja mendengarkan dari Sampang, saya ucapkan selamat pagi. Dan yang udah ada di tempat kerja, saya ucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat ya. Baik, benar. Saya akan hadirkan informasi dari Kabupaten Sampang, di mana penanganan perkara dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan atau Dispendik Kabupaten Sampang terus bergulir di Kejaksaan Negeri Sampang. Kasus penyelewengan dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU pada pekerjaan tender bidang SMP tahun anggaran 2024 ini kini mulai menyasar sejumlah nama pejabat daerah. Dugaan keterlibatan para pejabat tersebut ini muncul dari keterangan mantan Kepala Dispendik Sampang berinisial MF saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dan dalam penjelasannya kepada penyidik, MF menyebutkan bahwa tindakan penyelewengan anggaran tersebut ini tidak dilakukan atas inisiatif sendiri, melainkan atas perintah beberapa orang penentu kebijakan. Di antara nama yang disebut yakni mantan pejabat atau PJ Bupati Sampang berinisial R, mantan Wakil Bupati Sampang periode 2019 hingga 2024 berinisial AH, serta anggota DPRD Jawa Timur aktif berinisial NH.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, Program 1 RRI Sampang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, berjumpa kembali dengan program Sampang Menyapa. Pagi hari ini kita akan membahas tentang kemarau panjang dan tingkat kebakaran di Sampang. Seperti kita tahu, saat ini Indonesia secara umum sudah ditetapkan dalam kondisi kemarau. Dan kemarau Godzilla gitu yang diumumkan oleh BMKG bahwasanya ini kemarau lebih kering dan juga panjang. Kita akan berbincang dengan Bapak Kasih Operasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Sampang, Bapak Maftu Faturahman, tentang resiko dan juga dampak kemarau panjang di Kabupaten Sampang, seberapa jauh tingkat pengaruhnya kepada kejadian kebakaran dan juga apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi supaya hal itu tidak menjadi kejadian yang terus berulang atau minimal bisa ditekan begitu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Maftu. Mohon izin Pak Maftu bisa ya lebih dekat dengan mic ya. Baik. Ya,
2: siap.
1: Pak Maftu, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Ya. Terlihat Pak Maftu ini sudah menghadapi begitu banyak kejadian kebakaran. Jadi ada semacam letih tapi semangatnya tidak luntur ya Pak Maftu. Oke. Okay.
2: Sudah kewajiban, Bu.
1: Oke, okay, baik. Iya. Oke, seperti kita tahu Bapak sekarang bencana kebakaran terjadi di mana-mana begitu ya. Kemudian juga kemarau ini sangat mendukung sekali untuk terbentuknya titik api yang cepat menyebar begitu ya Pak ya. Sebelum kita lebih jauh berbincang tentang kebakaran yang terjadi di Sampang, kami pengen tahu dulu Pak, dari Damkar, apakah sudah ada peringatan khusus begitu atau seperti apa peringatan khusus yang diberikan oleh BMKG terkait dengan musim kemarau panjang ini dan juga risikonya pada kebakaran Pak?
2: Terima kasih. Sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah kebakaran yang sekarang menjadi trending topic ya, ya di tingkat nasional, bahwasanya kaitannya dengan peringatan dari BMKG. Kami dari awal sudah kemungkinan itu sekitar bulan Juni sudah ada himbauan, artinya bahwasanya kami bahwasanya Indonesia akan menghadapi iklim yang sangat ekstrim, yaitu dengan adanya gumpalan awan El Nino sehingga pergerakannya itu akan menjadi kemarau yang sangat panjang gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, kaitannya dengan kebakaran khususnya di Sampang, kami dari Dinas Kebakaran mengambil langkah. Sebenarnya ini merupakan tindakan preventif Pak ya. Artinya bagaimana menekan seminimal mungkin dampak dari terjadinya kebakaran, baik melalui edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kembali lagi ini memang kesadaran daripada masyarakat itu sangat diperlukan sekali, karena kalau kita mengingat di Sampang ini lahan-lahan keringnya itu mungkin kalau kita lihat 80% atau 90% di Sampang ini merupakan lahan kering, sehingga rawan sekali terjadi kebakaran. Itu yang pertama. Kedua, itu kaitannya dengan kenapa muncul sekali banyak sekali kebakaran, karena memang human error ini yang sangat dominan, sehingga apa, ketika misalkan masyarakat itu membersihkan lahan, sebenarnya itu sudah ada himbauan larangan. Baik itu dari kami juga dari instansi yang lain seperti kepolisian, seperti TNI, itu sudah memberikan warning kepada masyarakat kalau misalkan mau membuka lahan atau jangan dibakar gitu loh. Ya dibersihkan biasa aja gitu loh, kalau memang mau membuka lahan baru. Okay. Itu aja, Pak.
1: Baik, masih terkait dengan himbauan dari BMKG tadi, Bapak, disampaikan sampai dengan kapan ini, Pak? Resiko kemarau kering yang berdampak, bisa jadi berdampak pada kebakaran nih, Pak. Sampai bulan apa, begitu?
2: Kalau prediksi BMKG itu, khususnya di Sampang, itu kemungkinan sampai September lah. September itu masih ada, seperti tadi saya sampaikan itu iklim yang seperti itu.
1: Mm-hmm. Oktober aman, Pak?
2: Insya Allah, Pak.
1: Oke. Okay. Yeah. Mari kita bertahan sampai dengan bulan Oktober. Benar-benar tidak membuang puntung rokok sembarangan,
2: bakar
1: lahan sembarangan.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Tadi disampaikan oleh Pak Maftuh bahwasanya pemetaan wilayah yang rawan kebakaran itu adalah lahan, begitu. Dan warga juga dilarang untuk membakar sampah. Kalau misalnya ada, Bapak, warga yang membakar sampah di tengah musim yang seperti ini, apa yang harus dilakukan baik oleh warga itu atau oleh warga yang lain yang melihat, Pak?
2: Kami ketika mendapatkan laporan, kami melakukan tindakan, misalnya ada kita evakuasi tentang kebakaran ini, itu kami akan memberikan himbauan kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat itu gini, nggak tahu, Pak, siapa tadi yang membakar, sehingga apa, ya itu oknum-oknum yang seperti itu. Kadang-kadang yang apa disengaja, misalnya ada orang buang puntung rokok, Pak, ini ada gitu. Alasannya mereka begitu gitu loh. Sama dengan misalkan ada pembersihan lahan juga begitu. Kadang-kadang orang itu membersihkan lahan sambil merokok, akhirnya rokoknya menyala. Itu sehingga apa ya? Memang apa kesulitan kami itu memang di situ. Gitu loh. Pak, tolong, Pak, jangan dibakar, Pak, jangan dianu. Ya sama aja, sampah juga dibersihkan, Pak, anu-anu. Ya enggak tahu, Pak, ini orang-orang enggak tahunya sudah seperti itu. Jadi itu, Pak.
1: Jadi kalau misalnya ada warga yang kebetulan melihat, apa yang harus dilakukan oleh warga tersebut, Pak, sebaiknya?
2: Sebenarnya tindakan kami itu hanya tindakan sifatnya persuasif, artinya memberikan pemahaman atau edukasi kepada mereka.
1: Jadi kalau warga yang ketemu dengan kejadian seperti itu tidak perlu melapor atau harus melapor, Pak?
2: Iya, kalau kejadian begitu ya harusnya melapor, Pak. Okay. Kalau iya.
1: Oke, okay. Ya berarti ini memang rentannya di lahan ya, Pak, ya?
2: Lahan, Pak.
1: Insya Allah nggak ada rumah. Oh, ada kan dari SD ya, Pak?
2: Ada, Pak. Kemarin dalam bulan Agustus ini di Sampang sama Ketapang, Mbak, yang banyak itu rumah empat kali kejadian dalam bulan Agustus saja ini. Kalau lahan ini sudah 58 ini.
1: Okay.
2: Iya, 58 kejadian ini dalam bulan Agustus saja ini. Okay. Jadi persentasenya sudah naik 50% lebih ini daripada bulan Juli yang 40.
1: Okay. Ya. Seberapa signifikan, Pak, peningkatannya? Tadi kan 50%, jadi sekitar awal Juni, Juli itu sudah mulai ada kejadian.
2: Ya, dari awal Juni ini 14 kejadian. Ini seluruh kabupaten, Mbak. Terus yang untuk bulan Juli itu 35 dan bulan Agustus 58 kejadian. Okay. Ya.
1: Dari sebanyak itu, Pak, pemicu utamanya apa ini, Pak?
2: Dari kebanyakan itu pemicunya ya itu seperti tadi saya sampaikan adalah karena human error-nya itu. Artinya kesalahan faktor manusianya itu yang memang yang banyak yang dominan itu. Kalau misalnya kalau rumah itu bisa karena konsleting listrik, Mbak. Konsleting listrik atau arus pendek listrik. Tapi kalau lahan itu kebanyakan karena human error, dibakar oleh oknum-oknum atau memang orang pemilik lahan juga bisa jadi begitu, Mbak.
1: Jadi kalau lahan itu nggak mungkin kalau nggak dari faktor manusia ya.
2: Oke. Okay.
1: Mereka nggak mungkin bisa membakar diri.
2: Betul.
1: Oke, okay, jadi area atau jenis objek yang sering mengalami kebakaran belakang ini adalah lahan kering, kemudian juga pemukiman beberapa ya, Pak.
2: Iya.
1: Fasilitas publik, Pak?
2: Untuk
1: sekolah mungkin atau apa gitu.
2: Yang sekolah kemarin dua lokasi itu yang di SD mana itu kemarin itu SD Rontengah 5 terus yang satunya itu ada di Ketapang juga. Itu memang sebenarnya itu bukan dari sekolahnya yang terbakar, Mbak. Tapi itu karena rembetan dari itu. Misalkan membakar sampah, karena posisi sekarang kan kering, angin, ditiup angin, akhirnya masuk ke lokasi itu. Gitu loh.
1: Oke, berarti itu artinya kebakaran lahan yang merembet ke sekolah gitu?
2: Ya, betul. Tidak murni kebakaran dari sekolah itu tersebut.
1: Oke,
2: gitu loh.
1: Berarti sekali lagi bukan karena cross-letting, tapi juga karena human error.
2: Betul. Jadi misalkan membakar sampah di sekitarnya itu, orang membakar sampah di sekitar itu untuk membersihkan misalkan ya sampah-sampah itu, karena tiupan angin itu ya itu merembet ke gedung bangunan sekolah itu. Jadi bukan karena sekolah itu yang terbakar, murni dari sekolah itu yang terbakar.
1: Oke. Iya. Masalah membakar sampah ini kita agak-agak dilema begitu, Pak. Buat warga mungkin tuh jalan tercepat untuk menghabiskan sampah. Nah, apa yang harus dilakukan warga, Pak? Bila mana memang harus membakar sampah begitu, Pak?
2: Iya, pertama kumpulkan, Mbak. Kumpulkan sampah itu. Kalau memang mau dibakar, dikumpulkan dulu. Terus yang kedua, kalau memang dibakar, relokasi dulu, Mbak. Artinya jangan sembarangan ada sampah itu berserakan ditumpuk dibakar gitu. Ya, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Jadi karena kadang-kadang kalau ditinggal itu ya itu karena ada angin, tidak tahu dan nggak sengaja ya sudah itu menyebar sudah.
1: Oke, berarti harus memastikan sampah itu aman sampai dengan api benar-benar padam ya, Pak.
2: Betul.
1: Oke. Ya. Baik. Sekarang masalah kejadian yang tadi disampaikan oleh Pak Maftuh bahwasannya kebakaran itu terjadi bukan hanya di Kecamatan Sampang, ini seluruh kabupaten ya.
2: Iya.
1: Bahkan di Ketapang, kemudian juga di Omben kejadian, Pak.
2: Iya, ada, Pak, di Omben ada.
1: Oke. Nah, seperti apa, Pak, kesiapsiagaan dan juga operasional yang diberlakukan oleh Damkar selama musim kemarau yang kering ini, Pak? Ada penambahan khusus atau ada hal lain yang dipersiapkan lebih matang untuk menghadapi kondisi ini dan lokasinya juga berjauhan gitu, Pak?
2: Begini, Pak. Kaitannya dengan kesiapan kami dari Damkar, pertama, ya kami bagaimanapun juga harus siap. Namun ada beberapa yang perlu jadi pemikiran dari ada ini, yaitu kendala-kendala itu. Pertama sarana, Mbak. Sarana dari armada kami itu terbatas, ya. Dan juga usia, karena faktor usia, sehingga optimalisasi daripada kegiatan proses pemadaman itu kadang-kadang melalui keterlambatan. Itu yang pertama. Kedua, itu karena sumber, Mbak. Sekarang ini pertama ya sumber air. Karena musim seperti ini ya ini juga menjadi hambatan bagi kami. Terus yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya adalah BBM, Mbak.
1: Okay.
2: Ya, BBM ini juga menjadi permasalahan, Mbak. Karena apa? Sekarang melihat kondisi BBM yang ada yang di Sampang itu, ya dengan antrian seperti itu untuk cari anu aja susah gitu loh. Itu. Sedangkan kita ini motornya di situ. Artinya kalau tidak ada BBM kita tidak bisa berangkat gitu begitu, Mbak. Kendala juga itu tiga faktor itu merupakan hambatan. Bagaimanapun juga kita berupaya, Mbak, berupaya seoptimal mungkin. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya dalam penanganan ini perlu ada sinergitas. Artinya misalnya satu contoh dengan BPPD mungkin bisa diberikan bantuan air lah, bantuan tangki atau DLH gitu loh, sehingga bisa mensupport kami gitu loh, yaitu.
1: Oke, baik. Salah satu faktor penting adalah kecepatan akses begitu ya.
2: Betul.
1: Tanpa BBM ini akan menjadi kendala tersendiri. Sejauh apa dan seperti apa dari Damkar untuk mengantisipasi kesulitan BBM ini, Pak? Ini kan harus selalu siap ya. Kita kan nggak tahu akan ditelepon jam berapa kejadian kebakaran. Jadi gimana, Pak, untuk mengatasi ini, Pak, masalah BBM ini?
2: Ya, pertama tadi yang saya sampaikan itu adalah kecepatan itu adalah respon time-nya. Artinya respon time kami berupaya respon time itu secepat mungkin. Artinya dengan SOP 20 menit sampai di lokasi, tapi dengan beberapa faktor. Artinya tadi saya sampaikan itu. Kaitannya dengan BBM, ya itu. Ya mohonlah, artinya ada kebijakan gitu loh. Dari misalkan pihak pengelola SPBU atau ANO untuk adakan prioritas, memberikan prioritas kepada damkar untuk ANO. Memang terus terang aja Pak, kalau kita mengacu pada SOP, kalau aturannya itu damkar itu dalam hal ini adalah ring 1,
1: iya,
2: karena
1: betul.
2: Darurat, iya.
1: Ambulan
2: damkar, iya. Itu perlu dioptimalisasi, artinya perlu diano. Jadi saya kemarin sudah mencoba untuk menegosiasi daripada SPBU yang ada di Sampang. Ya alhamdulillah lah. Tapi memang ya itu kendalanya memang di situ, BBM dan ano gitu loh.
1: Oke, jadi hasil negosiasi itu emang sudah dapat prioritas untuk damkar mengisi lebih dulu atau seperti apa Pak?
2: Ya, dengan catatan begini Mbak, kalaupun solarnya ada, iya, stoknya ada, tapi bagaimanapun juga kami kemarin memang kita harus bunyikan sirine, Mbak. Sirine itu harus tetap dibunyikan ketika kita mau mengisi, sehingga mungkin bagi masyarakat yang mungkin tidak tahu
1: tidak paham,
2: mungkin biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
1: Okay,
2: karena
1: siap.
2: Mereka sudah antrium panjang, misalnya terus ada damkar, makanya sirine itu dibunyikan sehingga memang kita dalam keadaan darurat gitu Pak.
1: Iya betul ya. Karena harus siaga 24 jam ya Pak ya.
2: Betul,
1: ya. Sewaktu-waktu bisa jadi pas ngantri habis itu langsung ditelepon.
2: Iya.
1: Gitu. Iya iya ya, baik. Ya. Jadi sudah ada sejumlah hal yang diantisipasi oleh damkar ya. Untuk mengatasi kelangkaan ini, tapi ya. Tetap bisa berjalan tugasnya tanpa ada hambatan di kecepatan akses ini ya Pak ya?
2: Betul, betul Pak.
1: Ya. Oke, kalau kesiapan personel Pak cukup Pak?
2: Untuk kesiapan personel insya Allah cukup Pak. Mm-hmm. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Ya, tantangan di lapangan adalah BBM. Kemudian juga ada lain yang bisa menghambat Pak, yang mungkin bisa disampaikan mungkin dari warga yang bisa melakukan hal yang mencegah penghambatan ini Pak.
2: Ya ini Pak, lagi Pak, itu kendalanya kan kadang-kadang luas lahan yang terbakar itu. Itu kemarin itu berapa kali kami itu ada kejadian kebakaran, tapi posisinya itu jauh sekali Pak. Jauh sekali, yang akses untuk jalan yang untuk kesana itu tidak ada, susah gitu loh. Contohnya kemarin itu di Aing Sareh sama di Cirenguan, terus di Anu, itu aksesnya jauh sekali Pak, sehingga kita kadang-kadang itu melakukan pemadaman secara manual, artinya ya mengebas-ngebas gitu dengan nano, dengan ranting pohon yang hidup gitu loh, sehingga biar tidak menyebar terlalu anu gitu loh. Iya.
1: Oke. Okay. Baik, kalau dari warga Pak, ya mungkin kan biasanya kalau ada kebakaran ada aja yang berkerumun atau apa, justru menyulitkan untuk proses pemadaman lebih cepat gitu.
2: Wajar Pak, kalau seperti
1: itu. Oh, wajar
2: itu,
1: masih ya, aman ya Pak ya?
2: Iya, kalau ya wajar lah mereka itu menyaksikan ano, tapi juga sekalian kesempatan kami ketika ano, saya teman-teman di lapangan itu tetap menghimbau kepada teman-teman di lapangan itu, ketika misalnya melakukan itu pemadaman, sekalian diselipkan nanti kepada mereka itu disampaikan, tolong bapak-bapak atau ibu-ibu di sini kalau ano jangan dibakar gitu.
1: Oke. Okay. Ya itu edukasi yang pas ya Pak ya, karena ada contohnya langsung begitu. Selain penanganan kebakaran Bapak, tugas penyelamatan apa yang sekarang sering diminta pada musim-musim seperti ini?
2: Selain kebakaran, kami kan juga punya fungsi evakuasi Pak. Ada kemarin itu ya sebagian, kalau musim seperti ini memang kok dominansi kebakaran. Tapi kalau musim-musim yang anu itu dominansinya evakuasi, kayak misalkan ular, biawak dan hewan-hewan anu itu tetap ada gitu.
1: Okay.
2: Cuma kalau dalam musim-musim seperti ini ya Enggak terlalu banyak lah.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kebanyakan kebakaran.
1: Oke. Okay. Baik, tidak terasa kita sudah cukup panjang ngobrol dengan Pak Maftuh. Baik, disampaikan oleh Pak Maftuh bahwasannya kemarau yang sangat kering kali ini sangat rentan terjadi kebakaran beresiko tinggi. Kemudian dari yang terjadi di Kabupaten Sampang, sebagian besar itu karena human error atau kesalahan dari manusia. Yeah. Jadi apa Bapak himbauan, sekali lagi penegasan himbauan untuk masyarakat supaya terhindar dari resiko tinggi kebakaran bulan bulan-bulan ini, Pak?
2: Himbauan itu yang utama adalah,
1: iya. Ya. Bagaimana himbauan, Pak?
2: Yang utama adalah memberikan, ya tadi itu, artinya edukasi kepada masyarakat itu, tolong resiko, kadang-kadang resiko kebakaran itu kalau kita tanpa menyadari, kalau itu tidak misalnya kebakaran lahan yang jauh dari perumahan mungkin tidak terlalu anu, Mbak. Tapi kalau misalnya dekat dengan perumahan itu nanti faktor anunya, kerugian materialnya akan lebih besar. Sehingga apa? Tolong jangan dibakar, jangan dibakar. Kalau memang mau membersihkan lahan silakan, tapi ya tolong dikumpulkan aja lah.
1: Oke, okay. Jangan bakarlah, nggak usah resiko-resiko ya, Pak.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ya, layanan darurat, Pak, kalau ada kejadian kebakaran?
2: Iya, tetap dengan posko damkar itu. Mungkin ada posko damkar itu.
1: Ada nomor khusus, Pak?
2: Iya. Tapi tidak bisa WA ini, Pak.
1: Harus telepon ya?
2: Harus telepon.
1: Jadi nomornya dihubunginya by phone.
2: Iya.
1: Oke. Nomor-nomor seperti ini mestinya harus disimpan di setiap warga ya, Pak ya. Karena kita nggak pernah tahu kejadian itu ada di mana dan kapan. Jadi begitu ada kejadian bisa langsung telepon begitu ya, Pak ya. Nomor darurat ya, pendengar dan pemirsa, bukan nomor yang main-main. Berapa nomornya, Bapak?
2: 0853-3606-0099-0099-0853-3606-0099.
1: Sementara bisa menghubungi itu by phone ya. Telepon WA apa telepon GSM, Pak?
2: Telepon biasa.
1: Telepon biasa ya, telepon GSM. Nomornya bisa dicatat, nomor darurat damkar. Bisa dihubungi 24 jam, Pak?
2: Iya, 24 jam, Mbak.
1: Oke, nomor ini bisa dihubungi 24 jam 0853-3606-0093 untuk bila mana ada 0099, maaf. 0853-3606-0099 adalah nomor darurat tanggap cepat ya, Pak ya, dari damkar. Bisa dihubungi 24 jam bila mana ada masyarakat, pendengar dan pemirsa yang mengetahui ada titik api, itu bisa menghubungi nomor ini. Bapak izin langsung menghubungi nomor ini atau mencoba untuk memadamkan sendiri, Pak?
2: Langsung nomor itu, Pak, karena nomor itu ada di posko itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada di posko sehingga ada teman-teman yang ada di sana, tim.
1: Okay.
2: Karena itu sip.
1: Oke. Okay. Sambil ini mencoba memadamkan sendiri sambil telepon ya, Pak ya.
2: Apanya? Iya. Tetap itu kan laporan misalnya ada kejadian, ada kebakaran misalnya, itu mereka langsung berangkat langsung.
1: Oke. Ada fokus atau durasi tertentu, Pak, yang ingin disesuaikan untuk alur pelayanan ini? Nggak ada ya, 24 jam, Pak?
2: 24 jam, Mbak. 24 jam kita standby gitu loh. Kita harus standby 24 jam.
1: SOP, Pak, berapa menit sampai?
2: Kalau SOP itu 20, Mbak. 20 respon time-nya itu 20 menit. Tapi kalau misalnya mengingat kejadian kebakaran, karena kita sarana, Mbak, keterbatasan sarana. Misalnya kalau kayak kebakarannya misalnya di Ombun, kan tidak mungkin 20 menit sampai ke sana, kan begitu. Satu, yang kedua, misalnya di Sampang aja, kalau misalnya di pedalaman misalnya agak ke dalam lokasinya agak anu, kan juga susah.
1: Nah, gitu, untuk mengatasi hal tersebut, Pak, enggak semua kejadian kebakaran dekat sama kantor damkar begitu kan ya. Untuk mengatasi hal tersebut, apa sebaiknya, Pak, sinergi seperti apa supaya bisa sama-sama, kalau bahasa Madura, cangcek begitu ya, Pak. Segera bisa dipadamkan.
2: Begini, kalau misalnya kalau di sebenarnya Mbak, kalau kita bicara secara SOP atau secara itu harusnya ya seharusnya itu kita idealnya ada 4 wilayah manajemen kebakaran. Gitu loh. Jadi ada 4 wilayah manajemen kebakaran sehingga kita lebih maksimal gitu dalam penanganannya. Tapi karena keterbatasan seperti tadi sarana dan anggaran dan lain sebagainya, ya itu. Ya kita hanya punya 2 WMK. Satu di Ketapang itu merupakan wilayah untuk Ketapang, Banyuates dan Sukabumi sebagian Robertal. Terus yang lainnya itu hanya ada satu posko di Sampang.
1: Yang nah, untuk mengatasi itu, Pak.
2: Ya sebenarnya ya itu upaya kita harusnya seperti itu.
1: Seperti harus apa sinerginya, Pak?
2: Ada wilayah, Pak. Ada wilayah manajemen kebakaran sehingga apa? Sinergitasnya ya paling tidak TNI itu yang sering turun, Babinsa dan lain sebagainya membantu kami di lapangan itu.
1: Oke. Okay. Ya. Sejauh ini seperti apa sinerginya, Pak?
2: Ya kalau sejauh ini kalau dari TNI, alhamdulillah, Pak. Demikian juga kepolisian juga sama, kita sharing memberikan gitu, Pak.
1: Okay. Ya. Berarti mau nggak mau harus bekerja sama dengan yang ada di wilayah, setiap wilayah ya Pak ya?
2: Iya, okay. Gitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Maftuh untuk semua hal yang bisa diceritakan terkait dengan resiko kebakaran dan juga tingkat kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sampang yang mengalami peningkatan sangat signifikan dari awal Juli yang cuma sekian belas, berapa Pak? 18?
2: Iya. 16? Ya, 18 kejadian menjadi 58 kejadian, Mbak.
1: Okay.
2: 14 ya menjadi 5.
1: Oke. Okay. Ini peningkatan luar biasa persentasenya. Semoga tidak terus meningkat sebelum kita mencapai bulan Oktober yang semoga sudah hujan ya, Pak ya.
2: Yeah.
1: Kita semua tetap harus bisa meningkatkan kewaspadaan. Terima kasih Pak Maftuh. Yeah, ada lagi yang mau disampaikan, Pak?
2: Ya itu kalau ada pendengar yang memang terutama di RRI ya memberikan Mbak, sama-sama memberikan himbauan kepada masyarakat itu tentang risiko bahaya kebakaran dan himbauan untuk tidak membakar lahan sembarangan.
1: Oke, mari kita bersatu padu sama-sama mengingatkan jangan membakar sampah apalagi kemarau kering seperti ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Maftuh atas kesediaannya bergabung bersama kami, hadir langsung di studio, luar biasa. Pak Maftuh ini semangatnya tidak pantang menyerah meskipun banyak kejadian kebakaran, tetap seger aja nih Pak Maftuh ini. Oke, tetap seger di tengah kesegapan di mana-mana.
2: Tapi insya Allah tahun depan sudah tidak lagi hadir, Pak.
1: Oh iya,
2: sudah purna saya.
1: Sudah purna nih.
2: Iya.
1: Oke, baik. Semoga semua gerak cepat dan kesiapsiagaan ini terus bertahan dan kalau bisa ditingkatkan oleh generasi penerus Pak Maftuh.
2: Siap.
1: Baik, terima kasih Pak Maftuh Faturrahman, Kasih Operasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Sampang. Pamit undur dulu, Pak. Yeah. Terima kasih. Saya Imam Fadila juga pamit undur bersama kerabat kerja, ada Aimanul Mukhlis di TMB. Terima kasih. Tetap semangat, sama-sama kita menjaga tidak membakar sampah.
2: Iya. Yeah.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais yang kembali bertugas menemani Anda di Halo RRI. Edisi hari Rabu, kita ada di hari kedua bulan September 2026, bulannya radio ya pendengar dan juga pemirsa. Kita akan sambut ulang tahunnya Radio Republik Indonesia, juga bertepatan dengan penetapan Hari Radio peringatan ke-81 untuk tahun ini pada 11 September nanti. Semoga semangat Hari Radio senantiasa menjadi semangat juga untuk kami hadirkan Halo RRI sebagai solusi bersama untuk semua suara Anda. Silakan Anda bisa langsung bersuara di Halo RRI melalui line telepon berikut ini di 662317 untuk redaksi Sumenep dengan kode area 0328. Kemudian redaksi Sampang Anda bisa gunakan 323-554 kode area 0323. WA Halo RRI juga bisa pendengar dan juga pemirsa silakan di 0811-3345-101. Hari ini saya bersama dengan produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara Rukaya Zain, gatekeeper ada rekan Andi Jayapurnomo di Sumenep bersama dengan Ima Fadilah di Sampang, kemudian rekan RRI Net kami ada Septian Yuda bersama dengan Amaduril Abrari, di teknik ada rekan Wasilatur Rahman bersama dengan Mukhlis yang bertugas di Sampang, Wasil di Sumenep. Baik, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview hal-hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyuarakan baik itu aduan, keluhan maupun juga informasi penting di sekitar Anda. Sehingga kita bisa mengetahui informasinya kemudian juga mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Ya, sebelumnya kita sudah mengkonfirmasi soal pengamen meresahkan yang ada di pertigaan Babalan Sumenep, kemudian sudah dikonfirmasi Satpol PP, Anda juga bisa baca di rri.co.id. Kemudian selain itu juga soal sampah di pesisir Pulau Mandangin Sampang, ini dari Pak Wafi, beliau warga Pulau Mandangin ya. Dan ini sudah mendapatkan konfirmasi dari pemerintah Kabupaten Sampang. Ada juga soal di hari Senin lalu ya, kita sudah mendapatkan konfirmasi juga. Kalau Anda ingat, ada yang berkeberatan. Pak Jailani melaporkan soal dugaan guru yang melakukan live streaming melalui media sosial saat jam kerja atau jam mengajar, dan kemudian hal ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Muhammad Iksan, SPDMT, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep di hari Senin kemarin lusa. Untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa, jangan lupa Anda bisa scroll juga ya di YouTube RRI Sumenep Net, di subscribe dulu, kemudian Anda bisa scroll playlist Halo RRI, Anda cari edisi Senin untuk Anda yang ingin tahu bagaimana penjelasan lengkap dari Dinas Pendidikan soal apa yang disuarakan oleh Pak Jailani. Intinya ada dua hal ya waktu itu, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak sesuai dengan regulasi. Baik, selanjutnya juga masih ada beberapa hal yang belum terkonfirmasi. Nah, nanti kita akan langsung menuju redaksi untuk bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Tapi sebelumnya saya ingatkan, Anda bisa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Kemudian juga bisa di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Dan streaming melalui aplikasi RRI Digital serta live di YouTube RRI Sumenep Net. Baik, kita sapa rekan Rukaya Zain bersama Ima Fadila di redaksi Sumenep dan Sampang. Selamat pagi Rukaya, Ima.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana rekan-rekan kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, rame kah redaksi kita hari ini?
2: Untuk hari ini lumayan rame Ais, tapi kita ya masih ada satu nih kalau di Sumenep.
1: Masih ada belum, ada catatan juga yang belum terkonfirmasi ya?
2: Iya betul, siap-siap. Ada beberapa yang belum terkonfirmasi di hari Senin kemarin. Ini terkait dengan yang jalan Poteran Keropok Pulau Raas ini yang belum pernah diaspal itu Ais. Nanti kita coba ke PUTR begitu Ais. Siap. Kemudian juga termasuk juga prioritas tiket penyeberangan kendaraan di Raas begitu ya, Ais.
1: Pelabuhan ini ya.
2: Ya, betul. Mm-hmm. Ini mungkin nanti ke Disperkimhub ya, Ais.
1: Baik.
2: Dan juga ini terkait dengan ketidakjelasan aturan penitipan pembelian tiket penyeberangan. Mm-hmm. Sama aja ya ini, Ais ya.
1: Iya, ada tiga hal ya. Waktu itu yang duanya mungkin kita konfirmasi soal penyeberangan, tiket penyeberangannya, dan yang satu lagi soal jalan.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan ada yang masuk ke redaksi baru, Ais, terkait dengan ini, Ais, jalan ber ini terkait dengan kejadian di Pangarangan di toko NU.
1: Dekatnya toko NU ya?
2: Iya. Okay, ini
1: siap.
2: Ada video.
1: Ada video yang dikirimkan.
2: Diputar. Ya, betul, Ais.
1: Ini kabarnya juga ada di grup-grup media sosial.
2: Iya, betul.
1: Dari masyarakat Sumenep ya. Coba kita akan putar dulu.
2: Oke. Okay.
1: Baik, ini soal apa Rukaya sambil dijelaskan?
2: Ya,
1: sambil
2: ini
1: kita melihat.
2: Kalau dari laporannya ini pagi, sekitar pagi begitu di hari Senin yang lalu ini, Ais. Ini ada seorang pria membawa mobil yang mengambil tabung gas dan sound system. Yang lokasi kejadiannya ini di Pangarangan toko NU yang baru pojok jalan begitu ya. Dan ini korbannya yang jual jagung rebus.
1: Oh.
2: Wah, saya kayaknya tahu nih lokasinya nih.
1: Iya, saya juga sering lewat di kawasan tersebut.
2: Oke. Okay. Tapi ini belum jelas juga ya, karena yang mengambil bermobil nih, Ais.
1: Iya. Dan terlihat melihat kanan kiri begitu ya sebelum mengambil.
2: Iya, betul.
1: Dan ini sembari mungkin
2: toleh-toleh ya.
1: Toleh-toleh begitu. Kita lihat seorang laki-laki turun dari mobilnya, kemudian menuju gerobak penjual jagung yang ada di dekat BMT. Nah, ini dibawa tabungnya ya, tabung
2: dibawa
1: gasnya
2: tabungnya,
1: dia diambil terus dimasukkan ke mobil.
2: Oke.
1: Setelah itu dia masih kembali lagi,
2: masih kembali
1: ke
2: lagi
1: gerobak.
2: Oke.
1: Apalagi yang akan diambil?
2: Jadi kayak santai gitu ya, mungkin karena tidak ada yang curiga ya, Ais. Apalagi dia bermobil gitu ya, Ais.
1: Kalau dilihat dari waktu CCTV-nya ini kejadiannya Senin setengah 6 pagi ya?
2: Ya, setengah 6 pagi.
1: 5.33.
2: Lumayan pagi banget ya. Dan jalan lumayan sepi nih, Ais, dari kendaraan.
1: Iya, ini ada barang lagi yang diambil ya, Rukaya?
2: Iya, betul.
1: Tapi kurang jelas apa yang diambil.
2: Apa yang diambil. Oh, kalau di sini keterangannya sound system, Ais.
1: Sound system?
2: Jadi mungkin ini si penjual jagung.
1: Ini berdasarkan konfirmasi dari penjual jagungnya barangkali ya?
2: Betul.
1: Informasinya, oke. Okay. Kasian ya, ini pelaku UMKM kita. Dan
2: nah, itu sound system yang dibawa, Ais, ya benar.
1: Iya, ini bisa menjadi pelajaran penting juga ya,
2: ya
1: untuk bisa mengamankan barang-barang. Termasuk juga pengamanannya di area tersebut bisa menjadi catatan untuk pihak terkait. Oke, baik. Kita bisa tangkap dari CCTV yang dikirimkan ada kejadian tersebut. Nanti coba untuk dikonfirmasi dari redaksi kebenaran dan kelanjutannya.
2: Iya, Ais, ada penelpon yang masuk, Ais.
1: Iya, dari mana? Oke.
2: Kita
1: sapa. Selamat pagi, halo RRI.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
3: Putra Setia.
1: Oh, Pak Putra di Raas ini. Silakan Pak Putra.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu Rukaya ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan silakan. Apa yang mau disampaikan Pak Putra?
3: Ya, ini yang saya keluhkan. Ini kan kalau di Desa Karopo itu kan tentang masalah jalan gitu kan.
1: Iya, Karopo Raas ya.
3: Iya. Tapi kalau saya sendiri di Desa Tonduk tepatnya, ini saya ceritakan sedikit. Tonduk itu sekalipun kecamatannya Raas itu berpisah apa itu kata bahasa Maduranya itu, alak tasik gitu, alengka tasik gitu ya. Jadi ini kan masalah penerangan lampu, masyarakat ini sama-sama mengeluh. Lampu kan nyala itu kan di Desa Tonduk tepatnya pada siang hari.
1: Mm-hmm.
3: Jadi sekalipun siang hari itu selesai sebelum duhur, selesai azan duhur paling lambat itu nyalanya. Kemudian habis sholat asar itu lalu padam gitu. Jadi sama-sama di sini masyarakat sama-sama resah untuk mencari casan HP. Jangankan mencari penerangan, mencari casan HP saja sulit gitu.
1: Aliran listriknya masih belum 24 jam begitu ya Pak?
3: Ya sekalipun gak 24 jam lah, namanya di sini PLTS ya, harap maklum lah Mbak Aisyah, tapi kan sebentar saja gitu.
1: Selalu... Ini nyalanya dari jam berapa sampai jam berapa berarti Pak? Mohon maaf.
3: Diperkirakan jam 11 sampai jam 4, kadangkala jam 12 sampai jam 3 gitu. Itu kan bayangkan, akan itu kan harus bisa dipertimbangkan gitu kan.
1: Cuma nyala di siang hari saja begitu ya Pak? Berarti
3: iya.
1: Malam harinya tidak ada penerangan sama sekali ya?
3: Iya.
1: Baik.
3: Kalau malamnya itu tenaga surya masing-masing gitu, punya aki masing-masing gitu.
1: Baik, baik. Iya.
3: Kalau yang punya genset itu ya bersyukur juga gitu.
1: Baik, yang dikeluhkan ini yang dari dalam hal ini berarti pemerintah begitu ya? Aliran listrik yang dari pemerintah untuk diperpanjang.
3: Iya.
1: Oke, okay, baik.
3: Tapi kan kalau dulu ya nyalanya perkirakan jam 7, jam 5 sudah padam gitu. Jam 5 sore, jam 7 pagi.
1: 7
3: gitu.
1: Pagi sampai 5 sore kalau dulu.
3: Iya.
1: Oke, okay. Kalau sekarang semakin singkat dari jam 11 sampai 4 sore begitu ya Pak, kurang lebih.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kan masyarakat baik. Ini sangat resah sekali gitu. Jangankan baik. Untuk penerangan. Cari casan HP saja kadang-kadang susah. Belum full. Hmm. Sudah padam lampunya gitu.
1: Baik, terima kasih Bapak.
3: Siang hari itu kan banyak orang yang bekerja,
1: kadang-kadang
3: kan cara ngecas itu terlambat gitu kan.
1: Baik. Ya, bisa kami tangkap Bapak keluhannya. Terima kasih banyak Pak Putra. Semoga
3: kasih,
1: bisa
3: Pak
1: menjadi
3: dan
1: solusi.
3: Juga Mbak Rukaiyah, terima kasih.
1: Mm-mm. Ya. Sama-sama ya, Bapak.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra Setia di Tonduk Raas. Ini kabarnya juga ada penelpon yang ingin bergabung dari kawasan Sampang. Rukaiyah, saya menuju rekan
4: baik.
1: Ima.
4: Silakan, Ais.
1: Fadilah terlebih dahulu. Ima, silakan Ima. Ada yang bergabung ya Ima?
5: Ya, di Sampang sudah ada yang bergabung kembali dari Mandangin. Kalau sebelumnya Mandangin tentang sampah ya yang dikeluhkan oleh warga. Sekarang tentang BBM ini. Kalau tadi pagi sempat juga dari Damkar menceritakan bahwa mereka juga kesulitan begitu untuk BBM. Padahal perlu cepat ya sat-set untuk memadamkan kebakaran. Mereka pun juga terdampak begitu. Nah, yang di Mandangin ada Bapak Helmi, SPD. Pak Helmi akan menceritakan juga tentang mengeluhkan begitu juga menceritakan bagaimana kesulitan dari BBM di Pulau Mendangin. Pak Helmi sudah bergabung bersama kita.
1: Baik, ya terima kasih. Ima kita sapa ya Pak Helmi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Helmi.
6: Baik, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Ima dan rekan RRI.
1: Iya, Pak Helmi ini berarti saat ini bertugas di Pulau Mandangin ya Bapak?
6: Iya, saya dari Sampang Kota, yang mana tiap hari itu kan ngajarnya di Pulau Mandangin.
1: Ngajar di mana Pak Helmi?
6: Di, di SMP, SMP Negeri di Pulau Mandangin.
1: Baik, iya.
6: Nah, biasanya ini sangat terasa sejak hari Senin kemarin, yang mana kelangkaan BBM. Yang terjadi ketika di kota tidak ada, dan di Pulau Mandangin kemarin kami kesulitan untuk menemukan BBM. Ternyata tidak hanya dari jenis Pertalite dan Pertamax, banyak nelayan juga di situ menginformasikan bahwa kelangkaan dari solar, sehingga juga harga dari di situ oleh warga juga dinaikkan.
1: Dari berapa ke berapa Pak Elmi?
6: Dari sebotol ini, sebotol setengah liter ya, setengah liter itu dijual 8.000. Sedangkan 1 liternya itu ada yang menjual 16.000. Tadi aja menemukan botol air mineral yang 1 liter setengah itu dijual 22.000. Itu pun untuk mendapatnya sulit.
1: Jadi di normal perbandingan harganya
6: normalnya 12.000 kalau 1 liternya 13.000 ya. Itu dapat ya. Iya, 1 liternya. Jadi sekarang itu 16.000. Mm-hmm. Mau tidak mau tetap kita beli, dan ada beberapa guru tidak bisa ke Mandangin yang guru-guru dari agak jauh karena dari rumahnya sudah tidak ada stok BBM. Yang mau ke dermaga itu sudah tidak ada BBM, tidak menemukan eceran di kota, tidak menemukan BBM yang di pom bensin juga enggak ada. Jadi banyak guru-guru tidak masuk gara-gara tidak menemukan BBM. Jadi disayang sekali. Apa maksud dari ini? Jadi kalau sampai jangka panjang, kasihan juga anak-anak yang harus mendapatkan pembelajaran di sekolah.
1: Baik.
6: Menunggu guru yang tidak masuk gara-gara tidak ada kelangkaan dari BBM.
1: Baik, izin konfirmasi lagi Pak Helmi, hal ini baru dirasakan sejak kemarin begitu ya?
6: Senin. Ini terasa di hari Senin.
1: Sangat terasa di hari Senin. Di hari Minggunya belum ada kejadian seperti ini.
6: Masih aman di hari Sabtu masuk masih aman. Jadi di hari Senin itu sudah terasa. Saya pikir di Pulau Mandangin saja yang sangat langka. Ternyata ketika masuk ke daerah Sampang, di daerah Labuan Tanglok, itu sekitarnya semua eceran sudah nggak ada.
1: Nah, baik. Baru juga sebagai informasi juga barangkali Bapak, untuk yang belum pernah berkunjung ke kawasan Mandangin, apakah di sana ada SPBU Bapak?
6: Nggak ada. Kita semuanya eceran.
1: Eceran. Jadi artinya untuk kebutuhan BBM biasanya warga itu ke agen pengecer begitu ya? Tidak ya, ke SPBU. Oke.
6: Iya, jadi nanti belinya kan ke Sampang, SPBU yang di Sampang. Nah, kalau di Sampang sudah ada, bagaimana dengan pulau? Bagaimana dengan Pulau Mandangin gitu? Jadi keluhan masyarakat di sini, berapapun harganya tetap kita beli. Karena tanpa dengan BBM ini kita tidak bisa bekerja. Nelayan butuh solar.
1: Baik.
6: Kita guru juga butuh BBM ini untuk kendaraan kita.
1: Kendaraan transportasi. Ya Pak Helmi, boleh tahu SPBU mana saja yang mungkin sempat berkeliling begitu? Atau ini
6: dari rekan-rekan guru? Kalau yang di Sampang itu di Jaksa Agung juga nggak ada. Terus yang di Banyuwangi juga nggak ada. Sampai di Pangilen, di daerah Pangilen pun itu sudah nggak ada. Kita Pertalite gak ada, yang namanya Pertamax itu habis.
1: Pertamax habis, Pertalite tidak ada.
6: Memang tidak ada gitu, tidak ada stok Pertalite. Pertamax kita kehabisan. Jadi baik. Di SPBU itu kita antriannya bukan karena mudik ya. Jajaran panjang seperti itu, ada yang berani berjam-jam untuk antri, yang penting dapat BBM.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Helmi. Semoga bisa segera ada jawaban konfirmasi dari pihak terkait terkait apa yang dikeluhkan oleh Pak Helmi. Tetap semangat ya Bapak. Ini para pahlawan tanpa tanda jasa kita ya di Pulau Mandangin. Sehat-sehat selalu Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Baik, baru saja bergabung di Halo RRI Bapak Helmi, beliau guru di Pulau Mandangin Sampang. Ima?
5: Ya.
1: Ya, selain itu apakah ada update lagi atau mungkin catatan juga dari redaksi Sampang?
5: Ya, masuk juga di redaksi Sampang, Ais, ada laporan Mas Hendra dari Jengik yang melaporkan hal yang sama tentang kelangkaan BBM. Di Sampang ada voice note-nya. Kemudian Mas Febri juga di Sampang menyampaikan, di Sampang itu kondisi antrian BBM itu sampai mengganggu ke jalan raya. Jadi keluar dari itu sudah sampai ke badan jalan begitu. Jadi sepertinya ini cukup voice mengganggu. Ya, ini. Kalau Mas Hendra ada voice note.
1: Baik, kita putarkan.
5: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan RRI. Saya Hendra EPRB Sampang, pengen melaporkan sejak tadi malam sebenarnya sih kelangkaan BBM terjadi di daerah Cerengi, Sampang dan sekitarnya. Nah, tadi kita sudah ngantri agak lama, sekitar 45 menit baru dibuka oleh SPBU Bencelok. dan mereka mengatakan bahwa stok untuk di akhir bulan ini memang tersendat dikarenakan jalur subsidi akan berangsur normal di besok hari atau tanggal 1 September. Itu saja mungkin teman-teman, saya lupa tadi tidak memvideokan atau mendokumentasikan kejadian di SPBU yang begitu mengular, baik itu BBM solar, BBM Pertalite, dan Pertamax itu juga semuanya stoknya terbatas. Begitu aja teman-teman, semoga selamat dan lancar rezekinya semua. Amin.
5: Amin. Ya, baik, dari Mas Hendra, itu sampai dengan hari ini pun juga masih warga juga kesulitan begitu, Ais, untuk mencari bensin eceran seperti yang disampaikan oleh Mas Helmi. Di dalam kota saja itu juga udah sulit untuk mencari BBM. Jadi mau beli eceran double itu nggak boleh kadang sama pihak pengecernya gitu. Satu aja ya Mbak ya, biar gak, satunya biar kebagian begitu. Kemudian juga dari Damkar juga menyampaikan mereka harus membunyikan sirene begitu untuk mendapatkan prioritas karena kondisinya memang kalau urgen, Damkar ya, emang urgen begitu.
1: Baik, ya, apakah sudah ada informasi sementara yang masuk ke redaksi Ima dari reporter di Sampang atau pun juga di Bangkalan terkait dengan penyebab dari kelangka, bisa dikatakan mungkin tidak ditemukannya BBM ya sesuai dengan kuotanya.
5: Oke, baik, kalau konfirmasi masih belum terkonfirmasi, kami masih mencoba mencari tahu penyebabnya ini apa, karena sampai dengan hari-hari ini pun juga masih ada kesulitan bagi warga untuk mendapatkan BBM gitu.
1: Baik, ya, coba kita cari tahu begitu ya, apa yang menjadi faktor sehingga keresahan warga ini bisa ada solusinya, karena hal ini juga ternyata terjadi di kawasan Sumedap. Saya kembali ke Rukayah. Rukayah, terima kasih, Ima.
5: Ya.
1: Iya. Iya, Rukayah, kabarnya kesulitan mendapatkan BBM ini juga dirasakan warga Sumenep ya?
2: Ya, betul, Ais. Sepertinya memang begitu, Ais. Di Sumenep memang juga ada kelangkaan BBM begitu, Ais. Mm-hmm. Mm-hmm. Dan ini ada antrian BBM begitu, Ais, di pom batuan yang mengular ke jalan raya setelah beberapa hari kosong. Karena memang di tanggal 1 September itu mungkin mulai di ini ya, Ais, didistribusikan begitu. Okay. Ya, setelah sebelumnya memang stok terutama di Pertalite itu tidak ada begitu.
1: Ini berupa foto, video, ya, foto, atau audio?
2: Ada foto dan juga video ini, Ais.
1: Baik, kita akan ya, bisa kita lihat putar bersama.
2: Ya, dan tadi juga saya sempat ke ini, pom di Kolor juga masih antri nih, Ais.
1: Baik, baik. Iya, coba kita lihat suasana di 1 September ini ya.
2: Iya, betul. Kemarin di, ya, Ais, ya.
1: Di kawasan Batuan ini kan?
2: Betul, di Batuan. Ini di
1: SPBU Batuan.
2: SPBU Batuan, betul.
1: Baik, kita lihat antrian baik itu mobil, kendaraan roda 4 maupun roda 2 ya, yang tampak padat mengantri hingga turun ke bahu jalan. Baik.
2: Okay.
1: Ya, kita akan segera cari tahu ya, pendengar dan juga pemirsa. Semoga rekan-rekan di redaksi bisa segera mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait, karena saya rasa ini menjadi kebutuhan penting ya, Rukayah.
2: Ya, betul.
1: Dan kita juga harus tahu kejelasan informasinya. Sempat misal laporan-laporan seperti ini disampaikan, ada ternyata kendalanya di jalur transportasi atau apa begitu ya. Betul. Barangkali hal betul, itu Ais, yang menjadi penyebabnya. Coba kita akan konfirmasi.
2: Okay.
1: Baik, terima kasih Rukayah Zain. Terima kasih juga Ima Fadilah di redaksi. Terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa. Kita juga sejenak, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam, Mi, di RRD News.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Ini belum menang.
0: Yes,
2: menang. Eh, hey, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga bisa memantau siaran kami Halo RRI di Pro 1 RRI Sampang 100,8 FM. Untuk RRI Sumenep di 100,3 FM pendengar. Sebentar, kita akan menuju redaksi. Kabarnya antrian juga terjadi, antrian BBM ya. Ini terjadi di kawasan Sumenep pagi ini juga nih pendengar. Ternyata tidak hanya terjadi kemarin, tapi sampai hari ini, baik Sampang maupun Sumenep, ada sejumlah warga yang melaporkan antrean masih cukup banyak begitu, terjadi di SPBU kawasan Sumenep. Ya, saya ulangi untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda juga bisa melaporkan kondisi terkini tidak hanya di kawasan Sumenep dan Sampang, mungkin ada dari Pamekasan dan Bangkalan yang menemukan kejadian serupa, yaitu kesulitan mendapatkan BBM, baik itu tadi ya, tidak hanya BBM subsidi, tapi juga bahkan stok Pertalite ini juga susah untuk didapatkan. Tadi juga diinformasikan solar untuk dari para nelayan di kawasan Sampang, di Pulau Madangin, ini juga susah untuk didapatkan. Dan kondisi catatan dari Pak Helmi, tadi yang melaporkan warga Sampang yang bekerja di Pulau Madangin begitu ya, sebagai tenaga pendidik, beliau juga melaporkan kondisi harga BBM di kawasan Pulau Madangin yang naik drastis karena kondisi ini. Baik, kita coba untuk review dulu tadi yang sudah masuk ke redaksi, baik dari kawasan Sampang maupun juga Sumenep. Pak Putra, terima kasih Pak Putra tadi yang sudah melaporkan soal kondisi Pulau Raas yang saat ini membutuhkan penerangan lebih maksimal lagi karena durasi aliran listrik menurut Pak Putra berkurang yang dari biasanya 7 pagi sampai 5 sore ini kemudian hanya berlangsung dari pukul 11 sampai 4 sore begitu ya. Dan kalau tidak salah ingat, ini pernah juga menjadi catatan di program Halo RRI edisi dulu, begitu pendengar. Waktu itu ada sempat info kerusakan di salah satu alat begitu ya, dan kemudian berdampak pada pengurangan jam operasional dari aliran listriknya. Coba saya ke redaksi dulu. Menuju rekan Rukaya Zain dan juga Ima Fadilah. Saya ke Sumenep dulu, Rukaya.
2: Ya, Ais.
1: Baik, silakan.
2: Ya, nampaknya terkait dengan antrian BBM ini memang menjadi keluhan masyarakat ya. Ini juga dari Pak Hendra Cipta di melalui WhatsApp begitu. Beliau mengatakan bahwa memang di Pom Batuan ini ada antriannya juga dari bus Damri dan juga truk trailer ini begitu, kata Ais.
1: Baik, ini berarti kendaraan-kendaraan umum juga kesulitan ya untuk mendapatkan BBM untuk operasional mereka begitu ya. Sampai kemudian ke SPBU yang tidak biasanya mereka kunjungi barangkali ya, Rukaya.
2: Betul. Okay. Karena memang ada beberapa penjelasan begitu Ais dari pihak Pertamina, memang saat ini untuk tingkat konsumsi terutama jenis Pertalite ini mengalami cukup tinggi begitu dari masyarakat. Kenaikan. Begitu ya, betul. Karena memang karena adanya kenaikan harga dari jenis Pertamax begitu Ais, sehingga yang dulu menggunakan Pertamax ini beralih ke Pertalite begitu Ais.
1: Baik, iya. Artinya berarti untuk Saat ini bukan kuota yang berkurang ya, seperti halnya yang pernah kita konfirmasi sebelumnya ya, Rukaya.
2: Betul, betul.
1: Jadi Ais, bukan adanya kekurangan kuota, tapi ada pemindahan, bisa dikatakan pergantian penggunaan BBM yang sebelumnya di Pertamax, kemudian mereka beralih ke Pertalite.
2: Iya, betul.
1: Padahal ini juga sebenarnya sudah ada regulasi pembatasannya ya. Ada jenis-jenis tertentu yang tidak boleh untuk kemudian membeli jenis BBM subsidi.
2: Betul, gitu ya. Betul.
1: Ternyata masih cukup bergeser berarti ya. Artinya gaya hidup masyarakat dalam menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Baik, kita masih belum mendapatkan konfirmasi ya,
2: ya. Okay, Ais ada sudah konfirmasi, ada satu konfirmasi begitu Ais dari manajer PLN ULP Kepulauan Kangean begitu, dari Pak Hairul Ismail.
1: Oh, ini mengkonfirmasi yang di Tondu Raas.
2: Tadi ya, betul. Baik, dari Pak Putra di Tondu Raas. Ini terkait dengan tadi yang nyala PLN yang dari jam 11 sampai jam 4 sore itu Ais. Okay. Kemudian juga meminta agar bagaimana nantinya ada peningkatan begitu untuk PLN ini bisa menyala 24 jam begitu ya Ais.
1: Baik, coba kita akan putarkan, beliau mengirimkan lewat voice note ya.
2: Okay. Betul Ais.
1: Oke, okay, sebentar.
3: Terima kasih atas laporannya Mbak Rukaya, dan izin saya menyampaikan pertama-tama mohon maaf atas ketidaknyamanannya, terutama di Pulau Tondu. Saat ini untuk kelistrikan di sana menggunakan PLTS dengan kapasitas 200 kWp, sehingga untuk penyalaan 24 jam memang belum bisa saat ini karena menggunakan PLTS, di mana PLTS ini terbatas untuk supply pasokan listriknya. Dan untuk saat ini kenapa jam operasional di Pulau Tondu sedikit menurun, dikarenakan beberapa faktor, yang salah satunya adalah usia baterai yang sudah memasuki tahun ke-7, sehingga daya tampung baterai ini sudah agak berkurang dan menyebabkan penyalaan atau suplai energi listrik yang di Pulau Tondu ini menjadi berkurang. Ini sudah kami laporkan juga ke pimpinan untuk mengganti baterai-baterai yang mengalami penurunan atau di drop kapasitas baterainya. Jadi untuk saat ini emang kami sudah mendata semua untuk PLTS-PLTS yang mengalami penurunan kapasitas. Usulan kami nanti di tahun ini mudah-mudahan disetujui untuk penggantian baterai-baterai yang mengalami drop di sisi baterai. Mungkin itu saja Mbak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hairul Ismail, manajer PLN ULP Kepulauan Kangean. Ini berarti benar ya apa yang sempat saya sampaikan tadi ya, Rukaya, bahwa ya,

0: ada lagi?
1: Ya, untuk sementara itu Ais, mungkin bisa ke Ima. Siap. Di Sampang.
0: Baik, ya, saya menuju Ima Fadila. Ima.
2: Ya, baik Ais, dari kasih, reporter ya, Bangkalan. Ya. Langsung nih ya. Dari reporter ya, Bangkalan. Oke, baik. Dari reporter Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan bahwasanya ada konfirmasi dari area manager communication relation dan CSR dari Pertamina Patraniaga Regional, Ahad Rahedi, yang menyatakan bahwasanya Pertamina memastikan bahwasanya stok BBM bersubsidi itu aman, akan tetap disalurkan, tetapi dengan catatan kuotanya terbatas begitu Ais. Karena menurut Ahad, penyerapan kuota BBM subsidi saat ini telah mencapai lebih dari 50%.
0: Baik, kita ada di bulan September ya. Bulan ke 9.
2: Awal bulan ke 9 dan kondisi ini menunjukkan bahwasanya adanya tingginya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan BBM, terutama Pertalite begitu ya. Dan lebih dari 50% itu karena udah digunakan, maka dengan kondisi ini Pertamina dan pemerintah daerah memastikan ketersediaan BBM-nya cukup hingga akhir tahun. Makanya jadi terbatas begitu Ais.
0: Cukup tapi terbatas.
2: Ya, harus
0: karena
2: dicukupkan.
0: Tadi berarti, berarti faktor pergeseran penggunaan jenis BBM-nya tadi benar adanya begitu ya, Ima. Artinya banyak yang berpindah dari yang awalnya Pertamax, kemudian bergeser ke Pertalite, sehingga kebutuhan untuk BBM subsidi ini lebih tinggi begitu ya.
2: Jadi lebih dari 50% sudah digunakan, sisanya itu harus dicukup-cukupkan begitu sampai dengan akhir tahun. Jadi dengan kondisi ini Pertamina memastikan ini harus cukup terjaga sampai dengan akhir tahun. Dan masih ada sekitar September sampai dengan Desember begitu ya, 5 bulan. 5 bulan atau 6 bulan begitu ya. Dan ini ya akhirnya kita yang harus sama-sama memahami bahwasannya ini adalah supaya subsidinya cukup sampai dengan akhir tahun.
0: Baik, apakah kemudian ada kebijakan penerusnya atau follow up-nya? Kita akan terus update ya Ima, karena memang kondisi di lapangan, kalau seperti yang Pak Helmi tadi suarakan, ketika kondisi ini terus berlangsung dengan tidak adanya BBM jenis apapun di SPBU ataupun yang beredar di tengah masyarakat, tentu saja mengganggu aktivitas dan berdampak di bidang yang lain begitu. Ya. Baik, terima kasih Ima Fadila, terima kasih juga Rukaya Zain, terima kasih semua rekan-rekan yang bertugas pagi ini, semoga kerja kerasnya berbuah hasil baik ya, dan bisa terus mengkonfirmasi apa yang menjadi aduan, keluhan maupun informasi dari masyarakat yang sudah masuk ke redaksi. Kita lanjutkan di edisi mendatang. Pendengar maupun pemirsa, mohon maaf tidak semua dari suara Anda bisa dikonfirmasi hari ini, tapi jangan khawatir, kita akan terus mencoba untuk mendapatkan konfirmasi di edisi-edisi berikutnya. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
5: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami,
0: saya Rara di Sampang siang hari ini.
1: Frekuensi FM
0: di edisi siar
1: kita beralih ke
0: di hari Rabu 2 September 2026. Hari yang cerah di siang ini, pendengar semuanya tetap semangat ya. Mudah-mudahan cerahnya hari ini bisa membuat kita selalu tetap semangat untuk melakukan rutinitas. Dan hingga nanti jam 3 sore tentunya kita akan hadir untuk Anda, tentunya berbagai program dan juga informasi lainnya. Dan seperti biasa nanti ada program sanksi di jam 10 hingga jam 11 ya. Dan ada menurut hari ini dan juga informasi lainnya, pendengar. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap ikuti saran kami. Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz, perusahaan tukang informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang kali ini di program Sanksi ya. Selamat siang bagi Anda mungkin yang baru saja bergabung ya di Pro 1 ke Informasi dan Inspirasi. Dan baiklah pendengar, di Sanksi Suara Anti Narkoba kali ini kita akan mengupas tentang generasi Gen Z ya, atau Gen Z dan Gen Alpha ya, di mana generasi yang justru seharusnya menjadi kekuatan utama utama kita maksudnya di masa demografi ini pendengar ya. Nah, bonus demografi bukan jaminan kemajuan jika generasinya rusak narkotika, apalagi ya narkotika gaya baru yang dikemas serupa permen, ada minuman, ada vape juga dan suplemen. Itu nyatanya ada pendengar ya, dan ia mengincar anak-anak kita, dan maka dari itu kita harus waspada, harus kita mulai dari rumah dan keluarga kita dan diri kita sendiri ya. Nah, tentunya kita jadikan momen ini sebagai titik baik balik ya, lebih dekat berkomunikasi dengan anak, lebih teliti melihat perubahan perilaku mereka dan berani menjadi benteng perlindungan bagi generasi penerus bangsa kita. Karena tentunya menyelamatkan mereka ini berarti menyelamatkan masa depan negeri ini pendengar. Nah, ya pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz karena kita akan mengulasnya lebih dalam lagi setelah beberapa single berikut.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini, masih dengan program kita Sanksi, dan dengan tema kita kali ini tentang narkotika ya, di era Gen Z saat ini pendengar. Menyelamatkan bonus demokrasi, melindungi Gen Z dan Gen Alpha dan narkotika gaya baru. Nah, ini di tengah peluang negara kita, Indonesia ini berada pada masa bonus demografi ya, di mana jumlah penduduk di usia produktif mencapai puncaknya. Dan inilah peluang emas untuk kemajuan bangsa, namun sekaligus menjadi tantangan besar jika tidak dikelola dengan baik. Di tengah peluang tersebut muncul ancaman serius yang mengintai generasi penerus bangsa, yaitu Gen Z, yang rata-rata mereka lahir di 1997 hingga 2012, dan Gen Alpha yang lahir di sekitaran 2013 hingga saat ini pendengar, di mana peredaran dan penyalahgunaan narkotika gaya baru berbeda dengan narkotika konvensional. Narkotika gaya baru dikemas dengan sangat cerdik pendengar ya, menyerupai barang sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari ada di sekitar kita, sehingga sulit untuk dikenali bahayanya. Jika dibiarkan, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa ini justru bisa berubah menjadi bencana demografi. Generasi yang produktif hilang, rusak, dan tidak mampu berkontribusi bagi negeri ini. Narkotika gaya baru sering juga disebut narkotika tersembunyi atau designer drugs ya, di mana zat psikoaktif buatan yang disesuaikan strukturnya untuk menghindari pengawasan hukum, sekaligus dikemas dalam bentuk yang sangat menarik dan juga mirip produk yang biasa dikonsumsi anak-anak muda, seperti misalnya bentuk makanan atau minuman. Ada permen, coklat, biskuit, minuman berenergi, teh, kopi, bubuk, hingga permen karet. Ada juga yang berbentuk kosmetik dan barang-barang hobi ya, seperti cat kuku, ada vape atau rokok elektronik ya, dengan cairan berwarna-warni dan juga aroma buah stiker, dan hingga mainan. Ada bentuk yang berupa serbuk atau kapsul yang dikemas seperti menyerupai suplemen, vitamin atau obat herbal. Dan nama yang menarik, ini juga disebarkan dengan sebutan yang terdengar tidak berbahaya, seperti pesta atau kesegaran atau penambah fokus, penenang, dan lain sebagainya pendengar. Tentunya saat ini seringkali belum terdaftar ya dalam daftar narkotika, dilarang secara ketat sehingga peredarannya lebih leluasa dan dampak kesehatannya seringkali lebih merusak karena kandungan kimianya tidak diketahui secara pasti. Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha ini sangat rentan, dan kita akan bahas setelah single berikut. Tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Baik pendengar, masih di Sempang Siang, di menit terakhir ya, di sanksi kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang Gen Z. Mengapa Gen Z dan Gen Alpha ini sangat rentan untuk terhadap narkoba ya? Karena hidup di era digital sangat terbuka terhadap tren baru dan pengaruh media sosial, dan mereka sering merasa tertekan, tekanan akademik, pergaulan, ketidakpastian, masa depan, kecemasan sosial. Dan kadang mereka ingin diterima dalam kelompok sehingga mudah tergoda tawaran barang seru misalnya di pesta atau di lingkaran pertemanan mereka. Dan mereka rata-rata sangat mudah mengakses informasi maupun penawaran melalui internet dan juga media sosial. Untuk Gen Alpha sendiri, yang mereka saat ini mungkin berusia di bawah 13 tahun misalnya, tumbuh bersama teknologi sejak lahir, lebih banyak berinteraksi dengan gawai ya. Kita sudah menyaksikan sendiri saat ini, jangankan yang anak-anak pun ya, balita, mereka sudah terbiasa dengan gawai. Kurang pengalaman mengenai budaya, ini juga sangat mudah tertipu oleh kemasan yang menarik dan juga warna-warni ya. Dan Gen Alpha ini juga belum memiliki kemampuan pengambilan keputusan ya, yang matang, yang saat menghadapi tekanan teman misalnya, dan mereka sangat rentan terhadap eksploitasi oleh pengedar yang memanfaatkan kepolosan mereka. Tentunya ini berdampak buruk ya, dampaknya ya sama seperti misalnya dampak kesehatan, gangguan otak permanen, gangguan jiwa, ketergantungan yang sangat kuat, hingga bahkan kematian pendengar ya. Dan untuk dampak sosialnya pun juga ada ya, hilangnya potensi generasi, juga meningkatnya angka kriminalitas dan beban ekonomi negara ini juga. Dan bonus demografi menjadi bencana, alih-alih membawa kemajuan bagi negeri, justru ini menjadi beban bagi keluarga dan juga negara kita pendengar. Dan tentunya kita mungkin bagi kita nih atau orang tua yang mempunyai anak misalnya, tentunya ini juga kita harus melindungi pendengar ya. Bagaimana kita melindungi mereka, peran keluarga ini sangat penting ya. Juga kita harus bisa membangun komunikasi terbuka, ajak anak-anak berbicara secara rutin, misalnya kenali teman dan juga kegiatan mereka. Bisa juga dilakukan edukasi, ya edukasi sejak dini, jelaskan bahwa tidak semua yang tampak menarik itu baik. Kenalkan bentuk-bentuk kemasan, narkotika, gaya baru. Nah, kita sebagai orang tua mungkin harus juga harus update pendengar ya. Bagaimana narkoba saat ini, nah ini juga harus Anda harus lebih pintar juga ya. Oke, awasi penggunaan gawai, ini juga pantau aktivitas internet dan juga media sosial, terutama transaksi jual beli barang yang mencurigakan, dan jadilah tempat bertanya. Pastikan anak-anak berani bertanya dan bercerita tentang dan tanpa takut dimarahi. Peran sekolah juga penting ya, peran sekolah juga lingkungan, integritas pencegahan ke dalam kurikulum bisa memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika sejak SD. Dan ini juga peran masyarakat dan pemerintah juga perketat pengawasannya, terutama di tempat perkumpulan atau berkumpulnya anak-anak muda, seperti juga pusat perbelanjaan atau mungkin komunitas bisa jadi pendengar ya. Dan kita harus berani menghukum tegas bagi pengedar ya, terutama yang mengincar anak-anak dan remaja pendengar. Yang pasti kita ya, bonus demokrasi ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Gen Z dan juga Gen Alpha adalah aset terbesar bangsa kita pendengar ya. Jangan biarkan mereka dirusak oleh narkotika, apalagi narkotika gaya baru ya, yang semakin canggih dan mematikan. Dan sekali lagi mari kita berperan, kenali bahayanya, waspada kemasan yang mencurigakan, dekati anak-anak kita dengan kasih sayang dan perhatian, laporkan kepada pihak berwenang jika melihat peredaran barang yang mencurigakan.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas

0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: dengan PB Percasi mengadakan turnamen Kartu Jawa Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
2: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Sumenep siang ini.
2: Assalamualaikum muslimin dan muslimat yang berbahagia di manapun anda berada. Pukul 11:26 di belasannya kami kumandangkan azan dzuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam sensus ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari, terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah, betul. Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statement bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data baca di data itu 116 ton sampah per hari,
1: per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumenep siang ini. Madura hari ini.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Madura hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Seperti biasa, kali ini kami jejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang yang akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Untuk Sumenep akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan, untuk Sampang dan Bangkalan nanti akan dihadirkan oleh RRI Sampang. Sebelum kami hadirkan informasi awal, kami sapa dulu. Di RRI Sampang ada rekan saya, Ratnawati. Selamat siang, assalamualaikum Ratna.
1: Waalaikumsalam Bang Waris. Selamat sehat, siang, ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar siang hari ini nih?
0: Kabar kali ini situasi di sini aman.
1: Aman, panas.
0: Panas sama pasti dong, ya? Iya, sama kalau gitu ya.
1: Sama panas, iya. Cetar.
0: Cetar. Oh, cetar ya. Baik, Mbak Ratna, nyingkat waktu. Ada informasi apa saja untuk kawasan Sampang dan Bangkalan? Silakan, okay, Mbak Ratna.
1: Dari Bangkalan kita ada informasi terkait tentang kurang 24 jam. Ini polisi ungkap jambret emas yang terjadi di Bangkalan. Dan juga ada MBG Sampang baru jangkau 70% sasaran. Dan masih dari Sampang juga tentang kebakaran Sampang melonjak lebih 200%. Damkar tegaskan larangan pembakaran sampah. Dan ada juga dari Sampang ada peran pers dalam menjaga iklim Pilkades Sampang. Untuk masih ada juga informasi terkait dari BPBD, di mana BPD Sampang imbau warga hemat air di tengah penyaluran bantuan air bersih. Demikian informasi dari Sampang juga Bangkalan, Bang Waris di Madura hari ini di 2 September 2026.
0: Baik, terima kasih Ratna. Pendengar itu tadi yang satu lagi akan dihadirkan untuk kan. Tapi sebelum menghadirkan informasi untuk Sampang dan Bangkalan, kali ini kita bergeser ke RRI Sumenep yang akan menghadirkan informasi untuk Sumenep dan Pamekasan. Kita awali informasi yang pertama. Pendengar, Kecamatan Raas memanfaatkan gelaran Madura Kultur Festival atau MCF 2026 sebagai sarana memperkenalkan potensi ekonomi kreatif, budaya, dan kekayaan alam wilayah kepulauan kepada masyarakat luas yang berlangsung di Gor Ayani Pangligur Sumenep. Stan Kecamatan Raas menghadirkan beragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah khas masyarakat setempat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kucing pusok. Satwa khas Pulau Raas, Camat Raas Ahmad Fikri mengatakan keikutsertaan dalam Madura Culture Festival atau MCF 2026 ini menjadi kesempatan untuk memperluas mengenalkan produk masyarakat sekaligus menunjukkan potensi wilayah kepulauan yang memiliki karakter pantai, laut, pulau, dan pesisir. Sejumlah produk UMKM yang ditampilkan antara lain Moritos chip berbahan rumput laut, Coco Face Cookies berbahan ikan laut, serta permen rula yang memanfaatkan rumput laut sebagai bahan utama. Menurut Ahmad, produk tersebut merupakan hasil pengembangan UMKM binaan Desa Alas Malang, bahkan beberapa di antaranya telah dibawa untuk mengikuti berbagai pameran di tingkat Jawa Timur hingga mewakili Kabupaten Sumenep. Masih dari kawasan Sumenep, informasi yang kedua, pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan sejumlah langkah untuk memitigasi dampak perubahan harga BBM non-subsidi terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, perubahan harga BBM berpotensi memberikan dampak terhadap biaya distribusi barang, terutama komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Karena itu, pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Menurutnya, Upaya pengendalian dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk operasi pasar dan gerakan pangan murah yang menjadi bagian dari program TPID. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga pasokan sekaligus pengendalian harga kebutuhan pokok apabila terjadi tekanan akibat kenaikan biaya transportasi. Dadang mengatakan pemerintah juga memperhatikan momentum hari besar keagamaan, termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah komoditas. Ada beberapa informasi lagi yang nantinya sekaligus akan mengakhiri kebersamaan kita, tapi kami hadirkan dulu informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Silakan, Ratna.
1: Baik, terima kasih Bang Waris. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus jamret emas dengan total kerugian mencapai 1,160 miliar dan pengungkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan pencurian terjadi Sabtu 29 Agustus 2026 sekitar pukul 9.30 WIB dan itu terjadi di Jalan Paterman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial S, 39 tahun, warga Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. S diketahui bekerja sebagai karyawan swasta. Pengungkapan kasus tersebut dikatakan Wibowo dilakukan setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau dan memeriksa rekaman CCTV serta meminta keterangan sejumlah saksi. Sebanyak 7 item barang bukti berupa emas berhasil diamankan untuk dijadikan barang bukti. Wibowo menambahkan modus yang dilakukan tersangka cukup terencana. Korban terlebih dahulu dipuntuti dari toko emas miliknya hingga berjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di sekitar rumah korban, tersangka kemudian mengambil tas yang berisi barang-barang emas yang dibawa korban. Dan barang curian tersebut selanjutnya dibawa pulang disembunyikan di rumah tersangka. Dari Bangkalan kita bergeser ke Sampang di mana program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang hingga Agustus 2026 baru menjangkau sekitar 70% sasaran dan sejumlah wilayah termasuk Mandangin dan sekitarnya masih belum sepenuhnya memperoleh layanan program tersebut. Meski pelaksanaan secara umum berjalan aman tanpa laporan kasus keracunan. Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanta, mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dengan melibatkan mitra. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Ahli Gizi Puskesmas Sekolah, hingga penerima manfaat langkah ini dilakukan agar kualitas layanan dan pemenuhan gizi tetap sesuai standar. Sudarmanta berharap perluasan cakupan MBG dapat segera menjangkau seluruh sasaran, termasuk wilayah yang belum terlayani. Dan menurutnya program ini tidak hanya berfokus pada pembagian makanan, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi seimbang sesuai kebutuhan usia dan jenjang pendidikan. Demikian Bang Waris, informasi dari Sampang juga Bangkalan, kita kembali ke Sumenep.
0: Terima kasih Rana. Pendengar, kali ini kembali ke dari Sumenep, kita bergeser ke kota berteman ya, Pamekasan. Pendengar, ancaman kebakaran di Pamekasan semakin mengkhawatirkan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Satpol PP dan Damkar Pamekasan mencatat 109 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Pamekasan. Kasih operasional Damkar Satpol PP dan Damkar Pamekasan, Senudin mengatakan jumlah kejadian pada Agustus menjadi yang tertinggi dalam sebulan. Tercatat ada 44 kasus kebakaran. Angka tersebut bahkan dua kali lipat dibandingkan jumlah kejadian pada Juni maupun Juli. Menurut Zainuddin, meningkatnya jumlah kejadian tidak lepas dari banyaknya kebakaran di lahan terbuka. Kondisi lahan yang mengering ditambah aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu api membuat risiko kebakaran semakin tinggi. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan khususnya saat beraktivitas di sekitar lahan kering, semak belukar, rumpun bambu, dan area terbuka. Warga juga diimbau segera melapor kepada petugas apabila mengetahui atau mengalami kejadian kebakaran. Kembali bergeser ke Sumenep. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Sumenep menyerukan gerakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Seruan bertajuk Tolak Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus UPI Sumenep. Maksud kami, di lingkungan kampus UPI Sumenep tersebut disampaikan dalam sosialisasi pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 2026. Kegiatan ini diikuti pengurus HMP PGSD dan 165 mahasiswa baru. Ketua Umum HMP PGSD UPI Sumenep, Lesti Annatul Annisa, mengatakan HMP PGSD berkomitmen penuh menolak segala bentuk kekerasan seksual dan siap menjadi wadah yang aman serta terbuka bagi mahasiswa baru untuk belajar dan meningkatkan kompetensi. Materi pencegahan ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang menilai edukasi kekerasan seksual sangat penting ditanamkan sejak awal bangku perkuliahan. Terima kasih, kali ini Anda masih bersama kami di program Madura hari ini, jejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang. Dan merupakan informasi akhir, kita bergeser ke kota berteman, Pamekasan. Pelayanan pemeriksaan menggunakan alat tomografi atau CT scan di RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Smart Pamekasan belum optimal. Dari dua unit yang dimiliki, satu rusak total. Kondisi tersebut membuat manajemen RSUD Smart memprioritaskan pengadaan CT scan baru. Alat tersebut dinilai lebih mendesak untuk menunjang pelayanan medis dibandingkan pengadaan alat kesehatan. Dibandingkan pengadaan kesehatan lainnya, PLT Direktur RSUD Smart Dr. Saiful Hidayat mengungkapkan selain unit CT scan yang tidak dapat dioperasikan, satu unit lainnya dinilai telah overtime. Meski masih berfungsi, masa pemakaiannya sudah cukup lama. Karena itu, pengadaan CT scan baru direncanakan masuk dalam anggaran tahun depan. Manajemen masih mempertimbangkan skema pengadaan baik melalui pembelian langsung maupun kerjasama operasional. Besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat rumah sakit perlu menghitung skema pengadaan yang paling memungkinkan. Manajemen RSUD Smart berharap rencana ini dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan pemeriksaan penunjang bagi pasien. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail mendorong agar manajemen RSUD Smart menyiapkan perencanaan secara matang, baik melalui skema pembelian maupun KSO, sehingga pengadaan CT scan dapat segera direalisasikan. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di Madura hari ini. Jejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang, saya Faris dan mewakili rekan saya Ratna di Sampang mohon undur diri. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Suram. Inilah berita olahraga Rabu 2 September 2026 bersama saya, Ahmad Baris. Kita awali berita olahraga yang pertama. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pemberdayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta kemarin. Menurutnya, mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan. Ia menyampaikan Kemenpora telah mengetahui rencana keberangkatan atlet tunarungu menuju Asia Pacific Deaf Multisport Championship 2026 di Penang. Keberangkatan tersebut direncanakan dan diorganisir Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia atau Porturin bukan Patrin. Budi menambahkan, Kemenpora bersama NPC Indonesia tetap fokus pada dinamika yang terjadi antara Porturin dan Patrin.

0: Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong KONI dan seluruh cabang olahraga memperkuat pembinaan atlet lokal sejak usia dini untuk membangun sumber daya manusia olahraga yang mampu berprestasi secara berkelanjutan. Taguan Novantrian melaporkan.
1: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep bersama seluruh cabang olahraga cabur untuk mempersiapkan atlet secara berkelanjutan sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumenep 2026 karena pembinaan atlet membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus mendukung program dan harapan KONI, terutama dalam pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia menilai pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga merupakan bagian dari investasi yang harus dilakukan secara serius. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pentingnya mempersiapkan atlet sejak usia dini. Pembinaan tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengembangkan potensi atlet asli daerah.
2: Ada beberapa hal yang selalu kami sampaikan kepada pengurus KONI, agar disampaikan kepada seluruh pengurus cabur. Yang pertama adalah kami menginginkan atlet-atlet dipersiapkan sedini mungkin. Karena tidak ada atlet hebat tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Walaupun mempersiapkan sumber daya manusia itu mahal, tapi itu bagian dari investasi. Tidak bisa instan. Yang kedua, dari itulah kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet asli sebenarnya.
1: Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan, Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumenep pada tahun 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap.
3: Juga kita juga persiapan untuk yang akan kita lakukan di awal 2027, karena kita sudah merencanakan banyak hal di 2026 ini, memang ada sebagian yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan oleh kita. Persiapan Porprov sedikit kita bahas, bagaimana kita memaksimalkannya, pastinya sudah sedikit kita kupas tadi, tapi belum maksimal kita fokus.
1: Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya KONI Sumenep melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga yang selama ini telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 RRI Sumenep. Membanggakan atlet atletik Kabupaten Pamekasan berhasil meraih medali emas dan perunggu dalam kejuaraan S Java Youth and Kids Athletic Season 2 tahun 2026. Berikut laporan Familia.
4: Kontingen atletik Kabupaten Pamekasan berhasil memboyong satu medali emas dan satu medali perunggu dalam kejuaraan S Java Youth and Kids Athletic Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik Untung Puja di Universitas Aisyah Unisa Surabaya. Capaian tersebut diraih oleh Raisa Nawang yang sukses menyabet medali emas di nomor lari 400 meter putra serta Fahrizal Dian Afnadi yang merebut medali perunggu di nomor lari 800 meter putra. Keduanya merupakan atlet binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pamekasan sekaligus klub AK Athlon Pamekasan. Pelatih PASI Pamekasan Reksi Riawan mengaku hasil ini melampaui target awal sebab ajang tersebut difokuskan sebagai ajang pemanasan tryout menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SM tingkat nasional pada November mendatang. Selain itu, Nawang sempat mengalami cedera sebelum bertanding.
5: Tidak Mbak, karena kami sengaja memang menurunkan hanya 3 atlet. Yang kebetulan 1 atlet kemarin, 1 atletnya kemarin itu memang untuk proyeksi O2SN juga. Tapi anak baru masih tertahan sampai 100 meternya di semifinal, 100 meter 400-nya bisa semifinal juga. Untuk hasil itu sudah cukup cukup memuaskan, dan dari hasil itu kami mengevaluasi tinggal di nomor pematangan di nomor-nomor lapangan nanti.
4: Pada kejuaraan ini, Pamekasan menerjunkan 3 atlet, namun 1 atlet lainnya harus terhenti di babak semifinal untuk nomor lari 100 meter dan 400 meter. Reksi menegaskan hasil dari Surabaya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan performa para atlet agar lebih siap menghadapi kompetisi utama mendatang.
0: Tim voli putra Universitas Wiraraja akan mengikuti Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Regional Jawa Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di GOR Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Keikutsertaan tersebut melalui UKM Volleyball Putra Universitas Wiraraja menjadi kesempatan bagi tim voli putra untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding dengan menghadapi sejumlah tim perguruan tinggi dari Jawa Timur. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja, Nordodi Zaki, mengatakan pihaknya menyambut baik keikutsertaan tim voli putra dalam kompetisi tersebut. Dodi menilai turnamen LVM menjadi salah satu kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sekaligus membawa nama baik perguruan tinggi. Ia mengatakan Universitas Wiraraja memberikan dukungan terhadap tim yang akan berlaga di kompetisi regional tersebut. Dukungan tersebut diharapkan dapat menambah motivasi pemain untuk tampil maksimal dan tetap mengedepankan sportivitas. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep membahas sejumlah program kerja dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumenep 2026. Rakerkap tersebut menjadi forum evaluasi program yang telah berjalan sepanjang 2026 sekaligus membahas agenda yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumenep pada 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap. KONI Sumenep berupaya melakukan berbagai persiapan agar prestasi kontingen pada Porprov mendatang dapat lebih maksimal. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera ikuti bersama podcast Antara yang akan membahas tentang program Komcat untuk ASN, pelatihan bela negara dan kepemimpinan, bersama dengan narasumber Bapak Diki, peserta Komcat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Siaran ini juga dirilai oleh RRI Sampang. Dan langsung saja kita akan ikuti bersama.
3: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
4: Betul.
3: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
3: Kementerian PU, Mbak.
4: Oke, wah, ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
3: Boleh izin saya buka
4: helm? Boleh, boleh, boleh.
3: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
4: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
3: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
4: Jadi, 2020
3: betul,
4: ya?
3: Betul, 2020.
4: 6 tahun
3: sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
4: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki Usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
3: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
4: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
3: mepet
4: sama
3: Gen
4: lah ya.
3: Z, Pak.
4: Mepet Gen Z. Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun betul, ya Mas betul. Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh? Atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
3: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya. Tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini. Memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
4: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong, ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan, menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
3: Siap,
4: ya?
3: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masuk kan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, keselamatan. Nah kemudian kami juga ada seleksi psikologi. Yang
4: seleksi
3: mana,
4: psikologi juga ada ya.
3: Betul-betul, jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama, kita menggunakan sistem CAT.
4: Ada sistem CAT, ada sistem juga, CAT, jadi mirip-mirip betul. Seperti PNS juga sebenarnya ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, betul. Sudah ada saringan gitu. Nah untuk penentuan matranya sendiri, sekarang berarti Mas di Matra Udara
3: di
4: ya?
3: Di Matra Udara, betul.
4: Di Halim ini kan? Di Halim. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan?
3: Kalau untuk angkatan kami, kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan untuk Kementerian PU diarahkan ke Matra Udara.
4: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di Matra Udara begitu?
3: Betul. Karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar, salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
4: Betul.
3: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih.
4: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
3: Betul.
4: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang gak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
3: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya, sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya, ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, kita kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
4: Betul.
3: Nah jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu sih.
4: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
3: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
4: Jadi dan tanpa suruhan
3: gitu
4: ya?
3: Betul, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan, pelatihan gitu kan. Nah, di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
4: Seorang pemimpin. Nah, kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
3: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya di dalam satu kegiatan ini. Ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danpolsis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya. Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturannya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi sudah diatur gitu, segala
4: kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kembali gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
3: siswa.
4: Yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih? Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Seperti apa sih cerita di balik itu?
3: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini.
4: Dan ini adalah hasil dari menjadi komandan polisi ya kan. Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya gitu.
3: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
4: Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
3: Setengah empat
4: harus udah bangun tuh, dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
3: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus ibadah, kemudian tidur lagi.
4: Berangkat-berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
3: Jam 7.
4: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
3: senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan. Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata. Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
4: Apel pagi berarti sekitar jam
3: apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
4: gitu. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
3: untuk di Komcat? Untuk asupan nutrisi, kebetulan karena ini di Pusbahasa, dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, sudah seperti apa.
4: Berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
3: harian,
4: kita gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
3: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Ada latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
4: Berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya, dari TNI gitu ya Mas ya.
3: Betul,
4: nah
3: betul.
4: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa, setiap hari, rutinitasnya, jangka waktunya gitu, berapa lama gitu Mas?
3: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya ya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata, kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
4: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh ternyata di militer ada latihan ini ya.
3: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
4: Seperti apa tuh Mas?
3: Nah kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN, kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
4: Betul, leadership.
3: Betul,
4: gitu.
3: Betul,
4: ya.
3: Leadership. Nah kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
4: Wow.
3: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
4: Betul.
3: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
4: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter.
3: Betul,
4: juga
3: betul.
4: Gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi Mas?
3: Kalau selain itu ada banyak latihan sih Mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
4: Betul.
3: Ya.
4: Ada, oh ada latihan ada, belajar mengajar
3: ada
4: juga.
3: Ada kegiatan belajar mengajar.
4: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
3: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur. Nah instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih. Pelatih. Nah pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu sih.
4: Tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
3: Betul.
4: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
3: Kalau di sini juga kami kebetulan ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
4: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
3: Betul, betul, latihan survival.
4: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
3: kalau
4: apa?
3: Kalau survival kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
4: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
3: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
4: dari mulai nyari
3: makanannya,
4: sumber makanannya. Betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
3: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
4: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih betul, itu Mas, betul. Penting banget.
3: Mm-mm. Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu, yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
4: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
3: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi dijalani.
4: Kekuatan ototnya udah nggak usah diragukan gitulah ya.
3: Gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, dimulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
4: Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu, bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
3: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman Mbak, punya banyak teman dari lintas organisasi
4: betul,
3: gitu kan.
4: Betul.
3: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ya, ke tempat kerja masing-masing, ketika kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konsat kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau. Ya. Nah kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik, panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
4: Seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
3: Kalau untuk perlengkapan, kita biasa hari-hari itu bawa tas.
4: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
3: Betul.
4: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
3: Betul, dibawa.
4: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
3: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
4: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
3: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Mm-hmm. Jadi memang nanti pada saat
4: mendirikan tenda alas digelar tidur,
3: untuk alas tidur
4: gitu ya. Oke. Terus ada apa lagi,
3: terus,
4: Mas?
3: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
4: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa ini kilo kira-kira?
3: Sekitar 10 kilo lah.
4: 10 kilo. Perempuan laki sama?
3: Perempuan laki-laki sama semua.
4: Wow.
3: Ini ada.
4: Ini untuk?
3: Ransel serbu.
4: Oh, ini untuk ransel serbu.
3: Betul. Untuk
4: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi dengan senjata gitu?
3: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
4: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
3: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka, sebentar ini agak talinya.
4: Oke.
3: Kita ada
4: ini, oh Ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas? P3K, alat makan?
3: Alat makan.
4: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
3: ini
4: buat dimasak.
3: Betul, betul,
4: tadi.
3: Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
4: Agak gosong ya, Mas.
3: Siap.
4: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
3: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
4: Oh, itu kompor. Okay. Nah,
3: kemudian ini ada parafin.
4: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
3: Semua anggota wajib membawa.
4: Oke, okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya Mas ya?
3: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
4: Masak kebutuhan sendiri, betul betul. Wah, sudah Mas, ada lagi?
3: Kalau lainnya ini ada
4: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
3: Nggak boleh ketinggalan.
4: Ya?
3: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya kalau misalkan kita menginap di luar.
4: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang mau Mas buka?
3: Karena
4: botol minum.
3: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
4: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter Mas?
3: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
4: Itu 1 liter, liter ya? Padahal ukurannya
3: terlihat
4: agak
3: kecil,
4: kompak
3: kan?
4: Ya, agak
3: terlihat
4: kecil,
3: kompak, tapi ini cukup
4: tapi
3: untuk 1 liter.
4: Betul. Tapi banyak,
3: banyak
4: ya Mas?
3: Banyak.
4: Wah, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya Mas ya? Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
3: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
4: Yep.
3: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku. Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
4: Kita multi etnis, multi agama, betul. Gitu kan.
3: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya,
4: Nasrani misalnya.
3: Kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
4: jaga
3: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit.
4: Nah,
3: yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
4: Harmonis sekali
3: betul,
4: sih Mas.
3: Betul.
4: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara? Atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
3: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon. Tadi kan sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah Danyon kan mengatur nih semua. Nah kemudian di kompi juga si Danki-nya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
4: Betul.
3: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi. Kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
4: Betul.
3: Nah di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa. Seperti itu.
4: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
3: Betul,
4: Mas ya.
3: Betul.
4: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
3: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
4: Menarik.
3: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa gak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
4: Iya.
3: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
4: dari 2021,
3: ya, betul, dari 2021
4: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
3: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
4: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran, benefit apa yang bisa didapatkan? Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
3: Kalau benefit informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
4: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu.
3: Betul.
4: Ya seoptimal mungkin dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
3: Betul Mbak.
4: Iya thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
3: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
4: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun.
3: Betul.
4: Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Jangan

TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbakout.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yaitu melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.

Cek Fakta Pro 1. Baik pendengar, tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Malam itu dia gelap, tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu. Buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: selanjutnya.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini pendengar, saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Siti Hajar Ningrum dan juga Luhung di tim teknik multimedia akan bersama Anda di program Indonesia Cerdas edisi hari ini, hari Rabu di lembar kedua di bulan September tahun 2026. Dan pendengar, sore hari ini kita bersama di topik kita pada Indonesia Cerdas, yaitu belajar dari krisis menjadikan museum uang sebagai ruang literasi publik. Dan hari ini hadir melalui Zoom, karena memang jarak kita yang terlalu jauh begitu ya, antara Sampang dan juga Bangkalan. Sudah hadir yaitu pimpinan Museum Uang Perusnia Bangkalan. Ada Mas, apa nih, saya manggil Mas atau Bapak? Mas SRP Salman Al-Rosyid Dungmoso. Ya, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, saya panggil Mas Salman atau Pak Salman ini.
3: Mas Salman saja.
2: Mas Salman ya, biar lebih akrab lagi ya. Begitu. Oke, Mas Salman. Nah, ini kabar baik pada sore hari ini.
3: Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Semoga para pemirsa pendengar dan juga kakaknya, Haus juga selalu sehat dalam keadaan mungkin kondisi geopolitik. Ya, cuaca yang kurang baik.
2: Betul, ini rada-rada flu, batuk. Memang kayaknya sekarang lagi musim begitu ya Mas Salman ya. Karena memang cuaca begini, jadi memang harus menjaga kesehatan, banyak minum air putih, olahraga, dan vitamin-vitamin lah begitu. Oke, baik, topik kita adalah belajar dari krisis menjadikan museum uang sebagai ruang literasi publik. Nah ini, Mas Salman sebagai pimpinan Museum Uang Perusnia Bangkalan. Ini nama museumnya Perusnia, begitu ya?
3: Iya, benar.
2: Iya.
3: Nama Perusnia itu dari judul buku saya, yang judulnya Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia.
2: Oh gitu, ada bukunya juga nih. Wah ini saya tertarik banget nih. Kapan-kapan boleh next saya boleh meminta buku. Biar bisa sambil baca-baca gitu ya. Oke Mas Salman, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih, lebih mendalam lagi, seperti apa sih ini kabarnya juga museum ini hasil dari koleksi pribadi begitu, yang akhirnya dijadikan tempat sebuah literasi publik begitu. Nah mungkin ini bisa diceritakan oleh Mas Salman, awal mula begitu ini didirikan museum Perusnia ini begitu untuk pendengar.
3: Oke, baik. Awal mula pendirian Museum Uang Perusnia bermula dari ide tersebut sudah tercetus sejak kurang lebih 18 tahun yang lalu. Jadi saya mengoleksi uang, mesti uang kuno dan uang mancanegara itu sejak usia 7 tahun.
2: Oh.
3: Sejak kelas 1 sekolah dasar.
2: Ya. Yes. Oke, okay, 7 tahun ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Awal mulanya kenapa saya mengoleksi itu berlatar belakang karena saya dirawat oleh kakek dan nenek.
2: Iya.
3: Yeah. Ya. Yang kakek saya merupakan orang Belanda.
2: Oh, kakek Mas Salman asal dari Belanda begitu?
3: Iya. Yeah, dari kota Rotterdam, dari Belanda, Netherlands.
2: Wow. Oke. Okay,
3: saya dirawat oleh beliau dan beliau ketika itu masih memiliki beberapa keping uang koin Netherlands, koin Belanda,
2: kolonial. Yes. Oke.
3: Okay. Sehingga membuat saya memiliki ketertarikan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari berbagai macam jenis mata uang, baik uang koin ataupun uang kertas, bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi dari luar negeri juga.
2: Oke. Oh, jadi gitu, awalnya itu memang pertama dari asuhan sang kakek, karena kakek juga asal dari Belanda begitu, kemudian punya mata uang Belanda. Nah, kemudian dari itu Mas Salman langsung ingin mengkoleksi begitu ya. Ini kalau boleh tahu, ini koleksi uang-uang yang ada di museum ini ada berapa banyak sih begitu?
3: Alhamdulillah untuk saat ini koleksi Museum Uang Perusnia mencapai 2.600 jenis item dari 156 negara dan sudah tercatat pada rekor nasional.
2: Udah masuk rekor MURI?
3: Di rekor nasional di Asianya.
2: Oh, rekor nasional begitu. Ya, oke, ini tadi Mas Amal mengatakan dari 100 berapa negara begitu?
3: 156 negara.
2: 156 negara begitu. Nah, ini didatangi langsung atau Mas Salman mendapat dari seseorang atau seperti apa sih ringkasan ceritanya seperti apa nih?
3: Begini, ketika saya awal mengoleksi mata uang tersebut 2008, saya mulai melakukan jual beli. Jadi saya membeli uang-uang, baik uang Indonesia yang kuno ataupun uang luar negeri itu. Lingkupnya masih lingkup regional ya, lingkup tetangga dan lain sebagainya. Untuk wilayah Kota Bangkalan dan Madura juga yang memiliki uang kuno, saya beli dengan dana pribadi. Itu sampai kelas 6 SD, kelas 5, kelas 6 SD. Karena kelas 5 SD saya sudah, alhamdulillah sudah diliput 3 kali televisi kelas 5.
2: Wow.
3: Ketika itu televisi saya sudah sekitar 50 sekian negara. Kemudian kelas 6 SD saya alhamdulillah diliput oleh sekitar 3 koran cetak. Yang itu membuat semangat untuk menambah koleksi itu menjadi lebih besar. Sehingga saya mulai berburu ke beberapa wilayah yang wilayahnya itu wilayah Indonesia seperti Surabaya, Jogja, kemudian wilayah-wilayah Surabaya sampai Jakarta. Sampai SMA saya mulai mengikuti pelelangan-pelelangan di Jakarta, kemudian ya di Jakarta, di Jakpus, ya di Tangerang dan sebagainya untuk melengkapi setiap item. Ada pula saya bekerja sama dengan beberapa asosiasi komunitas kolektor uang kuno.
2: Oh, sudah ada komunitasnya begitu.
3: Jadi untuk mendapatkan item-item langka seperti mata uang kerajaan, kemudian mata uang kesultanan yang pernah digunakan di wilayah Indonesia seperti itu.
2: Jadi kira-kira sudah sampai kemana saja ini, Mas Salman?
3: Kalau untuk saya untuk mencari itu untuk wilayah lingkupnya itu untuk Indonesia.
2: Indonesia. Jadi masing-masing setiap yang tadi Mas Salman sampaikan, jadi masing-masing provinsi itu ada ciri khas mata uang begitu, baik dari kerajaan begitu ya, dari keraton-keraton itu begitu ada.
3: Oh iya, tentu. Jadi setiap keraton itu memiliki mata uangnya sendiri, namun perlu kita ketahui untuk wilayah Jawa dan Madura itu tidak memiliki mata uang koin di masa kolonial, di masa kerajaan ya. Karena baik itu mata kerajaan Jogja sekalipun yang saat ini masih ada ya Sultan Hamengkubuwono
2: X.
3: Itu kerajaan wilayah kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa dan di Madura, termasuk Madura ya, itu dilarang oleh VOC untuk mencetak mata uangnya sendiri dari pihak kerajaan. Jadi pihak kerajaan-kerajaan di wilayah Jawa dan Madura itu harus menggunakan mata uang kolonial, baik koin atau kertas yang bentuknya gulden dan sen. Jadi bukan berarti kita tidak mampu mencetak uang kerajaan ketika itu, tapi memang kita
2: tidak diperbolehkan ya.
3: Ya, tidak diperbolehkan.
2: Jadi banyak banget ya ini kalau sampai tadi 2000 begitu ya item ya ininya ya. Mas Salman, tadi Mas Salman mengatakan ini memang koleksi awalnya itu memang dari koleksi pribadi, kemudian sekarang menjadi sebuah tempat literasi publik lah begitu. Ini museum ini terletak di mana nih? Tadi kita belum sempat membicarakan begitu. Barangkali publik di luar Bangkalan ini belum tahu begitu kan ya.
3: Museum Uang Perusnia terletak di Jalan Kiai Haji Muhammad Holil, Gang 9, nomor 36, Bangkalan Kota ya. Dekat dengan alun-alun juga dan dekat dengan Stadion Gelora Bangkalan.
2: Ini bukanya dari pagi atau seperti apa untuk orang-orang bisa berkunjung lah begitu ke Museum Perusnia ini?
3: Untuk buka atau jam operasional itu buka setiap hari, weekend juga buka. Yang tutup itu hanya untuk hari-hari besar.
2: Hari-hari besar libur nasional ya, begitu ya.
3: Dan museum ini dibuka secara gratis untuk siapapun yang datang.
2: Oh, gratis baik begitu.
3: Baik untuk siswa, untuk masyarakat, bahkan alhamdulillah Museum Perusnia ini sudah lingkupnya kunjungan-kunjungan internasional juga ada.
2: Wow.
3: Kemarin kami sempat kedatangan dari Amsterdam, ya, yes, dari Netherlands, Belanda, okay, kemudian dari Inggris juga ada, Prancis juga ada.
2: Mm-mm.
3: Dan juga menjadi museum ini juga menjadi rujukan-rujukan bagi beberapa
2: wisata,
3: universitas,
2: ya, okay,
3: ya, universitas untuk menyelesaikan skripsi dan tesis untuk para mahasiswanya. Jadi saya juga terkadang membimbing mahasiswa dalam penyelesaian skripsi dan tesis.
2: Oh, jadi dibuat skripsi juga ini, bahan skripsi juga ya?
3: Iya.
2: Wah, luar biasa nih. Jadi memang awalnya hanya sebuah hobi, tapi juga menjadikan sekarang jadi tempat literasi publik begitu. Tidak hanya menarik perhatian wisatawan domestik, tapi juga dari internasional begitu ya?
3: Iya.
2: Oke, okay, luar biasa. Ini jujukan satu tempat wisata yang dipunyai Bangkalan begitu. Kalau mau tidak mau begitu, museum uang ini begitu ya, Mas Salman ya. Oke. Okay. Selama ini seperti apa nih kolaborasi Mas Salman sebagai pimpinan museum ini, kan punya pribadi dong ya, bukan pemerintah setempat begitu. Nah, tapi ini menjadi satu jujukan wisatawan begitu. Ini seperti apa kolaborasi Mas Salman dengan pihak Pemkab lah begitu, atau Pemkab Bangkalan sendiri?
3: Kalau untuk kolaborasi, kita sudah berkolaborasi dengan pihak Disbudpar Bangkalan,
2: okay,
3: ya, untuk melakukan kegiatan, beberapa kegiatan pameran museum,
2: ya.
3: Kemudian dan juga kita juga melakukan beberapa, saya juga alhamdulillah diminta beberapa kali menjadi narasumber, ya, narasumber di beberapa gedung,
2: ya,
3: untuk memaparkan materi-materi tentang sejarah penggunaan uang koin, baik itu kolonial ataupun mata uang koin yang pernah digunakan di Pulau Madura, seperti itu. Dan juga kolaborasi kita sudah dalam kerjasama kepenulisan buku sejarah. Saya juga pernah menulis buku sejarah yang dicetak oleh dinas secara resmi atas permintaan Bapak Bupati Bangkalan saat itu. Itu untuk wilayah Pemkab atau pemerintah secara resmi. Namun untuk konteksnya itu pendidikan, itu alhamdulillah Museum Uang Kepresidenan sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan beberapa tingkat sekolah yang ada di Kabupaten Bangkalan, baik SD, SMP, dan SMA, untuk menjadi jujukan kunjungan wajib setiap tahun,
2: oh,
3: dari setiap angkatan itu. Ya.
2: Okay.
3: Jadi mereka itu diwajibkan kunjungan setiap tahun, setiap angkatan itu, wajib kunjungan, melakukan kunjungan ke museum, baik itu penyelesaian tugas ataupun melakukan penelitian di museum. Dan ini menjadi sebuah peningkatan edukasi, karena agar kita tidak muluk-muluk di pada bagian kita memberikan narasi saja, tetapi para siswa itu juga bisa melihat secara langsung mata uang kerajaan yang pernah digunakan di wilayah Indonesia, atau baik pun itu mata uang yang beredar di bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia juga.
2: Oke, okay, luar biasa ini. Satu tempat bisa dijadikan satu literasi publik begitu ya, yang luas begitu Mas Salman. Mas Salman, itu tadi Mas Salman mengatakan menjadi jujukan setiap sekolah malah ya, kunjungan wajib setiap tahun begitu. Ini luar biasa sekali. Kalau dari tahun ke tahun ini, dari tahun berapa tadi museum ini didirikan?
3: Museum Uang Kepresidenan didirikan pada tanggal 2 Januari 2021.
2: 21 berarti sudah 5 tahun ya.
3: Iya.
2: Iya, 5 tahun begitu. Nah, ini seperti apa ini dalam periode 5 tahun begitu, dari tahun ke tahun untuk kunjungan. Terus adakah penambahan lagi begitu mata uang yang dikoleksi-koleksi dari Museum Perusnia ini begitu Mas Salman?
3: Oke, kalau untuk kunjungan kita selalu meningkatkan kapasitas kita dalam bekerja sama dengan berbagai instansi pendidikan,
2: yeah,
3: baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga dari tingkat universitas. Karena agar museum ini tidak hanya dikenal di masyarakat, tetapi khususnya dikenal oleh pelajar, dan agar juga pelajar terbantu dalam pelengkapan tugas-tugas mereka.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu.
2: Gitu.
3: Dan untuk Museum Perusnia sendiri sejak 2021 hingga 2026 saat ini, alhamdulillah sudah banyak tambahan-tambahan koleksi yang ada di Museum Rusnia, baik itu hibah dari kolektor-kolektor di Bandung, di Jakarta, yang menghibahkan beberapa mata uang kerajaan Sriwijaya, ada juga mata uang Majapahit, dan juga beberapa mata uang kolonialisme, di mana mereka menghibahkan koleksi-koleksi tersebut karena mereka sudah trust, sudah percaya bahwasanya koleksi-koleksi ini pasti bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga saya sebagai pemilik museum tidak hanya sebagai pemilik, akan tetapi saya juga seorang peneliti. Saya sudah menerbitkan 5 jenis buku mengenai sejarah mata uang kolonial yang pernah digunakan di Indonesia, dan mata uang yang saya koleksi, baik itu yang saya koleksi secara pribadi dengan membeli ataupun itu dengan penambahan koleksi hibah, itu juga saya peneliti sebagai media edukasi mereka.
2: Jadi sebagai peneliti juga ya. Wah, ini luar biasa nih. Pemilik, kemudian peneliti juga. Nah, ini buka setiap hari untuk penjagaan begitu. Ini ada apa namanya, penjaga khusus atau seperti apa ini, Mas Salman? Museum ini.
3: Untuk penjaga khusus di museum itu, seluruh koleksi itu dalam keadaan di dalam figura dan juga etalase kaca yang cukup tebal. Jadi secara para pengunjung tidak bisa secara langsung untuk memegang, ya, memegang atau
2: bersentuhan. Tapi ada koleksi. Petugas ya, ada petugas yang jaga ya.
3: Iya, saya sendiri yang langsung menjaga.
2: Wow.
3: Karena saya sendiri yang langsung menjaga. Karena apa? Karena museum ini saya menginginkan museum ini memang khusus edukasi. Dalam arti saya tidak ingin terjadi suatu gap kunjungan-kunjungan yang datang ke museum tetapi mereka tidak dapat informasi.
2: Dapat ilmu lah begitu ya. Dapat informasi ilmu.
3: Kebanyakan museum itu dibuka tetapi untuk
2: gayetnya, gayetnya enggak ada. Oke.
3: Ya. Kalau dalam konteks museum namanya kurator. Kurator itu seseorang yang ahli dalam menjelaskan sejarah-sejarah yang ada di koleksi, yang dikoleksi di museum tersebut. Jadi saya langsung menjelaskan sendiri dan saya langsung mengajar bila mana siswa-siswa tersebut berkunjung, langsung mengajar dengan bahasa-bahasa yang mereka mudah pahami. Jadi yang mereka mudah nalar dan mereka mudah pahami. Kalau tingkat SMA dan perkuliahan mungkin saya banyak menggunakan kalimat-kalimat istilah agar mereka juga belajar mengenai beberapa kalimat istilah.
2: Jadi langsung Mas Salman sendiri begitu. Jadi menjadi apa? Kurator ya? Apa namanya?
3: Iya, kurator.
2: Kurator begitu. Nah, tadi Mas Salman juga mengatakan ini menjadi wisata edukasi begitu ya kan? Nah, program edukasi apa saja yang barangkali sudah atau akan dirancang Mas Salman begitu? Dirancang khusus untuk menarik minat generasi muda agar mau belajar tentang sejarah keuangan ya dengan adanya museum ini begitu. Edukasi apa ini kira-kira?
3: Kalau kita bekerja sama dengan sekolah, saya mengatakan kepada pihak sekolah, baik itu guru sejarah, ya, guru sejarah Indonesia ataupun guru sejarah yang umum, saya selalu mengatakan tolong ketika melakukan kunjungan, tolong beritahu saya materi apa yang sedang dipelajari oleh siswa-siswi saat ini. Contohnya kalau kelas 10 atau kelas 1 SMA, itu pembahasan sejarahnya mengenai kolonialisme. Kelas 1 itu mengenai kerajaan-kerajaan hingga kesultanan. Kemudian kelas 2 SMA atau kelas 11 itu mulai masuk kolonialisme. Jadi masuk masa penjajahan. Nanti kelas 3 mereka baru belajar setelah kemerdekaan sampai periode tahun 98. Jadi saya memaparkan sejarah kepada siswa TISPI tersebut berdasarkan materi yang dipelajari di sekolah.
2: Jadi mereka langsung jadi nyambung paham. Jadi nyambung begitu ya.
3: Iya, langsung nyambung. Jangan sampai mereka mempelajari di sekolah itu mengenai sejarah kolonial, tapi kita bahasnya sejarahnya luar. Mereka kan nggak nambah.
2: Iya.
3: Jadi mereka tahu sejarah mata uang kerajaan Sriwijaya sejarahnya bagaimana. Mereka datang ke museum, ketika mereka datang ke museum, saya langsung tunjukkan mata uangnya seperti apa, jenisnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ini antara kolaborasi ilmu pendidikan akademik dan non-akademik.
2: Wah, keren banget ini. Ini namanya memang dari hobi menjadi satu literasi publik, kemudian juga bukan hanya sebagai literasi publik tapi juga wisata edukasi, dan ini luar biasa begitu ya. Jadi sejarah-sejarah juga bisa dijelaskan oleh Mas Salman di situ, bukan hanya sekedar melihat koleksi-koleksi ya kan. Oke. Kalau menurut Mas Salman sendiri, apa ini perbedaan mendasar antara museum uang konvensional dengan museum uang yang barangkali berfungsi aktif sebagai ruang literasi publik ini, Mas Salman? Itu kan tadi ada uang-uang konvensional, uang apa namanya, kerajaan-kerajaan begitu?
3: Iya, untuk mata uang kerajaan-kerajaan itu memang saya fokuskan nih, museum uang khususnya ini lebih berfokus pada koleksi-koleksi mata uang yang kaya akan historiografis, jadi kaya akan sejarah.
2: Yes, oke.
3: Jadi bukan mungkin takutnya disalahpahami museum uang itu seluruh jenis uang kuno dikoleksi, tidak.
2: Oke. Jadi ada uang yang ada nilai sejarahnya begitu ya, historinya.
3: Ya, harus ada nilai sejarahnya. Termasuk dalam penggunaan mata uang kita sejak tahun kemerdekaan kita, bahkan sejak kemerdekaan hingga saat ini, kalau kita bicara mengenai krisis ya, krisis ekonomi, kita sudah mengalami setidaknya 7 krisis ekonomi sejak awal kemerdekaan.
2: Oke. Okay. Oh begitu.
3: Jadi itu terdampak pada jenis mata uang yang kita pakai.
2: Jadi
3: ketahuan, setiap jenis mata uang itu bisa menceritakan kondisi ekonomi kita.
2: Oke, gitu ya. Jadi bisa tahu dong ini pada waktu kita terjadi krisis moneter begitu di tahun berapa. Ini ada gitu ya mata uang di situ gitu ya.
3: Iya. Saya kasih contoh kecil.
2: Contoh-contoh seperti apa?
3: Kita tahun 1949 kita mengalami krisis ekonomi di mana penggunaan mata uang di saat itu kan masih banyak mata uang asing yang beredar. Ketika kita dijajah Jepang, kita menggunakan mata uang yang dicetak oleh Jepang, rupiah tapi atas nama Jepang. Kemudian ketika kita dijajah oleh Belanda, Belanda juga mencetak mata uang rupiah atas Belanda, namanya pemerintahan Belanda. Dan ketika kita awal merdeka itu, kita pernah menggunakan 4 jenis mata uang secara bersamaan. Jadi yang dicetak Jepang kita pakai, dicetak Belanda kita pakai, yang dicetak oleh NICA yang kerjasama dengan Inggris kita pakai, kemudian dicetak oleh pemerintah Indonesia sendiri. Jadi kita pakai 4 jenis mata uang secara bersama-sama, yang itu membuat kondisi perekonomian kita tidak stabil. Sehingga Dr. Andes Muhammad Hatta tanggal 30 Oktober 1946 menyatakan satu-satunya mata uang yang digunakan dan diberlakukan secara resmi adalah mata uang ORI. ORI itu singkatannya uang Republik Indonesia, yang rupiah. Jadi rupiah-rupiah cetakan Jepang, cetakan Belanda, atau cetakan NICA itu tidak diberlakukan lagi. Jadi itu salah satu yang paling kompleks yang pernah kita alami kita
2: begitu.
3: Ketika awal merdeka kita menggunakan mata uang yang dicetak oleh pihak kolonial, sehingga kita harus membuat suatu perundang-undangan perundang-undangan di mana satu-satunya mata uang yang kita gunakan yang uang rupiah cetakan Republik Indonesia.
2: Wow, oke. Jadi sudah lengkap sekali ya uang dengan histori-histori tersendiri begitu ya. Wah, keren nih. Kapan-kapan saya kalau ke Bangkalan pingin sekali berkunjung ke Museum Perusnia ini, Mas Salman. Oke, Mas Salman, tadi Mas Salman mengatakan sudah ada kolaborasi begitu yang dibangun ya dengan pihak sekolah, universitas atau komunitas begitu untuk meramaikan ruang publik ini. Nah, kira-kira apa nih Mas Salman tantangan terbesar yang barangkali Mas Salman hadapi begitu sebagai pemilik museum swasta atau mandiri lah ya begitu dalam mempertahankan konsistensi museum sebagai ruang edukasi publik ini, Mas Salman?
3: Tantangan yang paling umum itu tentunya kita bagaimana cara kita menarik perhatian masyarakat, khususnya itu para siswa-siswi, agar mereka tidak tidak selalu menganggap sejarah itu sesuatu hal yang membosankan. Jadi kita harus merangkai kata-kata pelajaran yang disampaikan kepada mereka agar mereka tertarik terhadap sejarah.
2: Yeah.
3: Dimana salah satu hal yang paling kompleks, ya kita harus memahami ciri-ciri apakah kita akan mengalami inflasi pada negara kita atau tidak ke depannya. Karena pasti ada ciri-ciri tertentu. Itu yang paling kompleks agar kita selalu terbuka dan open minded terhadap suatu hal yang akan terjadi pada kita nanti. Kemudian tantangan selanjutnya, tentunya museum perusnya terus mengembangkan koleksi-koleksi dan juga pembangunan, walaupun sampai saat ini seluruh biaya konvensionalnya atau seluruh pembiayaan perawatan dan juga koleksi masih ditanggung secara pribadi.
2: Yeah. Oke, okay, luar biasa. Semua ditanggung pribadi, kemudian juga yang datang juga gratis begitu ya, tanpa dipungut biaya apapun. Yang ingin Mas Salman lakukan hanya menjadikan museum itu sebagai ruang publik begitu, dan ya wisata edukasi khususnya di Bangkalan ini menarik perhatian begitu Mas Salman. Oke, okay, luar biasa. Ini ke depan apa yang ingin Mas Salman raih lagi begitu 5 sampai 10 tahun ke depan lah untuk museum ini? Ada planning apa nih ke depan?
3: Kalau untuk planning tentu banyak ya, namun kita harus memilah planning-planning mana yang bisa kita raih dalam mungkin 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan. Khususnya kalau 5 tahun ke depan, saya ingin terus menambah koleksi, khususnya mata uang kerajaan, karena kerajaan kita sangat banyak
2: begitu.
3: Banyak, hampir kurang lebih hampir 200 sampai 300 kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri. Dan kerajaan tersebut kalau di luar konteks Pulau Jawa dan Madura yang memang tidak boleh mencetak mata uang, kerajaan-kerajaan kecil seperti di Sumatera, seperti di Sulawesi, seperti di wilayah Bali sekalipun itu memiliki mata uang sendiri. Dan jenis mata uangnya itu setiap raja itu pasti berbeda jenis mata uangnya.
2: Gitu ya.
3: Karena punya ciri khas sendiri.
2: Biasa. Okay, jadi
3: kalau mata uang kerajaan itu tertulis nama rajanya pada mata uangnya.
2: Oh gitu, jadi masing-masing pergantian raja itu ada uang tersendiri begitu ya?
3: Ya, jadi di koin-koin mata uang kerajaan itu koinnya emas dan perak. Kalau mata uang kesultanan juga ya, dirham, dinar, dan dirham. Dan itu pasti tertulis dengan Arab pegon atau Arab tanpa harakat itu nama raja yang bertahta.
2: Oke, okay. Tapi selama ini Mas Salman tadi mengatakan berburu kadang membeli begitu ya. Nah ini apakah ada semacam asli bentuk asli palsu atau seperti apa ini Mas Salman kalau Mas Salman membeli dari pihak lain begitu? Apakah bisa ditanggung keaslian dari mata uang ini begitu? Harus asli, okay, harus asli atau
3: harus asli.
2: Nah ini bagaimana Mas Salman mengetahui ini asli atau tidak begitu?
3: Oke, kalau untuk keaslian dan lain sebagainya itu dikenal dengan nama ilmu numismatik. Jadi itu keilmuan. Kalau perangku namanya filatelis atau filatelis. Kalau koleksi uang atau alat pembayaran itu dikenal dengan numismatik. Setiap jenis kita biasanya pas kolektor uang itu pasti memiliki namanya buku katalog. Jadi di dalam buku katalog itu ada literatur mengenai jenis-jenis keaslian atau ciri-ciri keaslian pada setiap jenis mata uang, baik uang kertas ataupun uang koin, seperti beratnya, diameternya, bahannya, kandungannya, kemudian ukurannya, dan beberapa ciri khas lainnya yang bisa dilihat dalam ciri-ciri fisik. Karena kalau untuk uang-uang koin kolonial itu cukup banyak beberapa yang palsu di masa kolonial itu. Namun biasanya yang palsu ini dibuat di zaman ketika koin itu masih digunakan.
2: Oke, okay. Jadi bukan hanya sekarang aja uang palsu ya, dulu pun ada gitu ya.
3: Sejak Belanda menjejakkan kaki di Indonesia 1602, VOC berdiri dan VOC baru mencetak mata uangnya sendiri tahun 1644, itu sudah ada uang palsu. Jadi uang yang dicetak oleh Belanda itu sudah dipalsukan oleh masyarakat kita.
2: Oh gitu, jadi
3: itu banyak di kasus baik itu dipalsukan yang secara real ya, yang mungkin mirip dipalsukan bahannya. Kalau misalnya golden bahannya emas, mereka memalsukan dengan bahan perak, perak atau tembaga.
2: Oke, dilapisi emas lapis gitu ya.
3: Enggak, mereka buat sendiri.
2: Oh.
3: Buat sendiri bahannya tapi perak atau tembaga.
2: Oh gitu.
3: Yang desainnya serupa. Ada juga kasusnya bukan pemalsuan, tetapi dikikir.
2: Oh.
3: Jadi yeah. Kalau koin-koin emas itu pinggiran-pinggirannya itu pasti dikikir. Sehingga yeah. Kalau kakaknya mungkin sekarang punya uang koin Indonesia,
2: yeah.
3: Kalau dilihat pada pinggiran koin itu pasti ada bekas
2: yeah, yeah. Ada untuk kikiran. Iya, yeah, yeah, betul-betul. Oke.
3: Okay. Iya, yeah, ada kikiran itu agar tidak terdeteksi kalau koin itu pernah dikikir. Itu tanda pengaman.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, okay, tapi
3: uang-uang dulu pinggirannya itu halus. Jadi sehingga masyarakat banyak mengkikir. Jadi kalau uang koin emas atau perak itu dikikir pelan-pelan, itu ada.
2: Wow, jadi bayangkan dong
3: atau
2: ya kalau
3: dicetak ulang dengan berat setengahnya.
2: Iya.
3: Kalau beratnya 3 gram jadi setengahnya.
2: Kita bisa bayangkan dong ya kalau itu koin, kita bisa bayangkan kalau itu koin emas kita kikir dikit-dikit dijual berapa tuh ya.
3: Iya.
2: Oke, okay.
3: Kakaknya pernah dengar istilah duit.
2: Duit?
3: Istilah duit,
2: ya. Duit, ya kan memang duit, ada duit
3: kata
2: ya?
3: Duit itu, ya. Duit itu uang Belanda, asal katanya doit.
2: Doit, gitu ya? Oh.
3: Ya.
2: Orang Belanda ngomongnya doit, gitu ya?
3: Ya. Koin-koin, itu koin tembaga yang dibayarkan kepada buruh pekerja.
2: Hmm.
3: Nah, uniknya ketika pemalsuan, para buruh pekerja ini mengumpulkan koin-koin doit ini, kemudian dilebur kalau sudah 300 koin ya, kurang lebih 1 kilo itu, dilebur kemudian dibentuk dandang nasi.
2: Oh, dandang nasi.
3: Jadi koin, ya, koin itu dikumpulkan, koin tembaga itu dikumpulkan sampai 1 kilo, kemudian dilebur, kemudian dicetak jadi dandang nasi, dan kemudian dijual lebih mahal dari koin yang dikumpulkan.
2: Iya dong, beratnya bisa dibayangkan dong, dandang nasi dengan uang koin-koin begitu dilebur. Ya, oke, ini luar biasa ya. Jadi memang kalau kita belajar sejarah itu nggak ada bosan-bosannya ya, Mas Salman. Saya juga salah satu orang yang suka dulu tuh waktu sekolah dengan pelajaran sejarah. Jadi sejarah dari mana saja ini kayaknya asik begitu untuk kita ikuti. Nah, Mas Salman, pernah nggak Mas Salman itu semacam ya kecolongan lah begitu dengan ini asli atau palsu begitu?
3: Alhamdulillah sampai saat ini 18 tahun saya belum pernah kecolongan untuk mungkin karena kita pasti kalau kita sering membaca literasi buku-buku literasi saya itu bahasa Belanda.
2: Wow.
3: Jadi bahasa peneliti-peneliti yang ditulis penelitian uang koin kolonial kita yang ditulis orang Belanda dan dijadikan buku itu yang jadi rujukan-rujukan saya dalam mempelajari sejarah termasuk ciri-ciri berat dan lain sebagainya. Sehingga ketika seorang kolektor memang benar-benar mendalami keilmuan numismatik itu pasti tahu walaupun tidak koin itu tidak dia sentuh dia tahu ini palsu atau enggak.
2: Sudah tahu ya karena memang sudah
3: pasti ada ciri fisik.
2: Iya. Tidak semua orang tahu begitu ya.
3: Iya.
2: Okay.
3: Kalau yang asli contohnya, kalau yang asli mungkin hurufnya lebih pipih. Kalau yang palsu mungkin lebih tebal karena dicetak ulang dari koin asli.
2: Iya, itu hanya ahlinya lah yang mengetahui ya. Kalau saya ya nggak mungkin tahu begitu ya. Kalau saya tahu, kalau duit yang sekarang aja deh. Mas Salman, literasi ini sering dianggap membosankan oleh sebagian orang begitu kan. Sekarang zaman sekarang udah semakin canggih, semakin orang malas untuk membaca ya kan. Tinggal terima jadi, mendengar dan selesailah itu. Nah, literasi sering dikali dianggap membosankan oleh sebagian orang. Kira-kira metode interaktif atau teknologi apa nih yang Mas Salman terapkan di museum ini agar proses belajar sejarah uang ini menjadi menyenangkan begitu Mas Salman. Biar enggak bosan.
3: Iya. Tentunya dalam literasi itu bukan salah dari literasinya yang membosankan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan.
2: Oh.
3: Kalau kita muluk-muluk dalam arti kata, misalnya contoh saya kasih bahasa VOC.
2: Yes.
3: VOC artinya Foreign Ocean Indies Company, perusahaan dagang Hindia Timur.
2: Mm.
3: Kalau kita selalu muluk pada konteks bahasa literasi yang seperti itu, itu pasti akan membuat siswa-siswi itu membosankan.
2: Yeah.
3: Tetapi kalau kita merubah bahasanya kepada mereka dengan bahasa, coba kamu bayangkan sebuah perusahaan yang memegang 5 negara besar.
2: Wow.
3: Ya itu VOC.
2: Iya, iya, iya.
3: Itu VOC.
2: Jadi ini ya beda ya, penangkapannya beda ya.
3: Pertama bagaimana kita cara menyampaikan, penyampaiannya agar mereka tergugah. Kedua, kita harus mengetahui siapa yang disampaikan. Apakah itu siswa, siswi kelas SMA atau itu perkuliahan. Tidak mungkin saya menggunakan bahasa VOC yang menyulitkan untuk siswa-siswi SD atau SMP. Mereka tak paham. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana kita selalu update. Kalau siswa-siswi itu suka dalam bentuk video atau mereka sering suka membuat vlog. Membuat vlog, wawancara, keliling-keliling. Ya, kita harus berkolaborasi dengan guru, pengajar, ataupun sekolah untuk melakukan penugasan seperti halnya itu. Jadi, kita selalu mengupdate tentang apa yang sedang up to date di dunia mereka. Kalau mereka lebih suka jalan-jalan dan membuat video vlog atau tugas yang dimasukkan mungkin ke YouTube-nya atau ke TikTok-nya, nah, kita membuat tugas-tugas seperti itu kepada mereka. Agar mereka juga bisa menjalankannya juga senang seperti itu. Jadi harus kita yang update, yang kita yang selalu beradaptasi dengan perkembangan digital yang sangat cepat.
2: Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan digital saat ini, begitu ya? Luar biasa nih. Barangkali ada semacam program inklusi tertentu begitu agar museum ini dapat diakses sebagai ruang belajar oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk komunitas marginal atau juga disabilitas begitu, Mas Salman.
3: Untuk saat ini Museum Rusnia berencana untuk membuat beberapa website website yang menjelaskan sejarah-sejarah uang. Jadi saya ingin masyarakat itu bukan mereka tidak harus mencari dalam buku-buku kuno atau buku literasi Belanda untuk mencari satu sejarah. Jadi kita bisa up to date dengan membahas konten-konten sejarah uang tersebut dalam baik dalam YouTube ataupun dalam dalam vlog ataupun dalam beberapa website seperti itu. Dan itu bisa diakses baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas.
2: Oh gitu ya, wow, ini berarti mengikuti semakin tahun semakin berbenah lah begitu ya, ke depan. Tapi tadi Mas Salman juga menyampaikan bagaimana museum ini juga tadi Mas Salman menceritakan memanfaatkan cerita atau storytelling begitu di balik selembar mata uang untuk membangun pemahaman kritis masyarakat tentang kondisi sosial politik masa lalu begitu. Itu juga sudah disampaikan, edukasi juga ada begitu kan. Jadi luar biasa banget. Ada ke depan ada ingin enggak selain mata uang ada nambah-nambah semacam barang-barang bersejarah begitu, Mas Salman, ada nggak ke depan?
3: Bukan hanya ke depan, untuk saat ini museum sudah mengoleksi 2 keris milik Kesultanan Bangkalan, yaitu jadi dari pihak keluarga saya masuk keluarga Keraton Sembilanan di Madura, dan dari sesepuh beliau menghibahkan atau mempercayakan 2 keris milik Kesultanan Bangkalan, yaitu milik milik Sultan Cakra Hadiningrat II atau Sultan Kediri dan milik Sultan Abdurrahman.
2: Jadi
3: ayah dari Sultan Abdul Qadir.
2: Jadi dan dihibahkan
3: 4 manuskrip. Dipercayakan ke kami untuk dirawat dan juga menjadi media edukasi kepada masyarakat, khususnya pelajar. Dan di sana juga ada 4 manuskrip lontar milik Kesultanan, milik Kerajaan Sembilanan yang berkirim surat dengan Bali. Karena raja-raja yang memimpin di Keraton Sembilangan saat itu, Cakrangirat IV, memiliki seorang istri, itu putri dari Raja Bali. Jadi kaitan keluarga Madura dengan Bali itu sangat kuat.
2: Ya, oh gitu. Di sejarahnya itu ya.
3: Ya, jadi di situ beberapa manuskrip-manuskrip lontar asli yang masih digunakan ketika kita kita masih berkomunikasi dengan pihak keluarga Bali. Seperti itu.
2: Jadi sekarang sudah menambah koleksi selain mata uang, tapi benda-benda bersejarah lainnya begitu ya. Dan itu tidak nanti tidak menutup kemungkinan dari daerah luar juga akan ada begitu ya, Mas Salman ya.
3: Yes, namun saya ingin memfokuskan kepada wilayah Madura.
2: Madura dulu begitu ya. Oke.
3: Karena agar Madura memiliki 13 keraton.
2: Oh.
3: Dari ujung Sembilangan, ya, ujung Sembilangan sampai Sumenep itu total kurang lebih 13 keraton.
2: Ada tiga.
3: Untuk Bangkalan sendiri itu 5.
2: Oh, ada 13 ya. Saya juga baru tahu nih.
3: Iya,
2: luar biasa ini. Barangkali jadi, di
3: pengetahuan yang kita tidak tahu, tetapi kita harus angkat. Karena
2: betul.
3: Itu adalah sejarah lokal yang sangat kaya akan sejarah. Bahkan dari Mataram sekalipun itu kan sempat gentar. Kan selalu takut Mataram dengan Madura, karena Madura selalu mengklaim tidak boleh ada kolonialisme di wilayah Madura. Bahkan keraton-keraton Madura yang tidak bersisa sampai saat ini itu kan atas pemberontakan terhadap Belanda itu.
2: Iya, oke. Waduh, ini luar biasa nih kalau berbicara sejarah ini memang enggak ada bosan-bosannya, enggak ada waktunya juga, enggak ingat waktu begitu ya Mas Salman ya. Tapi karena waktu juga ini sangat tidak memungkinkan pada sore hari ini, mungkin kapan-kapan next kita akan berbincang lebih lanjut, atau kapan-kapan kalau ke Bangkalan saya pingin deh sekali-kali mampir begitu ya untuk mengetahui museum uang Perusnia ini. Oke, Mas Salman, yang terakhir, ada titik-titikan apa yang ingin Mas Salman sampaikan begitu dengan mendirikan museum uang Perusnia ini di Bangkalan?
3: Oke, mungkin satu quotes yang selalu saya andalkan ya untuk kepada siswa-siswi. Sejarah uang adalah sejarah suatu bangsa. Pelajarilah sejarah uangmu agar kamu mengetahui sejarah bangsamu. Agar kamu hidup aman dan sukses di masa mendatang.
2: Oke, jadi harus tahu dulu sejarah bangsanya begitu ya. Oke, luar biasa nih quotes-nya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini juga menambah satu inspirasi untuk para kaula muda begitu, Mas Salman. Jadi jangan takut berangkat dari sebuah hobi, tapi menjadikan ini satu ruang literasi publik begitu untuk masyarakat luas, tidak hanya, selain itu juga menarik wisata ya kan, tidak hanya dari domestik tapi juga dari luar juga begitu. Oke, luar biasa, ini patut menjadi satu inspirasi untuk generasi muda nih Mas Salman ya.
3: Yes.
2: Oke, sukses selalu Mas Salman dan tetap semangat begitu untuk mengkoleksi sejarah-sejarah dan juga memberikan informasi sejarah-sejarah kepada masyarakat luas. Terima kasih sekali lagi Mas Salman atas waktunya di sore hari ini, di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk berbincang-bincang langsung bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan pimpinan Museum Uang Perusnia Bangkalan. Ada Mas RP Salman Al-Rashid Dungmoso ya, dengan topik kita adalah belajar dari krisis menjadikan museum uang sebagai ruang literasi publik. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi dan edukasi untuk kita semua di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sarini Wahidi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI.

0: suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke, saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
5: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Hal yang selalu kami sampaikan kepada pengurus PONI agar disampaikan kepada seluruh pengurus cabur, yang pertama adalah kami menginginkan atlet-atlet dipersiapkan sedini mungkin, karena tidak ada atlet hebat tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Walaupun mempersiapkan sumber daya manusia itu mahal, tapi itu bagian dari investasi, tidak bisa instan. Yang kedua, dari itulah kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet asli sebenarnya.
1: Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumeneb Abdul Qadir Al-Mahdalim mengatakan, Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumeneb pada tahun 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap.
2: Kemudian juga kita juga persiapan untuk yang akan kita lakukan di awal 2027. Karena kita sudah merencanakan banyak hal di 2026 ini, memang ada sebagian yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan oleh kita. Persiapan Porprov sedikit kita bahas, bagaimana kita memaksimalkannya. Pastinya sudah sedikit kita kupas tadi, tapi belum maksimal kita fokus karena ada beberapa hal yang perlu kita siapkan.
1: Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya KONI Sumeneb melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga yang selama ini telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
3: Pendengar dan pemirsa dari Sumeneb, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
4: Terima kasih Refka. 19 lembaga pendidikan terdampak dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi menu makanan di Tanggulangin Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi.
5: Dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi menu makanan meluas di Pondok Pesantren Tanggulangin Sidoarjo. Sedikitnya 19 lembaga pendidikan, mulai TK hingga SMA, terdampak setelah menerima makanan dari SPPG Tanggulangin. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pemerintah masih menelusuri penyebab gangguan kesehatan, termasuk yang dialami santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang saat ini sedang ditangani.
6: Nah, memang juga ada data yang menunjukkan selain dari Pondok Pesantren beliau, Mabaul Hikam, Mabaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami gangguan. Jadi kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG yang sama. Namanya SPPG
7: Kali Tengah.
6: Tanggulangin Kali Tengah. Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLHS. Kita telusuri catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh. Pasti pertanyaan itu kok masih bisa? Nah inilah yang memang tidak bisa instan menjawabnya, tapi Ibu silakan ditambahkan.
5: SPPG Kali Tengah sebelumnya telah memiliki sertifikat laik higien, sanitasi, dan sarana-prasarana yang dinilai memadai. Namun pemerintah tetap mengevaluasi bahan makanan serta penerapan prosedur pengelolaan dan distribusi. Hasil pemeriksaan laborat dan evaluasi lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab kejadian tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 29 kabupaten kota di Jawa Timur terancam kekeringan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 29 kabupaten kota terancam kekeringan. Namun hingga kini 24 daerah yang mengeluarkan status darurat. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan dari 24 daerah tersebut, ada 6 daerah yang sudah mengeluarkan status tanggap darurat dan 19 daerah sudah melaksanakan dropping air bersih. Gatot mengungkapkan ada beberapa daerah yang sudah melakukan dropping air bersih tersebut, baik menggunakan anggaran mereka sendiri ataupun dukungan dari Pemprov Jatim. Bila mana kabupaten kota mengajukan bantuan dropping air bersih, BPBD Jatim sudah siap, antara lain menyiapkan dropping air bersih kurang lebih 5.410 lit, menyediakan tandon sebanyak 50 unit, tandon lipat 100 unit, serta terpal untuk menampung air sebanyak 9.600 pieces.
7: Dari potensi yang kita perkirakan ada 29 kabupaten kota terdampak kekeringan, BPBD Provinsi bersama teman-teman BPBD Kabupaten Kota melakukan penanganan awal dengan mengirimkan dropping air bersih, dan juga kami menyiapkan ada tandon, ada jerigen, dan juga ada terpal yang dimanfaatkan untuk menampung air. Dan dari potensi tersebut sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih.
8: Kalaksa BPBD Jatim menambahkan wilayah yang terdampak kekeringan terparah seperti Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. Sejumlah wilayah ini tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.
4: Kabar dari Kediri, Ciptakan Generasi Emas, Akademisi Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri, mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Ayu Citra melaporkan.
9: Ciptakan Generasi Emas, akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri, mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Seperti diungkapkan Kaprodi PG PAUD FKIP UNP Kediri, Dr. Ani Lestariningrum, MPD, saat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi program studi PG PAUD FKIP UNP Kediri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri hari ini. Anik mengatakan bahwa agenda pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran mendalam di Satuan PAUD Kota Kediri. Adapun konsep sekolah ramah anak ini tempatkan sebagai satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dengan begitu, maka kesehatan dan perlindungan anak tidak akan berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dari budaya sekolah.
10: Kediri, dan kegiatan rutin setiap semester itu pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah kami mendapatkan dana hibah yang datang sama PGRI Kediri untuk melaksanakan kegiatan kepada masyarakat.
9: Sementara itu, hadir sebagai peserta kegiatan dan kepala sekolah TK Tama Indria Kediri, Dian Dwi Handayaningsih, yang mengaku sangat senang bisa mengambil bagian dari agenda pendampingan itu.
11: Yang paling berkesan itu menambah wawasan saya tentang sekolah ramah anak, sekolah sehat, bisa kita implementasikan di sekolah kami.
12: Kalau selama ini diterapkan apa, Bu?
11: Kalau kami sebenarnya sudah menerapkan, Bu. Cuman kalau untuk dokumentasi itu begitu terbatas.
9: Lebih lanjut, dengan penciptaan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman, serta menyenangkan, maka proses pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang pandai secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh. Ayu Citra melaporkan.
4: Bergeser ke Lamongan, bincang ekonomi daerah yang digelar Universitas Islam Lamongan dorong mahasiswa kembangkan potensi ekonomi di Lamongan pada masa mendatang. Berikut laporan Farin Regi.
13: Topik ekonomi daerah penting untuk memberikan wawasan sekaligus gambaran faktual kepada mahasiswa mengenai perkembangan ekonomi di Lamongan. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, saat hadiri bincang ekonomi daerah di Gedung Pascasarjana Unisla. Dalam kegiatan tersebut, Pak Yes sahabat akrabnya memberikan pemahaman terhadap kondisi ekonomi daerah dapat menjadi modal bagi para mahasiswa untuk terus berkembang. Terlebih Lamongan memiliki beragam potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah.
14: Ya, ini baik sekali memberikan wawasan dan memberikan pencerahan pada teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang bagaimana fakta-fakta ekonomi di Kabupaten Lamongan. Karena ini adalah modal kepercayaan diri bagi mahasiswa untuk terus berkembang ke depan, dan meyakini bahwa di Lamongan kita punya potensi besar yang bisa terus dikembangkan bagi pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat pada mahasiswa.
13: Wakil Rektor 1 Unisla, Sugeng Dwi Hartantyo, mengatakan bincang ekonomi daerah dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keberanian dalam mengembangkan gagasan atau mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
15: tentunya kami selaku pencetak lulusan UNISLA bisa menangkap potensi daerah yang hari ini memang luar biasa. Sesuai yang disampaikan oleh Pak Bupati, Ketua Kadin dan juga Ketua Hipmi tadi, bahwasanya memang perkembangan Lamongan ke depan cukup potensial, di mana dinobatkan sebagai kawasan ekonomi khusus, khususnya untuk daerah Pantura Lamongan. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa hari ini, yakni hari ini kami harus menyiapkan calon lulusan, di mana mereka harus bersiap secara hard skill maupun soft skill, juga dengan kerjasama ini dengan Kadin maupun dengan Hipmi, orientasinya nanti bahwasanya kan para lulusan kami tidak hanya untuk mencari kerja, tapi juga bisa mencetak wirausahawan baru yang bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa membuka peluang, membuka pekerjaan.
13: Baik Bupati maupun Wakil Rektor berharap generasi muda mampu melahirkan gagasan serta inovasi yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan Lamongan ke depan. Farin Raki melaporkan.
4: Tim Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis kendaraan roda 6 jenis truk yang beraksi di kawasan pabrik gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kabar selengkapnya disampaikan Faris Yarbu.
16: Tim Unit Reaksi Cepat Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis kendaraan roda 6 jenis truk yang beraksi di kawasan pabrik gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Pelaku berinisial SA dibekuk petugas saat hendak melarikan diri sekaligus menjual truk hasil curiannya ke wilayah Pasuruan. Wadir Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Umar menjelaskan aksi pencurian ini terjadi pada 21 Agustus 2026 sekitar pukul 2.30 dini hari. Pelaku bertindak seorang diri memanfaatkan situasi sepi untuk merusak kunci kendaraan truk yang ditinggal pemiliknya.
17: Cara melakukannya pada saat itu pelaku memang sengaja mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan roda 2 keluar dari rumah untuk berkeliling sekitar pabrik gula untuk mencari sasaran kendaraan-kendaraan yang terparkir sekitar pabrik gula tersebut, di mana pada saat itu terdapat satu unit kendaraan truk yang terparkir dan tidak diatur tinggal oleh supirnya, sehingga pelaku berhasil mengamankan dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T.
16: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka SA diketahui merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan serupa. Modus yang digunakan tergolong mahir dengan motif utama masalah ekonomi. Saat ini, tersangka beserta barang bukti satu unit truk telah diamankan di Mapolda Jatim untuk proses penyidikan dan pengembangan hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
4: Kita beralih ke kabar olahraga. Reporter Oni Arianto mengabarkan pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petanku Indonesia atau FOPI Jawa Timur siap menggelar kejuaraan Petanku Bupati Situbondo Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya.
18: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur akan menggelar kejuaraan Petang Bupati Situbondo Cup 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 7 September 2026 di Kabupaten Situbondo. Sekretaris Umum Pemprov FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan sejumlah nomor khususnya bagi atlet usia pelajar. Nomor yang dipertandingkan meliputi double open pelajar dan triple open pelajar. Selain itu panitia juga membuka pertandingan nomor double open tingkat nasional. Abdul Hafidz menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi bagian dari persiapan atlet petang daerah menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Ajang POPDA sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Kabupaten Ngawi.
19: Kalau di Pemprov Jatim sebentar lagi ada kegiatan Bupati Cup di Situbondo yang tanggal 7 September ini. Mm-hmm. Berarti hari Jumat besok.
20: Okay.
19: Jadi nomor pelajar ada double open pelajar, kemudian triple open pelajar dan double open nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Situbondo. Itu dalam rangka tiap-tiap daerah itu mempersiapkan atletnya untuk mengikuti POPDA yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi. Dan sudah fit POPDA itu dilaksanakan, cabur petang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi.
18: Pemprov FOPI Jawa Timur berharap kejuaraan petang Bupati Situbondo Cup dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi atlet petang Jawa Timur. Ajang ini juga diharapkan mampu mendukung kesiapan atlet petang menghadapi POPDA mendatang. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
20: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
21: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
2: Hehehe, iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
1: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
2: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
1: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
2: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
1: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
2: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang memperkuat kesiapsiagaan kebencanaan di lingkungan pondok pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana atau PESTANA. Ima Fadila melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana PESTANA. Langkah ini diambil mengingat besarnya potensi resiko di kawasan pesantren, di mana data dari Jawa Timur mencatat 5.676 pondok pesantren berada di zona rawan bencana. Para santri beraktivitas dan tinggal di lingkungan pesantren selama 24 jam penuh, sehingga rentan terhadap situasi darurat. Untuk menekan tingkat kerentanan tersebut, pihak BPBD tidak hanya membagikan pengetahuan dasar mengenai kebencanaan, tetapi juga merancang simulasi penanganan bencana langsung di lapangan. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmed Basori menyampaikan, pihaknya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan santri dengan pelatihan.
3: Di Jawa Timur ini, kami data yang dapat dari provinsi kemarin itu ada 5.676 pondok pesantren. Yang ya berada di zona bahaya. Jadi potensi bahaya itu yang kita ini. Dan apa? Santri itu 24 jam kan ada di pondok. Jadi kita selain memberikan pengetahuan tentang bencana, juga memberikan simulasi bagaimana kita menghadapi bencana. Jadi yang sementara kami berikan itu gempa.
2: Salah satu materi awal yang diberikan adalah simulasi menghadapi gempa bumi. Langkah ini disambut positif oleh para wali santri yang menginginkan rasa aman dan keselamatan bagi anak-anak mereka selama menimba ilmu di pesantren. BPBD Sampang berharap para santri yang telah dibekali ilmu kebencanaan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya. Ilmu yang diperoleh diharapkan tidak berhenti dalam pondok, tetapi disebarluaskan kepada sesama santri, keluarga hingga tetangga di kampung halaman. Dengan demikian, santri dapat tumbuh menjadi garda terdepan sekaligus motor penggerak masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ima Fadila melaporkan.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Tato Winarto bin Supaat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan supir Bluebird, dahulu bertempat tinggal di Jalan Penjaringan Asri 6 nomor 31, PS2F 31, RT3, RW7, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara berdata nomor 2556 garis miring PTT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Novita Breda Astuti Mardijati binti Dr. Andes Haji Marjatmo sebagai penggugat dan Tato Winarto bin Supaat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudari Tristi Devi Cahyanti binti Kusno dahulu bertempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 5 nomor 26B, Kelurahan Darmo RT 12 RW 9 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2807/PDT-G/2026/PA.SBY antara Diki Yan Aldi bin Budiono sebagai penggugat dan Trusti Devi Cahyanti binti Kusno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: Waktunya kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D. Membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
1: Informasi selanjutnya dalam kentongan, Kepala Departemen Teknik Lingkungan ITS Susi A. Wilujeng menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Oni Arianto melaporkan.
5: Kepala Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November ITS Susi A. Wilujeng menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Susi mengatakan persoalan sampah memiliki kompleksitas karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga regulasi. Selain itu, aspek teknis dan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Memang permasalahan sampah itu kompleks. Kita tidak bisa bicara hanya si pemerintah atau masyarakatnya sendiri gitu. Ada beberapa aspek yang terkait dengan kelembagaan, terkait dengan peraturan perundangan.
5: Sementara itu, Beza, salah satu mahasiswa di Kota Surabaya, turut menerapkan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah dilakukan terhadap sampah hasil konsumsi makanan dan minuman dalam berbagai kegiatan yang menerapkan konsep ramah lingkungan.
7: Dari Ciputa sendiri kita juga ada kegiatan pilah sampah di mana setiap konsumsi, setiap makanan dan minuman yang ada itu semua sudah green. Jadi semuanya sudah dipilah dari sampah organik, anorganik, residu, seperti itu.
5: Desa Senin Siang juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan pengelolaan sampah sejak tingkat individu sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.

0: Waktunya kentongan. Pentingnya mengkampanyekan tentang merawat alam guna mencegah dampak polusi udara perlu dilakukan oleh manusia secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi udara, yaitu A. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Memperbanyak tanaman hijau. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Bahaya polusi udara bukan hanya berbahaya untuk saat ini, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup ke depannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus gencar merawat alam dengan cara seperti mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan kendaraan, dan memperbanyak tanaman hijau.
1: Alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi Rabu 2 September 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan yang menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta, sedangkan pekerja dengan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
2: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih.
4: Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
5: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
3: Ah, masa?
5: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
3: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
5: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
3: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
5: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
3: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
5: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Anda masih bersama kami di Renggang Surabaya sore ini. Kita buka informasi di sore hari ini dari dunia olahraga ya. Jawa Timur menjadi daerah dengan kontribusi pemain terbanyak dalam pemusatan latihan nasional Timnas Voli Putri Indonesia menuju Asian Games 2026. Dari 12 pemain yang dipanggil PP PB VSI, 7 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Mereka mengisi posisi setter, offside, middle blocker, outside hitter, hingga libero. Sementara itu, Jawa Barat menyumbangkan 2 pemain, Yogyakarta, dan Jawa Tengah masing-masing mengirimkan 1 pemain untuk memperkuat persiapan tim. Wakil Kepala Bidang Prestasi PP PB VSI, Lodri Mas Patella, memastikan Marco Sugiyama tetap dipercaya menangani Timnas Voli Putri Indonesia. 2 pemain asal Jawa Timur, Arneta Putri Amelia dan Ajeng Nur Cahaya, mendapat panggilan untuk mengisi posisi setter. Posisi opposite ditempati Kanza Putri Yanzi dari Jawa Timur dan Azara Dwi Febiane dari Jawa Barat. Pada sektor middle blocker, PB VSI memanggil Maradanti Namira dari Yogyakarta, Chelsea Berlian Nurtomo asal Jakarta, serta Geowani Cahya Nirtias dari Jawa Timur. Sektor outside hitter menjadi posisi dengan jumlah pemain terbanyak. 4 pemain yang dipanggil yakni Mediol Steofani Yoku dan Putri Nur Agustina dari Jawa Timur, Ersa Drina Devega dari Jawa Tengah, serta Tina Shiva Sabila Salim dari Jawa Barat. Adapun posisi libero dipercayakan kepada Guretno Indah Cahyani yang juga berasal dari Jawa Timur. Selain pemain, PBVSI turut menyiapkan jajaran ofisial untuk mendukung pelaksanaan pelatnas. Pedro B. Lilipali bertugas sebagai asisten pelatih. Bobby Adi Setiawan menangani statistik dan Lorina Henrite menjadi pelatih fisik. Pemanggilan 12 pemain tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan skuad Timnas Voli Putri Indonesia untuk Asian Games 2026.

0: kamu nih, nyetir kok sambil main HP.
1: Alah, gak apa-apa, cuma balas pesan aja. Lagian nanti Ida nungguin kita loh.
0: Ih, bahaya tau, nanti gak fokus nyetirnya. Mending berhenti dan menepi dulu.
1: Udah gak apa-apa, santai aja lah.
0: Eh, awas-awas, ada orang nyebrang tuh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Bagi pengendara yang didapati tidak konsentrasi saat berkendara karena main HP, maka akan dikenakan sanksi berupa denda tilang paling banyak Rp750.000 atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Tak hanya itu, jika akibat bermain HP saat berkendara mengakibatkan kecelakaan, maka pengendara dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.
3: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita ajak Anda untuk menyimak bersama-sama renungan agama Islam dengan topik setelah kematian. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini adalah perkampungan yang dilingkungi bala, cobaan, dan pengkhianatan. Tak pernah langgeng ihwalnya dan tak pernah selamat penghuninya. Suaranya selalu bergantian, masa-masanya selalu berubah-ubah. Hidup di dalamnya tercela, keamanan di dalamnya tak pernah terwujud. Para penghuninya adalah sasaran yang selalu terancam oleh dunia itu sendiri, yang melempari dengan panah-panahnya dan membinasakan dengan kematiannya. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, agar kamu sekalian serta segala yang kamu miliki dari dunia ini berada di jalan orang-orang sebelum kamu yang telah pergi meninggalkannya, yaitu mereka yang lebih panjang usianya daripada kamu, lebih makmur kediamannya dan lebih banyak bekas peninggalannya. Suara-suara mereka yang telah mendahului kita kini telah hilang lenyap. Kegiatan terhenti, tubuh-tubuh mereka hancur luluh. Rumah-rumah mereka sunyi sepi, dan peninggalan-peninggalan mereka kini hanyalah reruntuhan. Istana-istana mereka yang dibangun dengan megah, dengan permadani-permadani yang terhampar rapi, kini berganti dengan batu-batu sandaran yang keras serta kuburan-kuburan dalam tanah yang terbelah, yang dibangun berandanya dengan debu-debu kehancuran. Tempat-tempatnya berdekatan, namun para penghuninya saling berjauhan. Mereka sendiri dan kesepian di antara penduduknya, dilanda kesibukan di antara para penganggur. Tiada terhibur dengan perasaan berada di tanah, air, dan tiada saling berkunjung di antara para tetangga. Kendati pun jaraknya amat berdekatan, artinya kuburan itu berdekatan, tetapi nikmat kubur berjauhan. Betapa mungkin mereka yang sudah wafat saling berkunjung, sedangkan jasad-jasad mereka telah dihancur leburkan oleh kerapuhan dan diremuk redamkan oleh tanah dan bebatuan. Itulah siksa kubur. Kini pendengar, bayangkanlah seolah-olah kita sendiri telah menjadi seperti mereka yang berada di alam kubur. Tertahanlah di atas tempat pembaringan yang seperti ini. Terkungkunglah dalam ruangan persimpangan tertutup rapat. Apakah kiranya yang akan kita lakukan apabila telah mencapai akhir perjalanan hidup kita, serta tanah-tanah perkuburan diputarbalikkan dan kalian manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar, sebagaimana dalam Quran surah ke-10 ayat yang ke-30, yang artinya di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan atas segala yang telah dikerjakannya dahulu saat hidup di dunia. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Dan pada saat itu, lenyaplah dari mereka manusia segala yang mereka ada-adakan. Semoga kita senantiasa Allah lindungi kehidupan.
1: Wa atta innaka la tuhliful mi'ad ya arham.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya. Orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang lain. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Dan seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh pahalanya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Kepedulian ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog Allah Subhanahu. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimu, Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah bertanya kepada Nabi Musa Alaihissalam. Maka Nabi Musa Alaihissalam menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah keraguan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa Alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya memberi manfaat, pada orang lain juga memberi manfaat. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Jadi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatannya.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda menelusuri jejak masuknya Islam di Kalimantan. Karena panjangnya kisah, akan ada dua edisi untuk membahas kisah ini. Pada abad ke-15 merupakan abad bercirikan penyebaran agama Islam. Meskipun kerajaan-kerajaan kecil Islam telah berdiri di pantai timur Laut Sumatera sebelum tahun 1300, namun di Kalimantan baru pada akhir abad ke-14 Raja Kutai menjadi pemeluk Islam pertama di kawasan ini. Demikian pula Islam di Sabah pada tahun 1405 dan Brunei pada 1410, Malaka pada 1440 yang ketika itu ramai dikunjungi kapal-kapal dari Cina. Dan pada awal abad ke-16, Islam akhirnya menyebar ke Kalimantan. Semenjak itu, kerajaan-kerajaan Islam baru berdiri di Banjarmasin dan Pasir. Pada abad ini merupakan zaman keemasan bagi Banjarmasin yang kala itu menguasai pantai-pantai Kalimantan sejauh Sambas dan Sukasada di barat serta Kutai dan Berau di timur. Pertama, kita akan masuk pada kisah Islam di Kota Waringin Timur. Masuknya agama Islam di Kota Waringin Timur tidak bisa dipisahkan begitu saja dari pengaruh Kerajaan Banjarmasin. Karena seperti yang diketahui, Kerajaan Sampit adalah vasal dari Kerajaan Banjarmasin. Bahkan pada 1844 diketahui cukup banyak penduduk Kota Waringin Timur yang sudah memeluk agama Islam. Mereka ini bermukim di Muara, Sunagi, Cempaga, dan kemudian menjadi cikal bakal penduduk yang mendiami kampung-kampung di Sungai Mentaya seperti Tanah Hambau, Tangar, Pamintangan, dan Tumbang Kuayan. Beberapa bukti lain yang mengindikasikan bahwa jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada yang memeluk agama Islam di Kota Waringin Timur, diantaranya sejumlah kuburan tua, misalnya di Mentaya Seberang, yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun. Di daerah ini ada beberapa buah kuburan, yang jika dilihat dari pola dan bentuk batu nisannya, sudah beragama Islam. Di antaranya adalah kuburan Datuk Nabe atau Ngabei atau Jaya Kusuma. Begitu pula halnya dengan adanya sebuah kuburan yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Di batu nisan tertulis bernama Said Abdul Rahman bin Saleh bin Husin bin Hamid Al-Habsyi. Dan kuburan tua lainnya ditemukan di Sungai Lenggana, di mana pada batu nisannya tertulis Haji Abdurrahman bin Haji Abdullah Bugis, lahir 11 Muharram 1103 Hijriah atau 26 Juni 1691 Masehi, dan Syekh Basiri bin Sayyidullah yang wafat 1500 Masehi, sementara data lahir tidak tertulis. Adapun kuburan tua di Kota Besi dan Ketapang serta Samudra Besar yang juga dianggap keramat, sehubungan dengan kuburan tua yang terakhir ini memiliki kesamaan identitas dengan yang ada di ujung Pandaran yang diyakini sebagai cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kalampayan, yang bernama Syekh Abdul Hamid bin Haji Muhammad As'ad. Adanya dua tempat tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di seputar sejarah kuburan yang dikeramatkan tersebut. Pada umumnya, para tokoh masyarakat setempat sepakat tentang adanya makam keramat keturunan Syekh tersebut. Namun mereka berbeda dalam menentukan tempat atau lokasi itu berada. Terlepas pro dan kontra tentang hal itu, benar atau salah pendapat masing-masing, yang pasti, tokoh yang diperselisihkan itu bukanlah seorang penyebar agama Islam di wilayah Kota Waringin Timur atau Sampit. Sebab tidak ditemukan jejak-jejak atau langkah perjuangan beliau atau keluarga maupun murid-murid yang mewarisi tugas beliau sebagai penyebar agama Islam. Namun beliau diyakini adalah keturunan Datu Kalampayan yang meninggal di tengah perjalanan dari Pontianak menuju Banjarmasin karena sakit. Kemudian minta diturunkan di Desa Semuda dan ketika meninggal dimakamkan di Semuda Besar menurut satu pendapat atau di ujung Pandaran menurut versi lain. Dalam beberapa kasus penyebaran Islam di Kalimantan Tengah, tanpa terkecuali di Kota Waringin Timur, memang sempat menimbulkan ketegangan. Seperti misalnya yang dijalani Sultan Mustainubillah pada 1656 sampai 1678 yang terpaksa berperang melawan mertuanya sendiri, Patih Rumbi. Peperangan itu berlangsung di Pulau Mintin karena Sultan memaksa istrinya masuk Islam. Berikutnya kita akan masuk pada kisah Islam di Barito. Nantikan di edisi berikutnya.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ratnaku mbak.
1: Inggih kula kang mas.
2: Tak wis percaya to.
0: Anggonku nibake katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados.

0: Pedotan apa kepriwe kowe?
1: Anu rubuh. Anu kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya padha rubuh.
0: Terus nah.
1: Truk bodol nggo muat pari. Oke sih to cocok susu. Wong gurung ngadeg wis gede kowe. Nah golek sing anyar ora ana ya truk-truk bodol.
2: Gatel.
1: Truk bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandeg maning.
1: Cemi ki truk bodol ya?
2: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora
1: iya.
2: Udan.
1: Iya. Karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sopur
1: Biwe Maning
0: bisa nering karang aglik nembe jelingkrik amene medos.
1: Iya.
0: Ini kan udan deres banjir yang munggah ngamben amene malah medos. Apa cilaka karo cilaka mbok
1: kowe bareng apa ke priwe?
0: Bareng apa nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane anane karo bojo ya kowe munggah bareng karo bojone jelingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe
0: dirumus bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Gak kuwe malu sing jomongan mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ye, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar iki. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa wis diganti? Wah, apa iki nyong sing kelal. Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Hei kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesti tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan kudu tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung.
1: Oh.
0: Apa iya. Mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah isiki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngademi parang kenyataan ning urip kanthi prawira. Temu.
1: Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Jadi apapun Indonesia kilo,
1: iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora.
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Jadi nasibe pati urip jodoh rezeki tulen nang astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen nyong wis ditakdiraken kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ning urip.
1: Tapi ya ora kaya kuwe, kudu bisa usaha. Ubedulir rekadaya kepriwe.
0: Dah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolek sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan, ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, dadi utange bingung.
0: Nah, kuwe, sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utang akeh ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngong lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya. Iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringo kena.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane. Bawa Taman Sari. Nyontek jajal ya.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
3: Sini dulu.
4: Kenapa? Apa tuh?
3: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
4: Hah?
3: Siapa ya?
4: Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
5: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: gak gampang ngomong cinta. Lo pasti masih suka aja tuh.
1: Enggak, gue yakin banget tuh.
0: Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue mesti ngapain dong? Jalanin aja dulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi tidak meminta penghapusan atau pengtakedown.

0: kita untuk hadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau take down sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
0: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
2: Jadi masing-masing BSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten tersebut ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, dasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko. Jadi lebih kepada BSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan takedown.
0: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RRI, terus mengudara kumpet Indonesia.
3: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
6: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian dakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
5: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
7: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak Ite kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan doang. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
5: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
8: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markodim, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
9: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
10: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
8: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
11: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
12: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
11: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
12: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
13: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
12: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Itu sebesar 4,96%.
15: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
14: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
15: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
16: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
15: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan A-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatan

0: pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi...

0: Perut satu RRI Sumeneb kan informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan judul keutamaan surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita curahkan, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan karibat bagi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Rasulullah sebagai panutan kita telah memberikan beberapa tips tentang fadilah keutamaan serta keistimewaan dari beberapa surat-surat dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman. Kita mulai dari surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan salah satu sebutan untuk Al-Waqi'ah adalah bahia suratul ghina, adalah surat kaya raya. Artinya apa? Al-Waqi'ah merupakan surat yang menjamin dengan izin Allah kita menjadi orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang sangat luas. Kita lihat beberapa riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Ubaid, kemudian juga dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan. Yang maknanya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kullalailatin, setiap malam, lam tusib ufaqah abada, maka ia tidak akan terkena faqah, artinya kefakiran atau kekurangan abadan, selamanya, selama hidup. Ini salah satu yang menjadi dasar kita bahwa surat Al-Waqi'ah merupakan surat al-ghina, surat untuk mendatangkan atau surat yang menjadikan kita hamba Allah yang kaya raya dalam arti yang sangat luas tadi. Riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa suratul waqi'ah atau suratul ghina, surat al-waqi'ah adalah surat untuk kaya raya. Faqra'uha, maka bacalah kalian, maka hendaklah kalian membaca surat al-waqi'ah tersebut. Wa'allimuha auladakum, dan ajarkan bacaan surat al-waqi'ah itu auladakum, kepada putra-putra kalian. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya surat Al-Waqi'ah mari diwariskan sebagai amalan, bukan hanya untuk diri kita tapi menjadi amalan bagi keluarga atau bagi anak-anak kita. Kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah agar dengan anjuran tadi kita semua menjadi orang yang sejahtera, kaya raya dalam arti fisik, kaya raya dalam arti spiritual, kaya raya dalam arti keimanan, kaya raya juga dalam arti keluasan batin kita. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Allimuni sa'akum suratal waqi'ah. Fa innaha suratul ghina." Bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi allimu, ajarilah nisa'akum, istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian, ajari apa? Surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Membaca surat Al-Waqi'ah. Fa'innaha suratul ghina. Karena itu yang akan menjadikan istri-istri kita atau keluarga-keluarga kita menjadi orang yang kaya. Para pemirsa dan pendengar persatu yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai dasar utama kita untuk membiasakan diri membaca surat Al-Waqi'ah. Agar pribadi kita, agar keluarga kita, agar anak-anak kita tidak menjadi beban bagi orang lain dalam hal fisik, dalam hal materi, ekonomi, dalam hal semuanya. Karena surat Waqiah menjadikan diri kita orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang luas. Dan kita akan menjadi mukmin, mukmin yang kuat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana mukmin yang dicintai, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni mukmin yang kuat, al-mukminul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka dalam hal yang semacam ini, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji bersama-sama. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan surat Waqiah merupakan surat untuk kaya raya? Beberapa ulama menafsirkan bahwa di dalam surat Al-Waqiah oleh Rasulullah disebutkan sebagai surat kaya raya atau surat yang anti fakir miskin, anti kekurangan, dan anti kita menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Di antaranya diriwayatkan dalam beberapa riwayat keterangan para ulama bahwa surat Al-Waqiah menjadi surat yang kaya raya karena di dalamnya, kalau kita kaji bersama-sama, adalah satu, Allah menunjukkan kepada kita di dalam surat Al-Waqiah itu adalah kita dianjurkan atau kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mukmin yang siqatan billah, yang kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Waqiah misalnya di ayat 58. Di situ Allah berfirman, "Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun?" Di ayat 61, "Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Ayat berikutnya, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal musli am nahnu al-munzilun?" Kemudian di ayat berikutnya pula Allah berfirman, "Afara'aitumun naral lati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnu munshi'un?" Kalau dilihat dari makna-makna ayat ini semuanya, afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Apakah kalian tidak melihat? Ini pertanyaan Allah dalam arti menegaskan. Kalimatnya kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tetapi maknanya adalah Allah menegaskan untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan sikoh kita, kekuatan batin kita, bahwa hanyalah Allah semata-mata yang akan mengatur semuanya. Contoh, dimulai dari penciptaan. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Begitu firman Allah. Apakah kalian tidak melihat? Ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun. Bagaimana kalian ditumbuhkan, dipancarkan. Kalian dipancarkan, yakni dari air sperma, dari seorang laki-laki. Min baini sulbi wat tara'id. Apakah kalian tidak melihat itu? Apakah kalian tidak mendeteksi atau menelaah bagaimana kalian diciptakan? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kata Allah, apakah kalian, apakah kamu yang menciptakan segala sesuatu? Am nahnul khaliqun, atau aku atau kami yang menciptakan? Yang jelas, kalau kita melihat dari penciptaan manusia, Allah lah semata-mata yang bisa mencipta, bukan. Ini Allah ingin memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada kita tentang as-siqah billah, menguatkan siqah keyakinan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Setelah dari penciptaan, Allah menyadarkan kita dengan ayat afara'aitum ma tahrusun. Apakah kalian tidak melihat? Afara'aitum, apakah kalian tidak melihat? Ma tahrusun, apa yang kalian tahrus? Tahrus itu adalah semai, kemudian memetik, atau kata orang Madura yang tahrus, kalian ambil hasilnya dari pertanian, metik semuanya. Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un? Apakah kalian yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kalian bisa memetik atau menuai hasilnya, am nahnu zari'un, atau aku yang akan, yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas pertanyaan ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk menegaskan bahwa segala yang tumbuh di semesta ini, di bumi ini, adalah semua karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapat dari bumi kita adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan as-siqah billah melalui apa yang kita dapat di muka bumi. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pernyataan pula, afaraitumul ma'al ladzi tashrubun antum anzaltumuhu minal muzli am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum itu dari mana asalnya? Apakah kalian bisa memproduksi sendiri, membuat sendiri, atau Allah yang menurunkan? Ini pernyataan Allah. Jadi apa yang datang dari langit, apa yang wujudnya datang dari langit, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siqah semacam ini yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari keyakinan yang kuat ketika menelaah, mempelajari makna-makna daripada surah Al-Waqi'ah ini, kita semakin yakin bahwa semuanya berjalan atas karunia Allah, dan semuanya berjalan atas kehendak Allah, dan semuanya berjalan atas fadl, keutamaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari kita. Ketika semacam itu yang dimunculkan dan dikuatkan dalam batin kita, maka as-siqah billah, kita menjadi orang yang kaya raya. Apapun pemberian Allah, apapun karunia Allah, kita akan syukuri itu murni wahdiyatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kata ini karena aku, tidak ada lagi kata ini karena kami, tidak ada lagi kata bahwa ini semata-mata karena perbuatan kami, tetapi semuanya minallah, semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Waqi'ah dan mempelajari makna Al-Waqi'ah, kita akan menjadi pribadi yang kaya. Batin kita kaya, secara fisik juga, insyaAllah, Allah akan menghindarkan kita dari fakir miskin. Makna fakir dalam artian selalu kekurangan, makna fakir dalam artian yang sebenarnya, bahwa kita tidak kekurangan apapun juga, secara materi, secara keilmuan, dan secara kita dalam keluasan sadrul qalbi, yakni apa, wasi'un sadri, keluasan batin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dan pendengar, jangan lupa tepat di jam 8 kita akan mendengarkan Ruang Rindu Nasional, yang dimana nanti bersama Gary Harp ya, drummer sejuta band ya. Nanti seperti biasa ada hostnya, ada Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail ya, di jaringan nasional kali ini ya, di Ruang Rindu, di Pro 1 RRI seluruh Indonesia tentunya. Kita akan mendengarkan melalui jaringan RRI Sumeneb. Dan pendengar, jangan lupa masih di Sampang malam ini bersama Isaac yang menemani hingga nanti di titik jam 24 malam. Dan terus dengarkan RRI di kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayam dipengaruhi meningkatnya permintaan konsumen. Sementara itu, harga komoditas lainnya relatif stabil. Harga beras premium tercatat Rp15.400 per kilogram, sedangkan beras medium atau lokal sebesar Rp13.400 per kilogram. Pendengar, kehadiran Hugo Gomez atau Jaja di skuad Madura United dinilai dapat memberikan warna baru bagi pemain Laskar Sampai Kerap. Pengamat sepak bola Bung Kusnaini menyebut Jaja memiliki kualitas untuk menjadi pemimpin di lini tengah sekaligus menjaga stabilan ke permainan tim. Menurut Bung Kus, sosok gelandang dengan karakter sebagai pengatur permainan menjadi salah satu kebutuhan Madura United dalam dua musim terakhir. Kondisi tersebut membuat kapten Madura United, Lu Linha, beberapa kali harus bermain lebih ke belakang meski posisi idealnya tidak berada di area tersebut.
2: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Nanti di 24 malam nanti yang pastinya di hari Rabu di lembar yang kedua di bulan September di tahun 2025. Seperti biasa tiap hari Rabu tepat pukul 20 malam kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional. Yang pastinya host kita malam hari ini yang akan menemani pendengar semuanya ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada Gary Harp, yaitu sebagai drummer sejuta band. Selanjutnya saya akan menyatu ke Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personelnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya, jadi. Nah, kalau kita break yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal tak adanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang yang putus selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Diajakin lah saya gabung untuk bikin, bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dimajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kim-nya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Untuk tournya.
0: Ya.
1: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Oh, dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Hart ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan, yang okay, pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar, sorry, maaf.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yovi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkinnya saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum ya, emang dari kecil pengen main drum.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. So. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut terus, kita, kan ada kan lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya, itu tahun 90-91, saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon, ya pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi, pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
0: Bang. Padang ya. Siap. Silakan, Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir, kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir, sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp, kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp, tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami. 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Carita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya?
1: Iya. Jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL, di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz, sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh, Last Few Minutes
0: ya.
1: Itu sama Rido. Rido sekarang di Slang, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara, terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan, mendapat julukan drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi ya di
1: nanti itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh iya iya iya iya. Ya, ya.
1: Ya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan, saya nggak bisa, saya main sama ini, sampai itu, sampai hari saya kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Oh,
4: iya. Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya.
0: Silakan.
4: Iya, ada Pantai Hijau di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya nih. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job di tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band. Gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Itu tadi untuk Bung Ben Ijo, selamat malam untuk Mas Kusamu Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Parmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar. Pernah jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama jelang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar ya? Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik. Terus Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Ya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat berkatu Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Mas apa yang mau di...
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Harp?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, ya.
0: Oma
6: Ana. Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
0: 85, oke nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa loh?
6: 85, Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya? 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke.
6: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke.
0: Okay, kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafid dari selainnya tuh. Waktu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya kok itu. Ya, kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu, Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman mas, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Dwiki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita?
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary apa kabar Mas Gary?
1: Hai Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah, kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah, kalau iya pernah.
2: Kayaknya lagu apa ya, Kiryo? Lali-lali aku.
0: Iya, wes. Ini ada Ciguria di... Gimana?
1: Ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi gak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya, wes. Kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Halo,
0: Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya.
3: Sampai.
2: Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Bang Gary, happy begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit deh, memang kalau Bang Gary ini memang, wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selamanya menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria. Ya,
2: tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba.
3: Bisa sedikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Ya,
2: Nyong Ambon kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya,
3: salamnya buat presenter-presenter yang sementara yang lagi dinas ini, yang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengar tuh, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Ciguria.
3: Berbagi video memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1496. 0811-7199. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice note
2: chat aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya
2: udah
0: lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya?
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovi Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas, iya, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Wah,
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas Maskum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam Mas Ali. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Memang saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh okay. Ngedengerin di Guriang. Tetap jadi aja ya. Salam sehat untuk di Guriang. Oh, jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
0: Ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolan. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolan itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolan.
2: Kami sosolan. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya baik apa sama saya mas.

0: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
1: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti jangan itu pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
2: brutal. Siap, itu aja.
3: Oke.
1: Ya itu aja, Wes.
2: Siap.
1: Selalu Mbak Ita.
3: Iya, Mas Doni.
1: Salam buat suami tercinta.
3: Oh iya, nanti disampaikan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Jadi pertanyaan, menghadapi fans ya yang brutal kayak mana ini?
3: Oh iya, pastinya kan
2: Mas Gary
3: pernah mengalami kayak gitu ya, Mas ya.
0: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
2: Secara halus ya.
0: Menolak, gitu.
3: Oke, Mas.
2: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
3: Mas Gary ya nggak apa-apa.
2: Mas Gary juga nggak apa-apa.
3: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi.
2: Oh gitu.
3: Sama murid-murid.
2: Sama murid-muridnya.
3: Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
2: Oh iya di udah tahu.
3: Farabi Music School.
2: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
3: Wih, mantap pisan.
2: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
0: Iya.
3: Benar. Keren kan? Wih.
2: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
3: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudis Mael, selamat malam yang terhormat Mbak Ita dengan Mas Ari.
3: Siap Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah
2: sehat baik. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
2: Pak Ahmad sehat juga.
4: Yang rindu sehat semuanya ya.
2: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya, dengan Bang Gary.
3: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
4: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
2: Oke.
4: Salam-salamnya boleh Mbak.
2: Silakan.
4: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
2: Terima kasih.
4: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
3: Gimana Bang Gary?
0: Ya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
2: Okay.
0: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini, itu aja untuk mempertahankannya.
2: Siap.
3: Oke.
2: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul album?

0: ya, dan suka duka menjadi pemain drum.
1: Oke, silakan dijawab Bang Gery.
2: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Parabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
1: Iya, iya, iya.
2: Tapi album solo itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
2: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus kenapa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum rock, cuma back sound dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, okay, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi enggak sih, enggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gery?
2: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
1: Banyak sukanya gitu ya, Gery.
0: Iya. Melampiaskan karena emosi nggak sih?
2: Selama saya, pokoknya saya setiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
2: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Okay.
2: Main musik apa pun senang, jadi ya itu banyakkan sukanya.
1: Ya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
1: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
1: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
1: Halo Teteh.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lepas lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
0: Oh gitu.
1: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gery.
3: Nyong Gery, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ale rasa, beda rasa, semua rasa ya.
1: Ayo jawab Ger.
2: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
1: Bang Gery juga bisa
3: bahasa ibu, gak boleh lupa dong Nyong Gery. Kumaha damang Nyong.
2: Nges
0: tuh kan.
1: Iya, Bang Gery juga
3: bisa. Iya. Bogornya di mana, Gery?
2: Kenapa?
1: Bogornya di mana, Bogor?
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
3: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan merumpat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa, jadi
0: apa?
3: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
0: catatannya siapa?
1: Oh iya, Bang Jelly Tobing pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
1: Lebih dari 8 jam
3: sebagai drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
1: Iya
0: pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang Gery kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan, tiga kali kan, pagi,
0: ya,
3: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
1: Oh, mengucapkan rekor gitu Bang Gery.
3: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke.
1: Siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh ya, dan
0: Nyong Gery. Ada aja pertanyaannya.
3: Terus Terus semangat, sukses.
1: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya, teteh.
3: Bikin tehnya lama, bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru, teteh. Ya, ntar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
3: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari teteh itu aja. Oh iya, teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam. Sama Bang Jordi,
0: mm-hmm.
3: Ada Mas Gilang di mana ya? Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Bukan pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
3: Terus sama Bapak Ahmad, Ahmad yang di Jember ya.
0: Mm-hmm.
3: Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga nyenggeri. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, Teteh. Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis? Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti
1: Bang Jelly Tobing? Gimana Bang Gerry?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
1: diatur.
0: Oke, gitu ya.
1: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
1: drum perangkat selama berkarir, Bang Gerry?
2: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gret saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang, ya.
1: Mantap.
2: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
1: katanya. Iya.
0: Oke. Mantap kalau
1: kita
0: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Kita ke Maluku. Sama-sama orang Maluku
1: Bang
0: soalnya. Ada
1: dari
0: Kak Ayu.
1: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
4: Berbagai rindu memori.
0: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
4: Ya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas apa nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gerry.
0: Kakak Bu Gerry.
4: Iya, biasa panggilnya Bu Gerry.
0: Oh, kakak Bung.
4: Saya itu panggilnya
1: Bung.
4: Oh, Bung. Tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung, tapi bukan. Bener, Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
1: Oh, nggak pakai eng ya?
0: Nggak pakai eng.
4: Nggak, semua kalau di Maluku. Sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau nyong itu berarti masih satu. Masih nyong.
1: Oke.
4: Okay. Anak
0: muda, BG. Oh, oke.
4: Okay. Mungkin Bang Gerry tahu. Tapi kan orang Maluku kita panggil. Selamat malam, Bu Gerry.
2: Selamat malam,
4: Suci. Iya, bukan ibu tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu ya, oke.
4: Okay. Iya, Bu. Bu-nya harus di apa di ditarik gitu, Bu Gerry.
0: Bu Gerry ya. Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Gerry.
2: Selamat malam Uci Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Gerry? Apa kabar?
2: Kabar baik.
4: Ya, berarti ya, kayaknya sepertinya Bang Gerry sering sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sebagai berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gary.
0: Kenapa kenapa? Oh. Bayu suaranya kecil.
1: Drum ya,
0: Bang Gary.
1: Ya. Bayu suaranya nggak kedengaran.
4: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih, malu ketengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
4: Kan siapa namanya Kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
4: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang Giri.
0: Okay.
4: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
4: Iya, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian Kak Bu, sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
1: Iya, dan
4: saya menyambut Bapak Benijo di Manado. Jadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
4: Farida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih banget di bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
2: malam,
0: jadi
2: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Saya bacakan kembali.
1: Gimana Bung Gary?
2: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas Gary. Ya. Silakan, Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya, aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya.
2: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya, Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita melihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
2: Cuma harus mungkin lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruta Hanaya.
1: Oh iya.
2: Ya, saya ingin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
1: Pas di sana ya, Bang Gary ya.
2: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali. Gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Baik, Bang Gary.
0: Kita break dulu, Bang Gary ya. Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gary memainkan drumnya.
1: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagunya. Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gary?
2: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pukul 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gary di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya. Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya?
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiaw. Kue tiaw, oke. Ya sudah, kalau begitu... Sudah siap, yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, gak mungkin enggak gitu kan.
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap gak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede.
1: Halo Gery.
2: Halo, kedengeran gak?
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke, okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat gak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iya, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James S. Dundah Almarhum.
0: Waduh, bisa. Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh.
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah?
2: Nyerah.
1: Nyerah okay. Ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Okay. Pertanyaan ya, ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi 5 Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu 5 Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya, album. Bang Gary.
2: Tribute to James S. Dundah, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang.
1: Iya,
0: Gary, ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh, ngisi...
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu.
0: Judulnya doang. Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan.
1: Aku
0: lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gery. Oke.
1: Okay. Ingat, Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery, ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya.
0: Ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi? Dikasih lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang ya. Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayaknya. Tuh kan, berarti ingetannya
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya nggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memberi lewat lagu jaringan ya RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebas Sambas yaitu Lanius ya. Maaf. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih. Seperti itu kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya.
0: Aha.
3: Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser ya, begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal,
0: okay.
3: Akas, terus apalagi ya? Ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti lah.
0: Oh gitu ya.
1: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget. Oh,
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncok plek kalau Om Surabaya bilang.
1: Koncok banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada, segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncok banget, koncok lawas.
0: Koncok lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix? Oh, iya gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu.
0: Siap, nah, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa, Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno, itu 14 tahun saya.
0: Wow. Sekarang. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1, yang album Semua Bintang, saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih.
0: Iya.
1: Ya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya.
0: Jazz gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan ya pop itu kan udah pasti genrenya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, terus sama bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry, iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi
1: benar.
2: Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Di latihan.
1: Oh iya iya.
2: Itu
1: 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng
1: itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Musik akhirnya ya harus bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu bisa gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu
1: Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu
1: apa bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu, udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih regular, lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: mau disampaikan buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: Beberapa,
1: siap.
2: Beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya.
0: Saya.
2: Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, terus mewarnai, okay, di musik, siap, Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Iya, sampai besok.
0: Sampai besok ya. Bawa 3 kue.
1: Menyediakan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Iya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke. Okay.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh
1: Gary Herbs.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Teratur bola pabiarsa, malam mangkin tangki ampon kepiarsa setong kending de panggilan depan setajen malam kemang leporan de atur pabiarsa. Tontonan saya selagi sepak si kepiarsa akin neng atau setong komatlah FM RRI Sumenep terutak tinggalan juga neng aplikasi RRI digital. Teratur bola pabiarsa, selamat malam terus selamat miarsa akin tangki dalam acara tingkending matur ampon kepiarsa beralengki pola depan jaringan setajen. Tontonan buatan gue berdi langsungnya pemancingan penelpon si pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
2: Lagar mantep aku keretan.
1: PTS.
2: Engki leras kebukan.
1: Putra setia tenduk ras.
2: Engki pun apa kabar?
1: Engki alhamdulillah keadaan sehat walafiat menawi pancingan tadi pun apa?
2: Alhamdulillah,
1: sami-sami saya. Abi tak alengki, tengki. Alhamdulillah malam mangkian alengki. Tentu nak keadaan sehat walafiat.
2: Kita alengki nak kau ni delivery
1: ulang. Kau dah sana apa malam pon? Saya masuk malam panci dengan sobung terus.
2: Apa bila dasar insa nyetel ni?
1: Tengki.
2: Pukul sitong, pukul dua. Bagi Roma pun pancin dengan kan, ingat ni.
1: Engkil ras.
2: Kendingan bagi napaan sih?
1: Kendingan bagi... Napa ni kanten? Oh, orang ba, orang be. Terjukaran kuda nyiri. Ni kan, si Kak Dima si epek tak?
2: Okey, kini ke si nomor dua kini ke?
1: Kuda nyiri.
2: Thank
1: you.
2: Okay. Sudah kini kacer, mana bijak pun yang matur.
1: Jaran nyerek.
2: Kak Bita. Kak Ajunan, selamat malam Pak. Ras, malam moga. Sehat. Selalu Kak Kencer berestor juga salam.
1: Amin. Rabbal Alamin.
2: Saya Kaping 2. Saya saja fan RRI Salempu, Kangian, Pondo, Beli, saja nak ni kak, karena RRI jangankan samangken lambat ni kak sampai kak Beli, ano fan RRI sama sekali.
1: Engki.
2: Mangken, apa nak boleh mangken bisa aplikasi RRI kita.
1: Tambah luas.
2: Engki tambah luas. Engki.
1: Tambah luas.
2: Nika mana bisa menambah nika AM nika se bisa meluas sampai ke Bali.
1: Mana biman ken ampon banyak banyak se ano se anyar nika pon alat-alat se anyar.
2: Bagian AM se meluas pancaran RM. Nampak Asolawisi ya pon nambah.
1: Mana bingak mungkin juga enggak di mabisos depan on mungkin apa boleh kan RRI digital.
2: Kakak Dinto sih motor kalangkong atas berkenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngatretan Putra Setia Bermasirah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh. Jeki.
4: Thank you.
1: Gendeng. Alhamdulillah.
4: Segar ja. Segar lebih juga aja nih kajak.
1: Oh, segar bugar.
4: Okay.
1: Barengi jus apukat saya ini.
4: Oh, alhamdulillah ini.
1: Wah, mantap.
4: Tambah dingin. Mungkin cuacanya sangat menikun berak dingin tapi dingin ini
1: celap celap. Wah, mangga nih ka asine pate situng bikula.
4: Wah, penjahan tahan celap ya.
1: Oh, bae pate situng bikula.
4: Taring si. Ambian bulan ki sampai lagi kalau lepas. Ah, dan lawan.
1: Kalau 12.
4: Dan ki kini ka kalau 12 kini.
1: Mun selebas ki sapu kata pun ada lecur. Lebas.
4: Yang ku. Mantap, mantap saya kini kata.
1: Ki alhamdulillah nah.
4: Ano, penting sebung sih dari Pak Cetale boleh makin sebung tidak?
1: Sebung nih kak, kuda nyirik nih kak, sampun siap.
4: Bung kibon dok norong wanda.
1: Kibon.
4: Penting pun saya ikibo menikmati sebatang rumput tidak.
1: Thank you.
4: Thank you pun. Lanjutan najak nih selesai ano najak sekolah ibang sih.
1: Ngereng lawanan mana bisa.
4: Ibu pertama. Salam ke atur kangkung jangan bertugas. Pakun deki mana bi beleman tengah teh sama ke bareng selamat sampai kepada
1: kau jumpa. Amin, ya rabbal alamin.
4: Ijukan ki guru pada Mas Putra Setia. Ano? Mas Putra Setia.
1: Setia.
4: Kantel kan tu ya.
1: Kantel kantel.
4: Pada Mas Baru Karismo. Ano? Karisma.
1: Amin.
4: Ijukan pada Mbak Irmo. Pada Mas Dewa Surayong. Mas Riki Anggoro. Omo kapi mangkian ni kan?
1: Iya, apa kau mau kopi sini?
4: Pada Bang Asep Iramo, pada Abah Suno, Koko Eno kopi. Pak Nur Kumalo.
1: Pak Sira?
4: Pak Nur Kumalo.
1: Pak Nur Kumalo?
4: Engki.
1: Hai.
4: Oke. Kawaran Pak Nur kerja, Pak Nur berdebat sepuluh.
1: Kerja.
4: Engki. Pak Pangeran Bukabu juga sering Bang Mesa Jernar. Pon siapa pon? Bubathor.
1: Bacempaka. Bacempaka. Ki.
4: Ki ano? Siapa orang yang kau isi lain? Benih karena tak dalam nak bertona seberat sejam.
1: Bertona mipet.
4: Ki. Ki kencing lancang. Jadi ni sekolah ibang.
1: Malay pada sekolah ibang.
4: Ki. Penting buat pada ngaji dengan orang sebelah bekas. Jadi. Kelangkong ya.
1: Saya pergi ke pon.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingganga beda pasir assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
5: Aduh lekar mata porpo ka selili.
1: Alhamdulillah syukron.
5: Oke.
1: Saya.
5: Alhamdulillah saya ka selili.
1: Alhamdulillah.
5: Oke. Mana dia beda ting-ting berapa ka?
1: Kuda nyirik.
5: Alhamdulillah. Sonoro di.
1: Ketika
5: salam sih
1: mak nyirek ke perinduan kemarin.
5: Alhamdulillah. Pertama ya orang kita Galili. Muka-muka barengan tetap bisa next kaji keluarga.
1: Amin, sami-sami.
5: Tor juga di guru pada Gajeki salam kenal. Juga pada Rindi, pada Winda, pada Faruk, Krisma, juga pada Basu Salah Kenting Doso, Mas Basu Raying, Layuni Handayani, Om Boang, Mbak Jembaka Ayu, juga pada Mbak Jembaka Ayu, Mas Dewa Surayi.
1: Oh, Dewa Surayi.
5: Abah Suni.
1: Abah Suni.
5: Juga pada Mahisa Jenar. Pada sekarang Mbak Ela lagi. Wanda.
1: Wanda.
5: Susana Kak Indesu.
1: Indesu.
5: Okey. Juga pada sebenarnya daerah Pemakasa Jeffrey Anto. Pembakan juga.
1: Jeffrey Basera?
5: Jeffrey Anto.
1: Jeffrey Anto?
5: Iya.
1: Hai.
5: Saya kan masih benda, Pak.
1: Jeffrey Anto.
5: Oh, Jeffrey Anto.
1: Kau mau kelu banjir dengan
5: gitu. Kau mau? Iya, jadi dia. Sudah. Juga saat pada saya jadi kita berjuang. Kita sebut yang sebut saya jadi guru. Ingin ke kaji, ingin kulit salam kenal.
1: Oh, salam kenal.
5: Salam kenal. Betul sekali kau.
1: Saya boleh kapan?
5: Kau kira kencing kencing yang pernah ada kau angka. Terima kasih. Semoga semoga selalu sehat dan sehat dan sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh bingkeng atretan sukron berpasir. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting genting matura.
6: Wow, lakar mantep Bang Halili.
1: Dalam noro awan cek yuk huru gula. Sini cak wow, ungkun.
6: Wana Karisma Ablayer.
1: Cok wawa gani kata tuli depak ka. Ah. Wow, ada on cekol di buru. Oh, kan. Para tak ke tu ke kami kun.
6: Para tak ke.
1: Ongko nungku sai pancerengan. Mun sing katundu bisa dengar, Mas. Ya coba pancerengan.
6: Kela pun nasaran tali jep sakone guru. Ingki samang kian kare cengar rawa.
1: Kare cengar ada pas wow ya. Fuh.
6: Ingki.
1: Ake pas pas.
6: Ingki. Bodo pun apa pun kendinga?
1: Kendinga bodo kuda nyirik.
6: Kuda miring.
1: Kuda nyirik.
6: Ah kuda nyirik.
1: Nyerek.
6: Ay. Ma, anyaran gini kah?
1: Bote keper ngaki war.
6: Ongki. Kinorok gini kawan gie?
1: Kawan.
6: Salam abah sakone ibang gie.
1: Amin rek serekan maren.
6: Ongki. Pokok pada na ajam te apa nggak koro nyerek?
1: Terus sana, mpi yang dekawan pas amin rek serekan.
6: Pon salam lagi.
1: Oke, salam ya pon ngiring dewasa.
6: Iya, deka sampean. Selamat alam pagi tugas ke. Sukan sakit puru pada surkon. Ano? Sukron. Sarang Wanda. Sukan pada Mas Jeko. Ano? Jeki. Lopai malolah.
1: Tak palecok malolah.
6: Palecok malolah. Jeki sama WA. Sukan pada Abah Sunni, Alba Halim. Mas Riki Anggora. Telaga ke, sore masuk ke.
1: Masuk ke.
6: Mak Sajam Bapana ke. Dan Pak Haji Hakama. Pembuang Pak Haji Ketua.
1: Okay.
6: Pak Ketua. Bapak Hendra. Yang terus gabung na Pak. Pak Nur Kumala juga. Depon. Ada Pak Sabar. Ada aja na pun ke. Bupat Hor, Mama Irma, Mama Susana, Irma. Ada aja na pun. Kalangkong bertonah ngeren. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai bingkeng apa di pasirah? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Aduh, ting-ting betul orang.
3: Makan mantap ongku Mas Halili.
1: Evi. Evi lentang.
3: Oke.
1: Pakun hadir, pakun tampil mun Evi.
3: Wah, pun bisa ah, pun tak bisa lagi. Tidur.
1: Ya, pun tak bisa tidur.
3: Berjalan wah, pun tak bisa. Napa?
1: Okay.
3: Yang biasa mbak mana? Mbak tak bisa. Pak pun tidur.
1: Tidur.
3: Okay. Kipon. Kintingnya pada napa?
1: Kintingnya pada kuda nyirik.
3: Napa pula?
1: Orang mbak orang bi.
3: Kalau no rasa orang ba orang bi. Ki salam ki.
1: Ki salam ada Basera.
3: Pertama dekat panjenengan selamat bertugas di paling sehat ki.
1: Amin sami-sami.
3: Sukan pada Dewa Suraying. Pada Abah Sunni. Pada Pak Ketua. Pada Mas Rijan ayah Panji Ketawa. Sukan pada Pak Yuni. Pada Bupat Hor. Pada Cempaka Ayu. Sukan. Pada Irma. Pada Iim. Pada Irka. Sukan. Pada Pangeran Bukabu.
1: Pangeran Bukabu.
3: Okey. Pada Umbuang. Om. Gabungan Om. Apit Om tak gabungan Om. Gabungan.
1: Okey.
3: Sukan. Pada Nama Susana. Bada Alif Pratama.
1: Alif.
3: Bada Dafir Antigalau.
1: Laras.
3: Bukan bada... Kata aja nak pun. Nisara saya budi.
1: Nisara saya bingkang. Okey.
3: Mek pula terus agak bunga.
1: Laras.
3: Ipuan kelangkong atas betul nak.
1: Okey, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bada Evi, bada Faruk, bada Syukran, Jackie, tarata ketinggalan juga putra setia. Kinting setra sepon, kuda nyirik seperti manglepor atau apa biasa.

0: Kereta antara bola pamiar sampun kapiarsa gending kuda nyirik tangki sepak tal serentretan putra setia Jeki Sekran Farul tertaga tinggalan cikan Evi sekarang kena pun diri kawasan lentang. Kereta antara bola pamiar setangki nikah gending sisa terus saya pun tantara pada orang mbak orang mbak tangki tantara pada gula juga badi nyapa pancingan setiajin pamiar saya bingkang antretan Evi. Assalamualaikum. Halo, ding-ding Madura. Assalamualaikum.
1: Atas pengulangan, silakan menghubungi kembali.
0: Kipan, ki bingkeng atretan Evi tak langkong. Pada pasir atau yang ki nang etlo telefon malam angken sampun siap tangki. Tentu nubutan kalau berinya papan jenengan setejena. Antona saya selagi sepak sekut miarsa lagi dalam acara ding-ding Madura yang libatin dengan 107,3 FM RRI Sumeneb juga yang libatin dengan aplikasi RRI Digital. Berantara antara para pamiarsa tayangki dua genting ampun kapiarsa kik buru. Kik buru pada genting pemuka tersekaping dua pada genting genting tantana kuda nyirik tangki. Bingkang atretan Evi berbasir. Assalamualaikum. Putus boleh tangki. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding genting Madura.
2: Sakar mantepongku.
0: Alhamdulillah Pak Nur.
2: Evi. Hmm.
0: Oke. Hmm. Kita apaan pun apa? Kepuro pada kuda nyirik. Apaan kebiasa
2: beda
0: orang mbak orang B ika kenting sikeng bingkeng malam mangken.
2: Thank you.
0: Saya panjenengan Mbak Nur.
2: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah ambit bolan tak alengki.
2: Thank you. Saya tempat tak alengki.
0: Sibuk sibuk.
2: Bisa asarin malam.
0: Sih, kata pan-pan-pan. Jaring pun punya oncengan. Molot tentunya. Tak pan-pan-pan. Si penting pokok pada saya kan, Ika.
2: Thank you, alhamdulillah. Saya paling pada saya.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Kendisi lah kirim salam ni.
0: Ngireng, ngireng, ngireng, ngireng, benar.
2: Agar musalam juga cipudin ini cukup. Yang bondo waso, bau siaman. Ngereng bau siaman, agabung bau siaman. Cukun juga cipudin ini hiliang, suka.
0: Aras.
2: Cukun juga cipudin ini Sulawesi. Ucun.
0: Cun.
2: Ngereng Pak Yunus, agabungan Pak Yunus. Orang-orang agabung ngambian. Ngereng cira-cira kenal. Sukun juga Dewa Surai.
0: Dewa Surai.
2: Sukun juga Paru Krisma. Sukun juga Seresi Pedetan Duraat. Putra Setia. Sukun juga Kanwar. Sukun juga Safir Anti Galau. Sukun juga Satu Jena. Satu Jena Sawa Sesi Tanpa Terkecuali. Selangkong Bustan Pak Halili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengnya teretan Pak Nur Kamala. Pak disapa boleh serangkutan kola penelpon saking bingkeng. Malam mangken tantana dalam acara ding-ding Madura. Walau pada tengki. Ki mana bisa bung tengki ini gak langsung gending. Orang mbak orang besek pedikator. Gending sepongkasan malam mangken.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang

pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya dengan informasi dan inspirasi ya di Sampang Malam. Selamat beristirahat bagi pendengar setia ya, setelah mengikuti berbagai rangkaian informasi dari Ruang Rindu Nasional ya, dan musik-musiknya kenamaan di masa lalu ya, dan berbagai informasi dari mimbar agama. Dan tak lupa juga RRI Sampang juga memberikan informasi di Sampang Malam, yang dimana pendengar Pro 1 RRI Sampang, dan diikuti langsung ya dari rri.co.id ya. Pendengar, harapan warga desa Nyormanis ya di Kecamatan Melega, Kabupaten Bangkala, untuk memiliki akses penghubung yang lebih mudah dan lancar terus akan segera terwujud. Saat ini pembangunan jembatan program bakti TNI AD untuk rakyat, membangun akses ini untuk mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar akses menuju pusat aktivitas warga, sekaligus mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di wilayah setempat. Dan pada hari Rabu tadi pagi ya atau siang, proses pembangunan jembatan terus dikebut. Personel TNI bersama masyarakat setempat melanjutkan pembangunan tiang sangga cor dengan penuh keterpaduan. Kegiatan fisik ini melibatkan 2 orang Babinsa Koramil Blega dan 8 pekerja umum yang bekerja secara gotong royong guna memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai target ketahanan struktur ya. Dan tak lupa pendengar, sebuah informasi yang dimana para pendengar setia, informasinya terhadap budaya keberadaan seni tradisional yang ada di Kabupaten Pamekasan ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks, mulai dari keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi seniman muda. Ketua dari Dewan Kesenian Pamekasan, Arif Wibisono, mengungkapkan bahwa sebagian besar maestro peniup saronin yang pada saat ini sudah berlanjut usia, penguasaan alat musik ini diakui sangat sulit karena tidak hanya membutuhkan teknik pernapasan tinggi, tapi juga kedalaman rasa untuk menjiwai seluk dan akar budayanya. Tanpa proses pembinaan generasi penerus yang intensif, kesenian khas ini dikhawatirkan terancam punah yang dimana di masa yang akan datang. Selain kendala internal berupa rumitnya teknik permainan, pergeseran minat generasi muda akibat gempuran musik modern turut mempengaruhi sistem akustensi ya saronin yang ada di Pamekasan. Dan pendengar, saat ini minat pemuda lokal dan pelajar saronin masih terbilang minim, dan umumnya baru sebatas bergabung dalam komunitas musik tradisional umum ya. Itu informasi yang hadir ke ruang dengar RRI Sampang.

pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam. Sampai sini kebersamaannya, dan selamat malam dan selamat berjumpa kembali besok dengan program yang sama. Berbagai informasi menarik akan menemani ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Sekaligus Ishak yang bertugas undur diri dari ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan program hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka!

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian Murattal dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Toha ayat 77 hingga 133 bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 3 September 2026. Dan kali ini pendengar, di ujung penelpon kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Muhammad Fadlur Rahman SHI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sokobana, yang akan menyampaikan topik pada pagi hari ini, yakni perubahan gaya hidup remaja di era digital. Untuk Ustadz, dipersilahkan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru, teman-teman yang saya yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berjalan melakukan aktivitas sehari-hari kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selalu umatnya. Hadirin sahabat RRI Kota Sampang yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Abdul Rahman akan menyampaikan sebuah tema, yaitu perubahan gaya hidup remaja di era digital. Teman-teman yang saya banggakan, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang terdahulu kita. Berbeda dengan keluarga, berbeda dengan ayah kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, nenek buyut kita sebelumnya. Sekarang hampir setiap remaja memiliki akses terhadap internet dan berbagai media sosial dengan sebuah telepon genggam. Kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh, mencari informasi, belajar, dan berbelanja, bahkan mendapatkan berbagai macam-macam hiburan. Kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang sebelumnya, di mana teknologi memberikan banyak manfaat. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa perubahan terhadap gaya hidup remaja. Dahulu anak-anak tidak bisa dipungkiri lagi lebih banyak bermain dan berbicara secara langsung dengan teman-temannya. Namun sekarang berbeda. Sebagian waktu kita justru dihabiskan dengan melihat layar telepon. Dahulu ketika ingin mengetahui sesuatu, kita harus bertanya kepada guru atau membaca buku. Sekarang berbeda, kita bisa mencari jawabannya melalui internet dalam hitungan detik. Perubahan tersebut sebenarnya bukan suatu yang harus kita takuti, akan tetapi sebagai orang Muslim, Muslimat, dan semacamnya orang-orang yang memiliki keagamaan, kita harus mampu menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa waktu adalah suatu yang sangat berharga. Sebagaimana syair yang dijelaskan, al-waqtu kasyaif fa illam taqtuhu qata'taka. Waktu bagaikan pedang, kalau memang kita tidak bisa menghargai, kita bisa celaka. Teman-teman sahabat RI yang dicintai oleh Allah, pernahkah kita berniat membuka handphone hanya sekali, hanya selama 5 menit, tetapi akhirnya tidak terasa sudah berjam-jam. Tidak usah dipungkiri, ini hal dan fakta di tadi lapangan. Awalnya hanya ingin melihat satu video, kemudian melihat video berikutnya, lalu membuka media sosial, membaca komentar, dan akhirnya waktu berlalu begitu saja. Hal ini sesuai dengan data base di mana Indonesia pengguna elektronik atau pengguna wifi terbesar di dunia. Jika teknologi digunakan tanpa batas, kita bisa kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar atau ta'allum, beribadah, membantu orang tua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan melakukan kegiatan bermanfaat bagi kita sendiri. Karena itu, jangan sampai kita yang menggunakan teknologi justru menjadi orang yang dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat RRI, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai remaja muslim di era digital. Pertama, gunakan teknologi untuk yang bermanfaat. Gunakan internet untuk belajar, mencari ilmu, membaca Al-Quran, kajian yang tidak pernah bisa kita lihat, dan mengembangkan kemampuan diri kita. Adapun yang kedua, yaitu pandai mengatur waktu. Jangan sampai bermain handphone membuat kita lupa waktu belajar, meninggalkan kewajiban, atau menunda ibadah. Seperti biasanya kita tepat waktu untuk melakukan ibadah sholat. Yang ketiga, yaitu menjaga perkataan di media sosial. Janganlah mudah menghindar, mengejek, menyebarkan berita yang belum jelas, atau menulis komentar yang dapat menyakiti oleh orang lain. Karena gimana pun, kita sebagai saudara harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Mempererat silaturahmi sebagai orang Islam. Ingatlah, meskipun kita berada di balik layar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengetahui apa yang kita tulis dan kita lakukan. Yang keempat, yaitu jangan mudah mengikuti sebuah tren. Hal ini yang dilakukan oleh remaja sekarang, terutama dunia TikTok atau dunia media yang tren, yaitu para wanita. Dulu kita diajarkan untuk gimana seorang wanita itu menutup auratnya. Tapi sekarang ketika ada tren, banyak yang menutup aurat tapi sama aja tidak menutup aurat. Maksudnya gimana? Banyak yang menggunakan pakaiannya Islami tapi yang membentuk tubuhnya. Hal ini bagaimana kita mendapatkan hal yang tidak diuntungkan bagi orang wanita. Ada sebuah hadis menjelaskan, ketika seorang wanita melakukan hal perbuatan di luar ajaran Islam, memperlihatkan tubuhnya, itu siksaannya 1000 tahun untuk orang tuanya. Ataupun orang yang sudah berkeluarga, jika seorang wanita memperlihatkan dengan sengaja, tidak hati-hati, selai rambutnya, maka 1000 tahun bagi suami. Hal ini sudah jelas dalam hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, jangan mencari kebahagiaan hanya dari media sosial. Jumlah pengikut, jumlah follower, jumlah suka, komentar, ataupun penilai orang lain bukanlah ukuran kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena seberapa terkenal di dunia maya, tetapi karena ketakwaannya kepada Allah SWT dan akhlaknya kepada sesama. Teman-teman sahabat RI yang saya cintai, mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk menjadikan lebih baik, bukan sebagai sesuatu yang membuat kita melupakan kehidupan nyata. Jadilah remaja yang cerdas dalam menggunakan teknologi. Jadilah remaja yang tepat rajin belajar meskipun banyak hiburan di internet. Jadilah remaja yang tetap dekat dengan Al-Quran meskipun banyak gosip di media sosial. Dan jadilah remaja yang tetap memiliki akhlak mulia, baik ketika berada di hadapan orang lain maupun ketika berada di dunia maya. Ingatlah, boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai kehilangan nilai-nilai agama. Teknologi boleh semakin maju, tetapi iman harus semakin kuat. Media sosial boleh semakin berkembang, tetapi akhlak harus tetap dijaga. Gawai boleh selalu berada di tangan kita, tetapi jangan sampai membuat hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa Taala. Sahabat RI yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu dari kebodohan saya, kebodohan Muhammad Abdul Rahman. Ketika ada yang suatu tetesan kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Taala. Akhiran ini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Fadlur Rahman. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk masyarakat Sampang yang mungkin akan memulai suatu pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan di pagi hari ini, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu tadi mutiara pagi kita bersama dengan Ustadz Muhammad Fadlur Rahman SHI, yakni penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sokobana, yang menyampaikan topik mengenai perubahan gaya hidup remaja di era digital.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

diinformasikan tepat pukul 6 pagi, kita akan ikuti berita pagi berjaring dengan Pro 1 di Sumarang. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mensumbangsikan setetes darahnya kepada PMI Kabupaten Sumba.
2: Dari kebanyakan itu pemicunya ya itu seperti tadi saya sampaikan adalah karena human error-nya itu. Kesalahan faktor manusianya itu yang banyak yang dominan itu.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Bersama saya Ririn Deskianti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar, tidak hanya donor darah, Palang Merah Indonesia juga bergerak cepat dalam aksi tanggap darurat bencana dan krisis kebutuhan dasar seperti air bersih. Selengkapnya dilaporkan Iswan Toro.
1: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pamekasan turut aktif dalam menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan, kegiatan ini bentuk komitmen PMI untuk turut hadir memberikan pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan krisis air bersih akibat musim kemarau.
2: Kami terbiasa membackup kegiatan ini untuk kepentingan Pemkab dan masyarakat Pamekasan pada umumnya. Semoga PMI tetap bisa berbakti dan mengabdi untuk masyarakat Pamekasan.
3: Kan sambil lalu juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa cara menggunakan air yang efisien, efektif, sehingga tidak terlalu cepat habis karena mengingat kondisi alam yang seperti sekarang.
1: Saleh menyebut, pada tahun ini PMI Pamekasan mengerahkan satu tangki berkapasitas 15.000 liter air guna membantu warga yang mengalami krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Penyaluran berdasarkan asesmen lapangan serta permohonan dari pemerintah desa yang mengalami kesulitan air bersih.
0: Ketua PMI Kabupaten Sumenep Edi Rasyadi mengatakan kebutuhan darah di Sumenep setiap tahun mencapai lebih dari 10.000 kantong. Sementara itu PMI Sumenep baru mampu memenuhi sekitar 8.500 hingga 9.000 kantong. Edi menjelaskan darah dibutuhkan untuk berbagai kondisi medis, di antaranya ibu melahirkan, pasien dengan penyakit tertentu, korban kecelakaan hingga pasien yang membutuhkan transfusi secara rutin. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PMI Sumenep mendorong masyarakat agar rutin melakukan donor darah. Edi berharap kegiatan donor darah dapat digelar secara berkala minimal setiap 3 bulan.
4: Setetes darah kita memberikan harapan kepada jutaan manusia. Jadi mudah-mudahan acara ini dan semuanya bisa mengsumbangsikan setetes darahnya kepada PMI Kabupaten Sumenep.
0: Menurut Edi, partisipasi masyarakat melalui donor darah sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah, sehingga Kabupaten Sumenep dapat lebih mandiri dalam menyediakan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan Hari Palang Merah Indonesia tahun 2026.
5: Bagi kami, Hari Palang Merah Indonesia merupakan momen untuk mengingat pentingnya kepedulian dan rasa kemanusiaan. Kegiatan PMI membuat kami semakin sadar bahwa membantu sesama bisa dimulai dari hal sederhana. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang ikut mendukung kegiatan PMI, bukan hanya saat ada bencana, tetapi juga dalam kegiatan donor darah dan aksi kemanusiaan lainnya.
6: Jelas kami sangat menghargai peran Palang Merah Indonesia dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama saat terjadi bencana dan keadaan darurat. Kami berharap Hari Palang Merah Indonesia dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk saling membantu, misalnya melalui donor darah dan kegiatan sosial.

0: 8.500 hingga 9.000 kantong. Dua persoalan ini memang berbeda. Yang satu menyangkut kebutuhan air untuk bertahan hidup di tengah kemarau, sementara yang lain menyangkut ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Namun keduanya memiliki persoalan yang sama, yaitu pentingnya kepedulian dan partisipasi masyarakat. Bantuan seperti ini jangan hanya hadir ketika krisis sudah terjadi. Penyaluran air bersih perlu didukung dengan langkah jangka panjang seperti pemetaan wilayah rawan kekeringan, pembangunan sumber air, serta pengelolaan cadangan air yang lebih baik. Begitu pula dengan ketersediaan darah, jangan hanya mengandalkan kegiatan donor yang bersifat insidental. Edukasi dan kegiatan donor darah perlu dilakukan secara rutin dan terjadwal. PMI bersama pemerintah, komunitas, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat membangun gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan. Donor darah minimal setiap 3 bulan, sebagaimana diharapkan PMI Sumenep bisa menjadi kebiasaan sosial. Sedangkan untuk krisis air, masyarakat juga perlu didorong menghemat dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia. Ada sebuah peribahasa yang sangat tepat untuk kita renungkan di Hari Palang Merah Indonesia tahun 2026. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya persoalan akan lebih mudah diatasi jika dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, setitik air bagi warga yang kehausan dan setetes darah bagi pasien yang membutuhkan mungkin terlihat sederhana. Tetapi ketika diberikan dengan kepedulian, keduanya bisa menjadi pertolongan yang sangat berarti. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, anggota Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus jambret emas dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih. Berikut laporan Miftahul Umar.
2: Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus jambret emas dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih. Pengungkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan, pencurian terjadi Sabtu 29 Agustus 2026 sekitar pukul 9.30 waktu di Jalan Desa Patraman, Kecamatan Mudung, Kabupaten Bangkalan. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial S, 39 tahun, warga Kecamatan Galis, Bangkalan. S diketahui bekerja sebagai karyawan swasta. Pengungkapan kasus tersebut, dikatakan Wibowo, dilakukan setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa rekaman CCTV, serta meminta keterangan sejumlah saksi. Sebanyak 7 item barang bukti berupa emas berhasil diamankan untuk dijadikan barang bukti.
3: Kurang dari 24 jam, teman-teman anggota dari Satreskrim Polres Bangkalan kemarin alhamdulillah dapat mengungkap tindak pidana pencurian emas yang terjadi di Kecamatan Mudung. Saya mengapresiasi kinerja dari Kasatreskrim yang dengan cepat melaksanakan olah TKP, identifikasi petunjuk yang ada di lokasi.
2: Wibowo menambahkan modus yang dilakukan tersangka cukup terencana. Korban terlebih dahulu dibuntuti dari toko emas miliknya hingga perjalanan pulang ke rumah. Sesampainya di sekitar rumah korban, tersangka kemudian mengambil tas yang berisi barang-barang emas yang dibawa korban. Barang hasil curian tersebut selanjutnya dibawa pulang dan disembunyikan di rumah tersangka. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Unit Reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual di Kecamatan Arjasa. Polisi mengamankan seorang pria berinisial AM, 28 tahun, untuk menjalani proses hukum. Imam Muhlis melaporkan.
4: Unit Reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Polisi mengamankan seorang pria berinisial AM, 28 tahun, warga setempat. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi Sabtu 29 Agustus 2026 di sebuah rumah di Kecamatan Arjasa. Dugaan tindak pidana bermula saat terduga pelaku masuk ke kamar korban dengan alasan meminjam dan mengembalikan colokan listrik. Di dalam kamar, terduga pelaku diduga melakukan kekerasan hingga terjadi dugaan kekerasan seksual. Korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan melaporkannya ke Polsek Kangean. Polisi melakukan penyelidikan dan mengamankan AM di rumahnya. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya pakaian korban, dokumen pendukung, dan hasil pemeriksaan.

0: medis berupa visum et repertum. Penyidik menetapkan pasal 473 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 6 huruf A dan B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
1: Hasil ungkap kasus perkosaan dan penjambulan yang diungkap oleh unit reskrim Polsek Kangean. Pelapor atau korban umur 19 tahun telah menjadi korban dugaan tindak pidana perkosaan dan penjambulan yang dilakukan oleh yang diduga pelaku berinisial HM yang merupakan kakak ipar korban sendiri.
0: Penyidik masih mendalami perkara dengan memeriksa korban dan saksi, serta berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polresta Sumenep. Penanganan perkara tetap memperhatikan perlindungan dan kerahasiaan identitas korban, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
2: Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama PT Pertamina memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM tetap aman hingga akhir tahun. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama PT Pertamina terus memantau ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU untuk memastikan pasokan tetap aman hingga akhir tahun 2026. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sumenep Dadang Dedi Iskandar mengatakan, koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dari depo hingga ke SPBU. Penataan kuota menjadi salah satu langkah yang dilakukan agar kebutuhan BBM di setiap SPBU dapat terpenuhi secara proporsional. Pemantauan juga dilakukan secara berkala setelah ditemukan sejumlah SPBU yang sempat mengalami kekosongan stok. Menurut Dadang, berdasarkan koordinasi dengan Pertamina, kondisi tersebut bukan akibat pengurangan stok, melainkan berkaitan dengan pengaturan distribusi dan penebusan BBM.
4: Itu harga BBM jadi tertentu mengalami kenaikan, utamanya BBM non bersubsidi. Tapi Pertamax 92, RON 92 masih tetap, utamanya Pertamax yang Pertamax Turbo, Pertamax Dek, dan jenis Dek lain itu mengalami kenaikan. Makanya kami harap nanti ke depannya kami akan tetap pantau terhadap ketersediaan BBM di masing-masing SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep.
3: Dadang menambahkan, setiap SPBU memiliki kuota berbeda sesuai kontrak dan kebutuhan masing-masing. Kuota tersebut kemudian diatur secara mingguan dan bulanan untuk menjaga ketersediaan BBM hingga akhir tahun.
2: Pendengar dan pemirsa, kasus kebakaran di Kabupaten Sampang melonjak tajam hingga lebih dari 200% pada Agustus 2026. Dengan total 148 kejadian sepanjang tahun yang didominasi oleh kebakaran lahan akibat kelalaian manusia. Berikut laporan Ima Fadilah.
5: Angka kejadian kebakaran di Kabupaten Sampang mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, hingga Agustus 2026 tercatat 148 kejadian sepanjang tahun. Lonjakan tajam terjadi pada bulan Agustus dengan 58 kasus, naik lebih dari 200% dibanding bulan Juni yang hanya mencatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus sepanjang tahun, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. Dua kasus diantaranya kebakaran lahan merambat hingga ke fasilitas umum menghanguskan dua gedung sekolah. Kasih Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Maftuh Faturrahman menegaskan larangan membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
6: Ya, dari awal Juni ini 14 kejadian, ini seluruh kabupaten, Mbak. Terus yang untuk bulan Juli itu 35 dan bulan Agustus 58. Dari kebanyakan itu pemicunya ya itu seperti tadi saya sampaikan adalah karena human error-nya itu. Artinya kesalahan faktor manusianya itu yang memang yang banyak yang dominan itu.
5: Ketegasan larangan melakukan kegiatan pembakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026. Secara tegas melarang pembakaran sampah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, hingga kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat di Sampang dihimbau saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftuh juga mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir awal Oktober. Masyarakat Sampang diminta untuk patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Tingginya potensi kebakaran lahan kering akibat kelalaian manusia, human error, memerlukan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat demi mencegah terjadinya bencana kebakaran yang lebih luas. Ima Fadila melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif merawat dan menanam pohon demi memelihara keseimbangan ekosistem daerah. Menurut Bupati setempat Slamet Junaedi, menjaga keberadaan pohon adalah benteng utama daerah dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim yang fluktuatif. Saat memasuki musim kemarau, vegetasi pohon yang terjaga berperan vital menjaga pasokan air tanah, menahan laju intrusi air laut, serta meredam dampak kekeringan yang kerap mengancam sektor pertanian maupun kebutuhan harian warga. Selain menopang kebutuhan air saat kemarau, keberadaan pohon juga disiapkan sebagai solusi mitigasi bencana alam. Keberadaan akar pohon yang kuat dinilai ampuh meningkatkan daya serap tanah terhadap limpasan air hujan, sehingga mampu mereduksi resiko banjir, persoalan klasik yang kerap membayangi wilayah Sampang ketika intensitas hujan tinggi.
7: Selain kita peralaman, tentunya pohon yang akan kita tanam ya menjadi serapan air di daerah kita masing-masing. Karena dampak banjir ini bukan ketika debit air tinggi di daerah selatan, tapi ketika curah hujan di daerah utara dan tengah, maka banjir akan terjadi di Kabupaten Sampang. Inilah bentuk kerja nyata untuk mengantisipasi karena...
2: Kiri arahannya, pemerintah Kabupaten Sampang mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari instansi pemerintah, komunitas pecinta alam, hingga lingkungan RT/RW, untuk menjadikan, menanam, dan merawat pohon sebagai budaya bersama demi menciptakan Sampang yang asri, hijau, dan tangguh bencana. Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang belum sepenuhnya menjangkau seluruh sasaran. Cakupan layanan baru mencapai sekitar 70%, sehingga masih ada sejumlah wilayah, termasuk Pulau Mandangin dan sekitarnya, yang belum menerima manfaat program. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Sampang hingga Agustus 2026 baru menjangkau sekitar 70% sasaran. Sejumlah wilayah, termasuk Mandangin dan sekitarnya, masih belum sepenuhnya memperoleh layanan program tersebut. Meski pelaksanaannya secara umum berjalan aman tanpa laporan kasus keracunan. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dengan melibatkan mitra kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Ahli Gizi, Puskesmas, Sekolah hingga penerima manfaat. Langkah itu dilakukan agar kualitas layanan dan pemenuhan gizi tetap sesuai standar.
9: Sekitar anggap 73% sudah terjangkau, termasuk yang belum terjangkau daerah Mandangin dan sekitarnya. Kemudian jumlahnya sekitar 400-an yang sudah menerima manfaat dari program MBG ini, Pak.
8: Sudarmanto berharap perluasan cakupan MBG dapat segera menjangkau seluruh sasaran, termasuk wilayah yang belum terlayani. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pembagian makanan, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi seimbang sesuai kebutuhan usia dan jenjang pendidikan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
10: Gratis,

0: Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas PGRI Sumeneb berhasil mengukir prestasi membanggakan dalam ajang East Java Youth and Kids Athletics Competition 2026 Season 2. Berikut laporan Familia. Kontingen Universitas PGRI Sumeneb sukses mengukir prestasi membanggakan di tingkat regional setelah berhasil menyabet 1 medali emas dan 1 medali perak pada ajang East Java Youth and Kids Athletic Competition 2026 Season 2 yang berlangsung di lapangan Atletik Untung Puja di UNESA, Surabaya. Capaian manis tersebut dipersembahkan oleh dua atlet andalan kampus, Ehwan Udin yang turun di nomor 400 meter, mahasiswa putra tampil dominan dan sukses merebut medali emas usai membukukan catatan waktu tercepat 50,24 detik mengungguli pelari dari UKM Atletik UNESA dan Universitas Negeri Malang. Sementara itu, Mamat Indra memperkuat perolehan medali dengan menyabet medali perak di nomor lari 800 meter. Mahasiswa putra setelah mencatatkan waktu 2 menit 05,42 detik. Ketua Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Sumeneb Taufik Rahman mengatakan, CPN ini menjadi bukti nyata komitmen Universitas PGRI Sumeneb dalam mendukung serta mengembangkan potensi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik.
1: Jadi tidak hanya terfokus pada bola voli saja atau futsal saja, tapi seperti petang, atletik, kemudian tenis meja. Jadi semua cabang olahraga menjadi bidikan dari kami di Universitas PGRI Sumeneb. Dan ini juga tidak lepas dari peran pelatih ya Bapak Abbas ya, Bapak Muhammad Hasan Basri yang sudah melatih dan mendampingi teman-teman mahasiswa untuk berprestasi di tingkat regional maupun nasional.
0: Taufik menjelaskan bahwa hasil gemilang di panggung olahraga Jawa Timur ini juga tidak lepas dari ramuan strategi dan bimbingan intensif sang pelatih Muhammad Hasan Basri. Melalui penggemblengan fisik, teknik, serta kedisiplinan yang tinggi, para atlet terbukti mampu menunjukkan daya tahan maksimal dan tampil percaya diri di podium kejuaraan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. 27 menit lepas pukul 6 pagi, pendengar masih bersama saya Rawidi sampai nanti pukul 10 pagi. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, lucu-lucu, Ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Ayo main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: isang pampalinis.
1: Baik, mendengar 42 menit lepas pukul 6 pagi, saya informasikan mengenai harga rata-rata bahan pokok di Kabupaten Sampang, pendengar, yang kami lansir langsung dari laman resmi Siska Perbapo Jatim Prof, yakni Sistem Informasi Ketersediaan dan juga Perkembangan Harga Bahan Pokok Jawa Timur pada hari Kamis 3 September 2026. Untuk harga beras premium, pendengar, yakni Rp14.900 per kilogram, kemudian beras medium Rp12.850 per kilogram. Untuk harga gula kristal putih, yakni Rp17.000 per kilogram. Bergeser ke harga minyak goreng, pendengar, yakni minyak goreng curah Rp21.500 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp23.500 per liter. Lalu minyak goreng kemasan sederhana Rp19.500 per liter. Kemudian untuk harga daging, daging sapi paha belakang, pendengar, yakni Rp132.500 per kilogram. Kemudian daging ayam ras Rp41.500 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp82.000 per ekor, pendengar. Bergeser ke harga telur ayam, yakni telur ayam ras Rp24.500 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai merah besar Rp23.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah, pendengar, yakni Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih sinko atau honan Rp30.000 per kilogram. Terakhir, harga sayur mayur, pendengar, yakni kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.500 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp18.000 per kilogram, dan juga buncis Rp23.000 per kilogram. Itu tadi, pendengar, harga rata-rata bahan pokok di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sampang, pada hari Kamis 3 September 2026, yang kami lansir dari Siska Perbopo Jatim Prof.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pendengar, tepat pukul 7 pagi Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: satu pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.